0: sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
1: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
2: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
1: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
3: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
1: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Barakasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter, hanya kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Garda terdepan dalam menjamin
2: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
1: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
2: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
1: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
2: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
3: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
4: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
5: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
7: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
8: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
9: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
10: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung lompat ke depan.
9: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
11: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
9: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Oke, berikan baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 Sorong. Masih bersama saya, Dwi, yang bertugas menemani Anda.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya, Brigem, sebuah pabrik sendal milik PT Murni Karentindo Lestari di Jalan KH Agus Salim, Kelurahan Poris, Pelawat, Kecamatan Cipondoh, ya, Kota Tangerang. Ini terbakar pada hari Minggu malam. Kebakaran dilaporkan ini terjadi sekitar pukul 22 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat. Informasi pertama diterima petugas dari Pos Belendung dan langsung ditindaklanjuti oleh UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Korban Batu Ceper. Dan kepala, di mana dikatakan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tangerang, Andia S. Rahman, petugas tiba di lokasi sekitar pukul 22 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat dan langsung melakukan upaya pemadaman untuk mencegah api meluas. Dan besarnya kobaran api membuat BPBD Kota Tangerang mengerahkan 95 personil pemadam kebakaran ke lokasi. Selain itu, proses penanganan juga didukung 2 personil Koramil, 6 personil Dinas Kesehatan, serta 30 relawan. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan dalam operasi tersebut. Petugas juga mendapat dukungan 1 unit kendaraan Koramil 01 Tangerang dan 1 unit ambulans dari Dinas Kesehatan. Dan hingga Senin pagi proses pemadaman masih berlangsung. Petugas masih berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke bangunan lain maupun kawasan di sekitar pabrik yang memproduksi sendal tersebut. Besarnya kobaran api ini membuat beberapa titik bangunan pabrik ambruk. Dan material yang berada di dalam area pabrik ini dikatakan seperti karet dan bahan kimia. Ini menjadi tantangan tersendiri, ya, dalam proses pemadaman, sehingga petugas menerapkan strategi pemadaman secara bertahap. Petugas yang melakukan proses pendinginan di sejumlah titik yang dinilai rawan untuk mencegah munculnya kembali titik api setelah kobaran utama berhasil dikendalikan. Sementara itu, hingga saat ini belum ada laporan korban luka maupun korban jiwa akibat kebakaran tersebut. Nilai kerugian material ini juga masih dalam proses pendataan oleh pihak terkait. Ya, itulah, ya, pendengar. BPBD juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran agar tidak menghambat akses petugas. Itulah, pendengar, kebakaran yang terjadi di pabrik sendal, ya, kebakaran yang terjadi selama 9 jam.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
6: Dedi Dukun.

0: Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Ya, yeah, pendengar, bagi Paul Kennedy, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola. Ajang ini juga jadi alasan untuk melakukan perjalanan panjang dan bertemu sesama pecinta bola dari berbagai negara. Ya, yeah, pendengar, pria 55 tahun asal Fort Myers, ya, Florida, Amerika Serikat ini membawa mobil unik dalam perjalanan Piala Dunia 2026. Mobil ini adalah Volkswagen Beetle tahun 1974 atau yang di Indonesia lebih akrab disebut VW Kodok, ya. Iya, bukan VW Kodok biasa. Mobil milik Kennedy ini dicat menyerupai bola sepak berukuran raksasa. Dari jauh mobil itu terlihat seperti bola yang sedang melaju di jalan raya. Dan mobil tersebut sudah menjadi bagian dari perjalanan Piala Dunia Kennedy sejak lama, ya. Dan dia pertama kali mengecat mobil itu sebelum Piala Dunia 1994. Saat Amerika Serikat menjadi tuan rumah pada saat itu. Nah, awalnya mobil tersebut dibuat untuk mempromosikan toko perlengkapan sepak bola miliknya. Tapi ide sederhana itu kemudian berkembang menjadi perjalanan lintas kota untuk menonton pertandingan Piala Dunia. Dan bagi Kennedy, mobil itu punya nilai sentimental. VW Kodok ini merupakan mobil pertama yang dia miliki, ya, bahkan pernah dipakai saat mengemudi tes mengemudi gitu, ya, mengikuti tes mengemudi. Jadi menjelang Piala Dunia 1994, Kennedy ini membawa mobilnya ke bengkel dan meminta agar mobil tersebut dibuat menyerupai bola sepak gitu. Jadi setelah jadi, dia mulai mencari sponsor untuk membantu membiayai perjalanan ke berbagai kota tuan rumah. Iya, itulah, ya. Nah, sejak saat itu Kennedy semakin rutin, ya, mengikuti Piala Dunia secara langsung. Dia sudah datang ke 9 edisi Piala Dunia, termasuk di Prancis, Jerman, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. Dan bagi Kennedy, hal paling menarik di Piala Dunia itu bukan hanya pertandingan. Dia tuh menikmati suasana ketika penggemar dari berbagai negara itu berkumpul, menonton bersama, bertukar cerita, dan merayakan sepak bola itu sendiri. Dan perjalanan itu bukan membawanya ke tempat-tempat yang mungkin tidak akan ia datangi jika bukan karena sepak bola, ya. Salah satunya Afrika Selatan, dia tuh capai setelah perjalanan udara lebih dari 25 jam. Wow, cukup lama, ya. Dan itulah, ya, untuk Piala Dunia 2026 sendiri, Kennedy kembali menyiapkan perjalanan besar, rutenya mencakup banyak kota di Amerika Utara, mulai dari Jacksonville, Los Angeles, San Francisco, Seattle, ya, dan lainnya. Mobil itu sendiri bukan kendaraan muda. VW Kodok milik Kennedy sudah menempuh sekitar 200 ribu mil atau lebih dari 321 ribu kilometer. Jadi agar siap kembali dibawa jalan, Kennedy ini mulai memperbaiki mobil sejak tahun lalu. Dia mengganti mesin, ban, rem, semuanya udah prepare, get, gitu, ya. Dan tetap saja perjalanan dengan VW tua punya tantangan tersendiri. Mobil itu tidak memiliki pendingin udara modern. Kennedy hanya mengandalkan jendela kecil di bagian depan untuk mendapat angin selama perjalanan. Wow, cukup antusias, ya, masih penuh semangat, ya. Ya, itulah, ya. Meski begitu, dia sengaja mempertahankan nuansa lama mobil tersebut karena baginya sebagian keseruan perjalanan itu justru datang dari rasa nostalgia. Nostalgia seperti saat Piala Dunia 1994.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Ya, pendengar, para pelaku kejahatan cyber turut memanfaatkan momen kemeriahan Piala Dunia 2026 untuk mencari mangsa. Salah satu modus yang mereka lakukan adalah membuat situs streaming palsu untuk menjebak korbannya. Ya, dan ini Kaspersky, ya, perusahaan keamanan cyber asal Rusia, mendeteksi setidaknya 336 domain palsu yang meniru situs web resmi turnamen. Sebagian dirancang ini untuk menjebak penonton lewat layanan streaming palsu. Ya, penyerang membuat situs web yang mengklaim menyediakan akses gratis ke siaran Piala Dunia. Setelah pengguna mengklik tonton sekarang, mereka diminta mendaftar untuk mendapatkan akses. Selanjutnya, pengguna diminta untuk membayar sejumlah biaya dengan mata uang kripto untuk akses turnamen seumur hidup. Dan ini diperingatkan, modus ini berpotensi menguras dana kripto sekaligus mencuri data pendaftaran pengguna, ya. Dan juga situs ini menemukan platform taruhan dan prediksi perbandingan palsu. Jadi sebuah situs berbahasa Spanyol meminta informasi ekstensif berupa nama depan dan belakang, alamat email, nomor telepon, dan data lainnya dengan dalih pembuatan akun. Jadi situs berbahasa Portugis menampilkan jadwal pertandingan yang akan datang untuk berpartisipasi dalam taruhan. Jadi pengguna diminta memberikan nama, email, dan detail pribadi lainnya. Jadi, modus ini dikatakan membuat pengguna rentan, ya, terhadap pencurian kredensial, terutama bagi yang menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan. Itulah, ya, pendengar, skenario lain melibatkan email palsu yang mendorong pengguna itu mengirimkan uang atau mengklik tautan phishing. Dalam satu kasus, penggemar menerima email berisi tawaran layanan analitik sepak bola dan prediksi pemenang pertandingan. Penerima didorong bertindak secepat dengan cepat membayar yang senilai yang diminta, ya, untuk mengakses layanan tersebut, ya. Itulah, ya, pendengar, jadi harus lebih hati-hati. Kaspersky sendiri menyarankan pengguna memeriksa keaslian situs web sebelum memasukkan data pribadi, termasuk memeriksa format URL dan ejaan nama organisasi. Pengguna juga dianjurkan selalu menggunakan platform streaming resmi dan terpercaya.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ya, berikan sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong. Saya Dwi pamit, wassalamualaikum, selamat siang dan sampai jumpa.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

0: 하찜! 하찜!
1: Heh, kalau bersin itu jangan asal bersin dong.
0: Emang kenapa sih?
1: Ah, masa gak tahu sih? Bersin atau batuk itu juga ada etikanya. Apalagi nih, kita lagi di tempat umum kayak gini. Saat ingin bersin atau batuk, segera ambil tisu untuk menutup hidung sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan. Namun, gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Ma, sudah pulang. Ma, ini buat Mama.
1: Apa ini?
0: Ini gaji pertama, ada sedikit buat Mama.
1: Nggak usah. Mending kamu tabung saja. Atau kamu beli emas.
0: Aduh, tapi saya kan tidak suka pakai perhiasan.
1: Dengar ya nak, emas itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu bentuk investasi loh. Bila perlu, kamu nanti tabung pelan-pelan supaya bisa beli rumah.
0: Betul juga ya Maya.
1: Iya, itu juga investasi untuk masa depan kamu.
0: Ya udahlah, kalau gitu kita jalan-jalan yuk Ma. Shopping dikit-dikit lah.
1: Ayo.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu, ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Mam ko mamumpaw, malalim po doon. Malalim na bisik, mam ko mamalang. Malalim na bisik, mam ko mamulang tolong pobok, pemasak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi bertahu ya.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda di RRI Sorong dalam obrolan budaya, terutama buat Anda pencinta acara obrolan budaya RRI Net. Kali ini kami akan memperbincangkan tentang obrolan budaya, yaitu tentang topik perbincangan kita, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong tentunya. Dan penonton, kalau kita menyaksikan budaya dengan kekayaannya, kadang-kadang itu hanya sering tampil di acara-acara seremoni saja, apakah pakaian-pakaian adat, kemudian lagu-lagu daerah itu ditampilkan, selepas seremoni itu habis sudah. Dan kadang-kadang orang sudah lupa dengan kekayaan yang baru saja mereka saksikan dengan tampilan-tampilan, baik pakaian adat maupun lagu-lagu, bahkan juga mungkin kuliner-kuliner yang ada. Nah, di kesempatan perjumpaan saat ini bersama saya Yuda di RRI Sorong, dalam obrolan budaya RRI Net, saya menghadirkan tamu-tamu spesial saya yang akan mempertajam topik perbincangan kita dalam obrolan budaya tentang budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri anak muda kota Sorong. Nah, sudah bersama dengan saya, penonton, ada asisten pelatih dari Sanggar Sinifagu Kota Sorong tentunya. Nanti langsung bisa memperkenalkan diri buat penonton-penonton saya. Oke.
1: Baik, selamat sore untuk semua. Di sini saya sebagai asisten pelatih. Izinkan saya perkenalkan diri saya, nama saya Feby Friskila Fatari. Saya merupakan dulunya seorang anggota Sanggar juga, namun sampai dengan saat ini masih terus bergabung bersama Sanggar Sinifagu dan sudah menjadi asisten pelatih di Sanggar Seni Sinifagu.
0: Oke, selamat datang Feby di obrolan budayanya RRI Net ya, RRI Sorong saat ini. Juga ada perwakilan anak muda ini ya. Saya sih sebenarnya tadi udah mau bilang namanya, tapi enggak. Kurang afdol kalau enggak dia sendiri yang langsung memperkenalkan diri. Adik boleh.
2: Iya, baik. saya sebagai penari, perkenalkan nama saya Seftani Hermin Rumbewas.
0: Sebagai penari di Sanggar.
2: Penari di Sanggar Sinifagu.
0: Sinifagu tadi ya. Oke, kita akan memperbincangkan bagaimana sanggar mereka, bagaimana mereka mempertahankan budaya di komunitas anak-anak muda yang katanya Gen Z saat ini. Tapi apakah mereka bisa terus mempertahankan budaya kita itu? Jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan Sanggar Sinifagu Kota Sorong berikut ini. Tarian.

0: Ya, itu tadi penampilan tarian dari Sanggar Sinifagu dan tentunya langsung untuk tamu saya saat ini. Kalau tadi kita ngomongin masalah judulnya tadi, budaya bukan tontonan semata, tetapi jati diri sebagai anak muda yang langsung pelakon penarinya, kemudian juga sebagai asisten penari, melihat atau berangkat dari judul perbincangan kita malam ini, apa nih pendapatnya nih?
1: Untuk saya secara pribadi, ini topik yang sangat menarik karena budaya sendiri merupakan identitas kita sebagai anak-anak Papua, di mana hal ini sekarang sudah jarang sekali dibuat menarik oleh teman-teman muda yang lain. Mereka lebih tertarik dengan hal-hal yang baru, yang lebih modern, sehingga budaya yang kami miliki saat ini pun sudah hampir punah. Bahkan mungkin jarang mereka kenal. Dan dengan adanya dialog budaya saat ini, saya berharap dengan perbincangan kita akan terus memperkenalkan budaya yang kita punya untuk generasi berikutnya. Sehingga teman-teman pemuda yang lain pun bisa menyadari bahwa budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi itu merupakan identitas, merupakan kriteria kita, bahkan kebanggaan kita sebagai anak-anak muda Papua.
0: Oke. Sebagai asisten pelatih ya, kalau anak mudanya sendiri gimana melihat, setujukah bahwa budaya hanya ada di tontonan saja, seperti tadi saya katakan di seremoni-seremoni, acara-acara pemerintahan, setelah itu sudah begitu saja, atau masihkah menjadi jati diri buat anak-anak muda di Kota Sorong ini?
2: Kalau untuk saya sebagai penari, untuk melihat hal ini, untuk jati diri budaya itu sendiri kayaknya mulai ini ya, mulai berkurang. Tapi untuk kita tetap menjaga budaya itu sebagai jati diri kita sendiri, apa ya, mungkin dengan adanya kita mengisi di berbagai acara-acara acara-acara budaya, mungkin itu untuk membangkitkan ini juga ya, untuk membangkitkan budaya agar tidak hanya jadi tontonan. Itu menurut pendapat saya.
0: Oke, tentunya. Ini saya ke pelatih dulu. Yang ditampilkan atau ketika berembuk sama pelatihnya sendiri, kita ingin tampilkan tarian ini, itu cuma tarian yang ada di Sorong saja kah? Atau di dataran Papua semuanya juga kah?
1: Kalau kami di Sanggar Sinifagu, kami sendiri memang ada beberapa tarian yang kami latih, baik secara umum di dataran Papua atau bahkan untuk khusus kita yang ada di Kota Sorong, Tanemoi. Kami pun punya tarian itu sendiri. Dalam arti kami melatih teman-teman penari agar mereka juga mengenal budaya yang ada di Kota Sorong, terlebih juga untuk daratan Papua. Jadi bukan hanya kami memperkenalkan budaya atau tarian yang ada di Kota Sorong, tetapi juga secara umum. Salah satu contohnya, kita tahu Yosim Pancar, itu merupakan tarian pergaulan yang dimana di daratan Papua secara umum sudah mengenal itu. Itu terus kami kembangkan, terus kami latih di Sanggar. Dan beberapa tarian tradisional yang ada di Papua, di khususnya di Kota Sorong sendiri pun kami ajar, sehingga teman-teman penari seperti yang saya sudah sampaikan di awal, mereka tidak hanya sekedar menari, tetapi mereka juga mengenal bagaimana tarian tradisional yang ada di tempat yang mereka tinggal saat ini.
0: Adik Fribi mendapatkan referensi tarian dari Malemoi ini maknanya, tarian dari Biak misalnya ini maknanya, ini dari mana dia?
1: Saya sebagai asisten dan juga mama, saya sebut mama sebagai ketua sanggar ataupun juga ketua pelatih. Kami sering berdiskusi dengan tua-tua adat, sehingga kami mendengar cerita-cerita tersebut dan bagaimana mereka juga memperkenalkan tarian-tarian tersebut kepada kami, sehingga dengan kami mendapatkan referensi dari para tua-tua adat, kami duduk bersama untuk sama-sama melihat, oh ya, ini tarian yang harus kami kembangkan atau tetap kami menjaga keasliannya seperti itu.
0: Feb, ada tari-tarian yang boleh ditarikan rame-rame, tapi ada yang harus sakral, kemudian ada aturan-aturannya juga menemukan.

0: yang dikhususkan untuk menari tarian itu. Seperti itu.
1: Jadi nggak semua tarian ya nggak bisa ditampilkan langsung aja di depan halayak begitu ya?
0: Iya, karena kita tahu sendiri kalau budaya itu sudah ada ya sebelum kita lahir, kita generasi muda lahir, itu sudah ada sejak dulu dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan secara bebas, dipertontonkan untuk semua orang, ataupun ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita tampilkan untuk tarian tersebut.
1: Feby, pengalaman pernah nggak ketika menggarap satu tarian yang memang tarian itu sakral, kemudian harus diawali dengan puasa-puasa dulu misalnya, atau tidak boleh apa selama satu minggu, ada sampai mendapatkan hal seperti itu?
0: Sejauh ini untuk yang sampai dengan puasa atau ada ritual-ritual khusus seperti itu, saya pribadi belum yang terlalu.
1: Belum ya?
0: Iya. Tapi mungkin untuk ketua sanggar atau ketua pelatih sudah sering sekali mengalami hal itu. Seperti maksudnya untuk datang dan bertemu sama ketua-ketua adat.
1: Ketua adatnya.
0: Untuk meminta waktu untuk bertemu dan sebagainya. Bahkan untuk melakukan tarian itu pun ada sesuatu yang mungkin disiapkan sebelumnya untuk melakukan tarian tersebut.
1: Wow. Kita pikir ketika kita nonton dalam seremoni pembukaan acara, semua cuma wow, keren. Tapi kita tidak tahu cerita di belakang.
0: Benar,
1: ternyata
0: benar.
1: Seperti ini ya.
0: Ada proses yang harus.
1: Ada proses itu ya. Oke. Untuk adik sendiri, dari beberapa tarian yang sudah pernah ditampilkan, ada tidak nilai-nilai yang akhirnya sebagai orang muda, sebagai wanita, anak muda Papua, saya ambil nilai ini ternyata bagus untuk saya pegang melangkah sebagai anak muda. Ada nggak tari-tarian yang punya nilai-nilai seperti itu yang akhirnya diambil?
2: Ada. Apa ya, waktu mungkin kebersamaan saat menari, terus ada nilai-nilai juga yang dapat diambil ya. Ada nilai-nilai apa ya,
1: dari tarian yang ditampilkan itu ada nilai yang diambil ya, bisa didapat ya. Seperti misalnya tarian apa, tarian perang waktu pernah bawakan, atau tarian kebersamaan?
2: Ada, iya. Itu apa ya, tarian contohnya tarian, boleh disebut gak tidak ini ya? Mungkin tariannya boleh disebut ini ya. Tarian penginjilan mungkin.
1: Tarian penginjilan?
2: Iya. Di situ ada makna-makna tertentu yang kita dapat. Mungkin contohnya seperti awalnya tuh di Papua belum ada seperti ini. Belum mengenal belum mengenal Tuhan. Iya. Terus nanti dengan saat
1: masuknya
2: Injil
1: itu,
2: iya, masuknya Injil itu ke dalam Papua, akhirnya dapatlah dari bagaimana dapat
1: bisa nilai-nilai itu akhirnya jadi pegangan buat adik dan teman-teman lainnya untuk melangkah ya, ketika Injil masuk, Injil melarang ini, ini.
0: Wah, benar. Jadi ketika kita menari, seperti kita bercerita ke orang banyak.
1: Iya.
0: Prosesnya seperti ini ketika kami belum mengenal Injil. Setelah Injil masuk, ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita di Papua. Tuh. Cerita-cerita itu yang kita buat, merangkainya dalam bentuk tarian. Seperti itu. Jadi benar-benar menjadi cerita tersendiri juga. Banyak sekali tarian-tarian yang kita pakai, yang kita gunakan sebagai cara untuk menyampaikan ceritanya seperti ini
1: itu, ya.
0: Sehingga para penonton ataupun mereka yang datang untuk melihat tarian tersebut pun mengerti dan memahami, oh iya, jadi maksudnya seperti ini.
1: Oke, Emi kan hidup di era milenial saat ini. Masih banyak gak sih teman-teman yang lain yang suka dengan tari-tarian daerah Papua, atau hukum dari apa ini?
2: Kalau untuk sebagai anak muda, kalau yang saya amati, yang saya lihat, yang saya dapat, kayaknya mulai berkurang ya untuk anak-anak muda yang mulai berkurang untuk anak-anak muda yang suka dengan tarian budaya, karena sekarang mungkin lebih banyak yang dengan modern. Dan itu yang buat kayaknya agak

0: maksudnya jangan sampai tenggelam lah.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke, teman-teman paling banyak apa? Suka yang
0: TikTokan
1: gitu.
2: Iya, dance
1: skip. Iya, begitu ya. Terus ini dari apa nih? Nari kampungan nih, nari sutra zaman lagi. Pernah ketemu kata-kata kayak begitu enggak dari anak-anak atau teman-teman sekarang?
0: Tidak sih.
1: Tidak ya? Iya. Tapi mereka lebih suka dengan aliran yang modern.
0: Lebih modern
1: sekarang ini ya. Oke. Emi mewakili teman-teman zamannya dia saat ini. Bagaimana nih Feby sebagai pelatih bisa menciptakan, merangkai gerak dan tari tapi masuk di dalam zamannya mereka?
2: Iya, bagaimana kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih membuat sesuatu tarian menarik dan bisa memanggil atau merangkul teman-teman yang ada. Beberapa event mungkin kita lakukan, event-event tersebut kita kolaborasikan, baik dari adat Papua itu sendiri ataupun kontemporer. Jadi kita bisa memadupadankan hal-hal tersebut sehingga memang kita tetap menjaga budaya yang kita punya, tetapi kita juga mau merangkul teman-teman muda yang lain dengan cara membuat festival atau event-event seperti itu, sehingga mereka juga datang untuk memberi, oh ya saya punya talenta di bidang ini. Dan ketika mereka datang dan melihat, oh ternyata tarian Papua juga menarik, sehingga kedepannya mungkin ada nih, kita bisa berkolaborasi bersama, baik dari Papua itu sendiri dan modern, sehingga bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang menarik kedepannya, seperti itu.
1: Oke. Udah banyak menciptakan tari-tarian kolaborasi ya, dari daerah-daerah lain juga mungkin dikombinasikan dengan tarian zaman sekarang juga, bahkan teman-temannya Emi juga tariannya diadopsi sama pelatih supaya bisa mengikuti tren dan tapi tidak menghilangkan jati diri daerah itu sendiri,
2: tetap
1: ya,
2: mempertahankan ya.
1: Tetap mempertahankan itu tentunya. Oke, biasanya kalau agak bisa masuk ke zamannya anak-anak sekarang dari apa? Dari beatnya lagu itu kah, atau dari pakaian dimodifikasi kah, atau dari gerakan tarian itu sendiri?
2: It depends. Maksudnya ini tergantung di mana ketika event itu kita boleh memodifikasikan pakaian itu sendiri, tarian ataupun lagu. Ketika semuanya itu kita bisa kolaborasi bersama, itu bisa menciptakan sesuatu yang menurut saya pribadi sebagai asisten pelatih, oh ini sesuatu yang menarik, karena bukan hanya budaya, bukan hanya soal kita punya adat istiadat, tetapi bagaimana kita punya pakaian, kita punya musik, atau cara kita berbicara, respect sama orang, itu adalah budaya kita Papua. Jadi dengan adanya kolaborasi, baik dari kostum, tarian, ataupun musik, menurut saya itu sesuatu yang sangat-sangat menarik dan bisa untuk disatukan, seperti itu.
1: Oke, keren, dinamis.
2: Iya,
1: benar. Begitu ya. Oke, penonton RNN, jangan kemana-mana, kita saksikan dulu penampilan gerak tari berikut ini. Setelah itu kita akan kembali lagi, kita ngobrol lagi dengan tamu saya di obrolan budaya saat ini.

Oh, you're the one.

0: gitu ya.
1: Iya. Mau kayak mungkin kedepannya ada event seperti ini lagi, biar ya kita bisa menampilkan kita punya budaya.
2: Ini sama teman-teman memang mengkhususkan untuk tarian budaya Papua saja kah? Atau tidak menutup kemungkinan di lain waktu bisa tampil misalnya dengan tarian Bali, misalnya tarian apa gitu?
1: Ada tarian kolaborasi.
3: Iya.
1: Iya.
3: Jadi kami di Sanggar sendiri tuh punya satu tarian, judulnya tarian kolaborasi, di mana kami mengkolaborasikan beberapa tarian dari beberapa daerah yang seperti tadi Kayut sempat mention
2: tarian
3: Bali,
2: Nusantara.
3: Ya benar. Jadi di situ ada dari Maluku, dari Bali, Jawa, di mana kita mengkolaborasikannya dalam satu tarian. Jadi tiap-tiap tarian daerah itu kami bentuk di dalam satu tarian bersama.
2: Okay. Seperti itu. Ini Feb, anak-anak muda yang tampil, yang mau menari, pasti kan baby juga udah melihat anak ini gerakannya bagusnya begini, begini, begini. Hmm. Ada nggak yang mungkin badannya keras kayak saya ini yang nggak bisa lemah gemulai? Kalau menangani yang kayak gitu gimana, Feb? Susah nggak sih?
3: Itu tidak menutup kemungkinan kita ketemu. Sering banget. Jadi mungkin karena mereka tidak terbiasa atau belum pernah sama sekali menari, sehingga ketika pertama kali bergabung dan mau menari itu masih canggung, masih malu untuk mengekspresikan mungkin ya. Tapi bagaimana kami sebagai asisten pelatih ataupun pelatih melakukannya, yaitu sama-sama membaur dengan mereka. Kami membangun kebersamaan antara pelatih dengan penari ataupun sesama penari, dimana kami menginstruksikan kita di sanggar sama-sama untuk berlatih. Tidak ada senior junior, kita semua sama datang untuk berlatih, melestarikan budaya yang kita punya.
2: Iya.
3: Jadi kalau saya bisa, pasti kamu juga bisa.
2: Wow, keren ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin gerakannya masih kurang terlalu bagus, terus berpacu sampai akhirnya
3: jadi termotivasi.
2: Betul ya, untuk dalam satu sanggar begitu ada di atas panggung, kan orang gak lihat ini yang bagus nih, orang maunya semuanya tuh bagus ya. Dan itu tugasnya Feby.
3: Iya.
2: Pakai marah-marah gak sama?
3: Sometimes.
2: Sampai ya. Sometimes. Gitu ya. Oke. Emi, apa lagi yang Emi impikan dari tarian ini selain menjadi kekuatan budaya dan nilai-nilai tarian itu bisa dipakai sebagai jati diri sendiri? Pingin apa? Pingin tampil di mana lagi nih? Di depan RI 1 kah, atau di depan Forkopimda atau para pejabat negara kah?
1: Ya, mungkin itu di depan para pejabat negara. Iya, untuk menampilkan kita punya budaya.
2: Oke, impiannya Emi dan teman-teman tuh ya.
1: Iya.
2: Suatu saat bisa tampil di pejabat-pejabat negara yang datang ke Sorong, Papua Barat Daya. Mudah-mudahan juga kalau Pak RI 1 ke sini, Emi dan teman-teman bisa tampil juga begitu ya. Iya. Feb, ini kan sorry, kita baju budaya Papua ini kan terbuka semuanya. Bagaimana tetap nilai budaya tetap tidak berkurang, tapi nilai sopan santun di atas panggung sebagai sesuatu yang kita tonton juga tetap menarik. Bagaimana memodifikasi hal ini?
3: Ya, memang tidak semua baju yang seperti Kayut bilang terbuka dan sebagainya. Ada beberapa yang kami buat tertutup. Dan bahkan ketika teman-teman penari pun untuk menampilkan tarian dan memang menggunakan pakaian agak terbuka, kami sendiri dari sanggar pun mengakalinya dengan menggunakan aksesoris yang lain. Misalnya kita buat kalung atau apa dari bulu cendrawasih dan sebagainya, itu membantu untuk menutupi bagian yang mungkin terlalu terbuka, gelang-gelang tangan atau apapun aksesoris untuk menunjang itu. Sehingga tidak menutup itu semua.
2: Tapi bahan-bahan itu semua mudah didapat di Sorong atau sekarang kan sudah nggak boleh pakai cendrawasih ya, asli kan ya?
3: Iya. Ini juga menjadi satu keprihatinan buat kita semua, terlebih pelaku budaya yang ada. Bagaimana kami mau tetap menampilkan kebudayaan itu, tapi tidak mau juga merusak alam itu sendiri. Jadi kami melakukannya dengan seperti yang cendrawasih. Kalau kasus cendrawasih itu sendiri, kami sudah buat imitasinya. Jadi kami merancang membentuk dari styrofoam seperti itu untuk membuat bentuk cendrawasinya. Sehingga kami tetap menampilkan bentuk cendrawasi itu meski tidak yang asli, tapi setidaknya kami tetap menampilkan itu.
2: Oke, okay. Bahan-bahan lain?
3: Bahan-bahan yang lain.
2: Rumbai-rumbai atau apa masih gampang kita dapat di Sorong?
3: Kalau rumbai-rumbai sendiri hampir jarang kita dapati lagi, tapi kami punya koneksi mungkin ya dari beberapa teman-teman yang ada di daerah-daerah sehingga kami menjalin kerjasama dengan mereka untuk ketika kami perlu itu kami tinggal komunikasikan ke mereka dan mereka menyediakan untuk kami. Kulit kayu juga itu sudah mulai langka sekali untuk kita pakai, jadi kita sebisa mungkin mencari alternatif yang lain untuk melakukan itu.
2: Oke. Emi sendiri gimana kiat-kiatnya bisa menarik teman-teman untuk mencintai, teman-teman pemuda remaja tentunya, untuk kembali mencintai budaya kita ini?
1: Dengan ajakan mungkin.
2: Iya.
1: Sering, kalau dari sanggar kan sering ada, mungkin sekarang ada adik-adik yang bergabung dari, bukan bergabung sih, biasanya mereka datang untuk latihan, minta dilatihkan untuk penampilan di sekolah. Nah dari situ itu sebagian ajakan juga, mungkin nanti waktu mereka sudah selesai dengan latihan, sudah selesai penampilan, nanti kita biasa tanya kayak mau gabung tidak, kayak gitu. Kalau mau gabung ya boleh.
2: Latihan seminggu berapa kali?
1: Seminggu, kalau sekarang kita latihan seminggu dua kali.
2: Seminggu dua kali?
1: Iya.
2: Oke.
1: Ya. Karena mengingat juga ada beberapa yang sekolah pulangnya sudah sore. Iya, seperti itu. Itu yang membuat agak
3: dibatasi.
1: Iya, agak sulit gitu untuk latihan.
2: Biasanya mulai jam berapa sampai jam berapa?
1: Biasanya jam 3.
2: Jam 3 siang. Sampai jam?
1: Sampai jam 5, iya, atau setengah 5 sudah. Selesai.
2: Jam 5 udah selesai lah ya. Masih boleh kok ya. Web ya waktunya. Kecuali kalau memang mau tampil dalam event mungkin agak tiap hari kali ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau persiapkan. Mempersiapkan mereka dalam satu event misalnya yang cukup bergengsi, seperti apa persiapan-persiapannya? Itu mulai latihan yang tiap hari, kemudian setiap latihan pasti makannya diperhatikan, pasti seperti itu kak?
3: Iya, kami sendiri di Sanggar Seni Fagu ya kak Yud, untuk ketahuan kak Yud sendiri, kami itu sudah seperti bukan lagi tempat hanya untuk berlatih, tapi sudah seperti rumah kedua untuk saya secara pribadi gitu ya. Karena di sana pun bukan hanya datang berlatih, tapi sudah mengenal teman-teman yang ada, sudah menganggap mereka adalah adik ataupun kakak. Bahkan menurut saya itu salah satu cara kita membangun kebersamaan dengan yang lainnya juga. Jadi ketika ada event-event besar, kami sudah berbicara dengan mereka. Kami menyampaikan dengan jelas, dengan baik, sehingga mereka pun memahami itu. Terkait dengan makanan ataupun yang sebagainya pun, kami menyediakannya dan kami pun menyampaikan itu kepada teman-teman penari semua. Jadi benar-benar seperti yang saya sebutkan, bukan lagi tempat latihan saja, tetapi sudah seperti rumah. Jadi tidak ada yang harus kita tutup-tutupi melakukannya semua seperti biasa saja.
2: Oke. Disiplin tetap ya.
3: Benar.
2: Menjadi prioritas utama juga ya ketika berlatih supaya tampil prima, memang disiplin.
3: Jadi, benar.
2: Oke, tentunya. Saya sempat dengar Hebi sempat di luar negeri.
3: Iya kak Yud.
2: Gimana itu?
3: Saya kuliahnya di Swiss.
2: Swiss.
3: Iya.
2: Wah. Terus kenapa harus capek-capek kembali ke Indonesia, ke Sorong, terus menekuni ini lagi, tarian adat lagi.
3: Yes.
2: Bukankah lebih bagus kejar yang modern-modern?
3: Sebenarnya ini yang menarik saya untuk mempelajarinya, soalnya yang saya ambil di luar pun itu masih terkait dengan budaya. Jadi saya ambilnya hospitality and tourism.
2: Oh, hospitality and tourism ya.
3: Saya senang sekali ketika ke sana dan kembali, ingin sekali untuk tetap menjaga lingkungan maupun budaya yang saya punya sebagai sesuatu yang bisa saya jual ke depannya, mm-hmm, sebagai nilai untuk tourism itu sendiri.
2: Okay.
3: Pariwisata itu sendiri.
2: Mi, punya panutan tidak? Penari di Sorong sendiri atau mungkin penari di Indonesia kah atau di dunia kah? Saya pikir seperti dia penari itu atau gimana? Punya? Atau asisten pelatih sendiri panutan ya supaya bisa ke Swiss.
1: Iya. Asisten pelatih sendiri. Yang menjadi panutan. Ada mama juga.
2: Mama ya.
1: Iya.
2: Mama maksudnya,
3: papa. Mama itu, mama itu untuk
1: kita sebutan untuk
3: dan
1: ketua
2: pelatih. Oke. Kenapa mama orangnya sabar ya? Tapi kalau sudah ngelatih, Herodesnya keluar ya.
1: Iya.
2: Iya sih, memang kadang-kadang harus dipecut begitu ya, Bi ya.
1: Iya.
2: Supaya memang bisa jadi.
1: Benar.
2: Oke, tentu ada menarik sekali yang perbincangan kita. Akhirnya, kalian telah berbuat. Kalian telah mengambil bagian membudayakan budaya asli orang Papua. Lewat tari-tarian, lewat pakaian ketika tampil dengan pakaian Papua itu sendiri tentunya. Pemerintah punya peran gak sih di dalam sanggar kalian? Atau masih diangan-angan, belum pernah tersentuh oleh pemerintah memberikan bantuan atau pelatihan-pelatihan apa begitu misalnya?
1: Kalau
2: atau selama... apa yang kalian inginkan dari pemerintah untuk sanggar kalian, untuk budaya itu sendiri?
3: Iya, ini sesuatu yang menjadi apa ya, impian, menjadi keinginan terbesar juga saya secara pribadi, karena selama saya bergabung di Sanggar Seni Fagu sejak 2014 sampai dengan sekarang, untuk pemerhatian dari pemerintah sendiri tuh hampir tidak ada, karena Seni Fagu sendiri tuh punya tempat latihan masih di lingkungan rumah, dimana tempat yang kami bangun pun itu dari hasil dari penari-penari kita ketika kita mengisi,
2: disisihkanlah sedikit,
3: disisihkan untuk membangun tempat kita berlatih, sehingga meskipun mungkin banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu untuk pelatihan dan sebagainya, tetapi untuk memperhatikan secara khusus terkait dengan kebudayaan itu sendiri ataupun tempat di mana kami harus berlatih, itu belum sangat kami dapati, kami rasakan, sehingga kami juga sangat berharap ketika kami ada sudah hampir sudah 23 tahun ini, karena sanggar sendiri sudah berdiri dari sejak 11 Oktober 2002 hingga saat ini, kami sangat mengharapkan adalah bantuan ataupun perhatian dari pemerintah sendiri, karena ketika kami anak-anak Papua mau berdiri untuk melestarikan budaya yang kami punya, kami mohon dukungan itu sehingga budaya ini tidak hanya akan stop ataupun berhenti di kami, tetapi akan terus berlanjut ke generasi-generasi berikutnya, sehingga melalui dialog ini pun saya juga sangat berharap sehingga kedepannya mungkin bisa diperhatikan lagi seperti itu.
2: Emi, apa yang mau dibilang untuk pemerintah? Saya ingin jadi penari terus ini. Jadi pemerintah gimana lah bagusnya bisa membantu Emi dan juga teman-teman yang punya cita-cita sama dengan Emi?
1: Ya mungkin seperti yang kakak Ebi tadi bilang, mungkin ada pemerhatian dari pemerintah.
2: Gitu ya, pemerintah memperhatikan ya, terutama untuk pelaku-pelaku seni seperti ini ya.
1: Iya, benar.
2: Baik fasilitas mereka, tempat berlatih, maupun juga ya event-event jika ada ya, mari kita utamakan dulu anak-anak Papua dengan tampilan-tampilan mereka ini, dengan kerja keras mereka ini tentunya ya. Oke. Bi, untuk menjadi seorang penari yang ada di benak saya harus ideal, proporsional, lekuk-lekuk begitulah kira-kira.
1: Iya.
2: Harus begitu kah? Atau
1: sebenarnya
2: makan dijaga maksudnya atau gimana? Nanti Emi sendiri yang kita mau tanya juga nih. Harusnya gimana sih?
3: Kalau dari kacamata kami sebagai pelatih ataupun asisten pelatih, sebenarnya asal kalian punya keinginan untuk datang dan bergabung untuk menari, kita welcome. Karena di saat itulah kita bisa berlatih bersama, mungkin dengan yang dari awalnya mungkin datang dengan postur badan yang tidak ideal, dengan berlatih kan juga seperti olahraga ya, jadi mengurangi berat badan dan sebagainya. Iya. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Saya pun sendiri masih sering suka menari, jadi ya untuk itu tidak ada batasan atau standar
2: ya. Oke, saya ingin ngobrol lama dengan kalian berdua, tapi kalian berdua harus tampil lagi di depan kita, kemudian juga harus berlatih menciptakan tari-tarian baru lagi ya untuk siapa saja yang datang berkunjung ke Sorong, Papua Barat ya tentunya. Pesannya buat penonton-penonton saya, apa ini, Feby? Feby dulu lah, sebagai anak muda sekarang.
1: Sebagai anak muda, jangan sampai meninggalkan budaya yang kita punya. Terus kembangkan budaya yang kita punya. Jangan karena sesuatu yang modern, kita melupakan apa yang menjadi jati diri kita sebagai anak bangsa. Khususnya anak-anak Papua.
2: Ya, bangga ya. Bisa menarikan tari Papua sebagai anak negeri sendiri gitu ya.
1: Iya, sangat bangga.
2: Oke, tentunya. Feb, apa ini? Pesan terakhir untuk penonton-penonton saya semua ini.
3: Untuk semuanya, ketika kita punya kesempatan untuk terus menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, pesan yang mau saya sampaikan, mari kita pakai kesempatan itu untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dan kalaupun kalian masih yang malu-malu ataupun tidak percaya diri, kalian akan rasakan sendiri ketika kalian bergabung dalam sebuah sanggar, di mana kalian juga berlatih untuk tampil di depan banyak orang, dan itu pun akan memupuk kepercayaan diri kita sendiri. Dengan sadar ataupun tidak sadar, itu akan kita alami, kita akan rasakan. Jadi mari kita sama-sama menjaga dan melestarikan budaya yang kita punya, karena budaya adalah identitas dan jati diri kita sebagai anak bangsa, terlebih khusus kita yang ada di Kota Sorong. Dan untuk semuanya juga bisa bergabung bersama-sama dengan kami di Sanggar Seni Fagu, dan kita juga akan bersama untuk melestarikan budaya itu sendiri.
2: Oke, sekali lagi terima kasih banyak Feby, waktunya sudah hadir di RRI Sorong.
3: Terima kasih
2: ya, di Arena Tobelan Budaya juga Emi. Selamat terus berlatih dan terus membawa budaya Papua sampai kemanapun yang Tuhan izinkan kalian bawa itu tentunya ya. Oke. Penonton RRNet Obrolan Budaya RRI Sorong, saya Yuda akhirnya harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan obrolan-obrolan budaya yang menarik pula. Sampai jumpa.
0: Yang ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 22 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek striker Iran sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdi

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kulusbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan Yong Jin Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan apik. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: balapan di Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
0: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali prapon 20 tahun NTT sebagai juru satu, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Di siang hari ini pendengar, selamat makan siang buat yang lagi makan siang ya. Semoga tambah fit lagi setelah makan siang, bukan tambah ngantuk. Oke, setelah itu kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara selanjutnya, yakni Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia.
0: Tora Indonesia kembali bersama Anda pendengar dengan penyanyi-penyanyi yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda. Banyak pilihannya ya untuk setengah jam ke depan. Ada Aizat, Amdan, Dwi Hati, Citra Solastika, Badai dan Kasih. Ada Ran dengan lagunya Curiga, Zaneta Naomi, Ajari Aku, Valent, Sesal Aku, The Frustrators, ada Perjalanan, kemudian Kesepian dari Tatis, Jadian dari Stars, ada Bercahaya The Fly, Gak Ada Matinya dari Slang. Silakan yang ingin bergabung bersama kami, Torang Indonesia, selamat siang.
2: Torang Indonesia, selamat siang. Apa kabar?
0: Kabar baik, Bu Ana.
2: Iya, badai pasti berlalu.
0: Cool.
2: Entah itu badai bola kah, badai apa?
0: Yuk, macam-macam ya.
2: Iya, badai itu kan tidak mesti harus badai yang jahat-jahat.
0: Iya, ini judul, malah Badai dan Kasih judulnya ya.
2: Nah, itu ada judulnya Badai dan Kasih, tak?
0: Iya, itu bukan badai pasti berlalu.
2: Nah, itu badai pasti berlalu.
0: Bukan, judulnya Badai dan Kasih.
2: Berputar-putar
0: Iya, judulnya Badai dan Kasih yang nyanyi Citra Solastika. Ye.
2: Bakal Lucy, saya kira kemarin tuh saya is dead kah?
0: Oh, kenapa?
2: Saya kena setrum betul kah?
0: Setrum di mana?
2: Is di rumah lah.
0: Ya ampun.
2: Yuk, mau iniin, mau nyalain itu apa, mau tarik air.
0: Oh, terus kabelnya?
2: Untung terlepas itu, kalau tidak itu aduh selesai sudah innalillahi wa inna.
0: Amit, hati-hati Bu Ana.
2: Woi, Tuhan masih ini melindungi.
0: Iya, masih kasih kesempatan.
2: Nah, masih katanya gini, masih panjang-panjang umur dulu. Ya. Mau ngasuh-ngasuh cucung-cucung dulu.
0: Betul. Masih mau senang.
2: Iya, ya itu badai berlalu, badai apa tadi?
0: Badai dan Kasih.
2: Ah, Badai dan Kasih sudah. Ya, terus belum tuh ini perdana ya?
0: Ya. Salamnya.
2: Buat Ibu Artini, Ibu Bidan Louis, Ibu Farida. Mm-hmm. Bunda Ima, Bunda El, Kak Puja, Bang Danil, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira. Terus Pak Henry Aima, Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Otis, Pak apa Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, dan semua yang lain itu nanti dikondang. Ya, selamat, kita menikmati lagu-lagunya, okay. Semoga terhibur. Kakak Lucy, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu, dadah, bye-bye.
0: Bye. Terima kasih, selamat siang. Ya, halo, Torang Indonesia.
3: Torang Indonesia, selamat siang.
0: Horas.
3: Horas.
0: Bang Luhut, gimana kabarnya?
3: Kabar baik, kabarnya dong di sini.
0: Oh iya.
3: Gimana di sana?
0: Wih, rame.
3: Tuh, Buana hati-hati kalau nyuci, kalau nyuci tangan basah, hati jangan sembarangan pegang
0: gitu, listrik, kabel.
3: Iya, nanti bisa kena ingat sedikit nanti jantungan, jantungan kita. Iya, tapi kalau pegang sedia nggak apa-apa sih, itu secara Ibu Ana. Iya, itu jadinya.
0: Terus gimana? Kabarnya di sana?

0: Halo.
1: Ya, Bang Luhut, masih terputus-putus lagi suaranya
0: Iya,
1: kah?
0: ini. Langsung ke keseringan suaranya di sini.
1: Aduh, kalau sekarang bagaimana? Mulai.
0: Putus-putus itu suaranya. Suara kamu ke keseringan di sini.
1: Kalau gitu.
0: Saya mau ngomong sama siapa ini? Suara kamu ke keseringan di sini.
1: Ngomong aja ya, apa yang diingat aja deh tadi lagunya. Pilih lagunya. Bang Luhut. Masih gak kedengeran ya? Halo, halo.
0: Baru ini, halo juga.
1: Pilih, udah masih ingat gak lagunya tadi yang kau sebutin tadi?
0: Yang slang apa judulnya?
1: Slang, itu gak ada matinya.
0: Begini lagi, kedengeran lagi.
1: Hai, gak ada matinya judulnya dari slang. Slang aja? Slang.
0: Iya, aja.
1: Oke, okay,
0: baik. Kirim sama Ivana biar gak ada matinya. Gimana sudah ikutan tuh, senyum-senyum sendiri saya karena kalau sudah diangkat teleponnya ketawa yang pembukanya. Ketawa yang diduluin.
1: Iya, tuh aduh. Iya. Terus salamnya siapa lagi?
0: Salamnya buat Mbak Lucy, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
1: Kasih.
0: Terus buat Iwana dan semoga sehat selalu di sana dan selalu ketawa. Terus ada juga Bidan Luis, Parete, Bang Putra Tengah, ada Bang Leman, Pak Widi, Ibu Farida, Bunda Talia, Bunda Ima, Bunda El Puja, Nona Vita, dan Masih Mama Do, dan buat saya masing-masing aja adalah Mak, ada Ines, Mama Monica, guys juga. Oke, buat Mbak Luti, terima kasih.
1: Kasih.
0: Selamat siang,
1: Horas
0: Indonesia. Horas.
1: Horas, terima kasih Bang Luhut. Kita langsung dengerin aja lagunya ya. Sudah pukul 13 lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Bu Ana, ini dia Citra Solastika featuring Delon, Badai dan

Demikian pendengar dari Citra Solastika dan Delon, Badai dan Kasih ya. Dan selanjutnya ada lagunya Bang Luhut, Slang Gak Ada Matinya. Halo Torang Indonesia, selamat siang. Halo. Iya, kalau bisa nanti telepon saja. Teleponnya 324 ini agak sedikit ada gangguan ya. Jadi kalau bisa Anda telepon di 0812-3868-8703 ya. Disilahkan, siapa lagi yang mau ikutan gabung. Masih di Torang Indonesia. Lagu berikut masih ada lagunya Bang Luhut. Jadi silahkan yang mau ikutan gabung nih siang ini. 324-222 juga di 0812-3868-8703. Sudah pukul 13.43 menit ya waktu Indonesia Timur. Kalau masih belum ada, kita langsung dengerin aja lagunya Bang Luhut dengan lagunya Slang Gak Ada Matinya.

0: Can we do it?
1: Torang Indonesia.
2: Silakan pendengar di 0812-3868-8703. Ini di 324-nya lagi agak sedikit ada gangguan. Jadi digunakan saja yang 0812 ya pendengar ya. Kalau tidak bisa telepon, kirimkan pesannya saja, nanti saya bacakan untuk Anda di 0812-3868-8703. Masih ada Aizat dengan lagunya Dwi Hati, Ran dengan lagunya Curiga, Zaneta Naomi Ajari Aku, Fallon Sesal Aku, The Frustrators Perjalanan, Tatis Kesepian, Star Jadian, dan The Fly Bercahaya. Silakan yang mau ikutan gabung lagi ya. Aduh, ini semoga bisa kedengeran ya. Halo, selamat siang. Halo. Terang Indonesia.
3: Selamat siang.
2: Ya. Pak Fendi, silakan.
3: Lagu apa ini?
2: Aduh. Ini ada Dwi Hati, Aizat, Curiga dari Ran, Zaneta Ajari Curiga. Aku. Yang mana?
3: Curiga,
2: oke, okay, lanjut.
3: Salam pertama untuk puja-puja, Buartini, Buana, Parete Burete, Iganu, Pak Otis, Pak Eri, Ketirinya di Bogor, Nona Pita, Undal, Manado, Bunda Natalia. Oke, selamat siang.
2: Siang Pak Fendi, makasih. Silakan lagi mau ikutan gabung ya. Semoga suara saya bisa kedengaran. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Selamat siang, Mama Monica.
4: Saya baru keluar dari rumah sakit ya sayang, jadi saya berbeling.
2: Oh sayang, Mama sakit apa?
4: Kolesterol kan.
2: Oh kolesterol. Terus
4: lagu sekarang apa ini?
2: Oke. Lagunya ada Aizat, Dwi Hati, Ajari Aku.
4: Itu sudah.
2: Dwi Hati, oke baik. Mama salam sudah.
4: Ibu Hartini, Ibu Ana, Puja, Bidan Luis, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Otis, Pak Leman, ya semua-semuanya lah. Untuk anak Tuhan selalu memberkati dan menjagamu.
2: Amin, terima kasih Mama Monica. Sehat-sehat selalu ya. Siang.
4: Ya.
2: Kok bisa kalau di Mama Monica bagus ya. Ayo yang lain lagi dicoba lagi ya. Ayo Mama Monica tadi pilih Dwi Hati dari Aizat ya. Oke. Kalau Pak Fendi tadi. Oh, silakan lagi kita langsung dengar aja lagunya ya. Dari Bang Luhut. Dari Bang Luhut sudah. Sekarang dari Pak Fendi.

Pendengar dimana saja Anda berada, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan pentingnya penguatan layanan kesehatan di tingkat puskesmas sebagai langkah utama menekan angka kematian ibu dan bayi. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus POGI Cabang Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Barat Daya di Railich Panorama Hotel Sorong, hari Kamis 18 Juni 2026. Menurut Elisa, selama ini banyak persoalan kesehatan yang seharusnya dapat ditangani di tingkat pelayanan dasar, namun justru menumpuk di rumah sakit. Puskesmas itu harus diperkuat. Dokter di puskesmas, tenaga medis di puskesmas, tenaga gizi, dokter gigi, termasuk bidan harus diperkuat di sana. Ia menilai keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan ibu hamil dan anak sejak dalam kandungan. Jadi generasi yang akan kita hadirkan sangat ditentukan oleh kualitas kesehatan ibu dan bayi atau ibu dan janin. Karena itu pendengar, kesehatan dan gizi harus menjadi prioritas bersama. Elisa Kambu juga meminta seluruh kepala daerah di Papua Barat Daya memiliki komitmen yang sama dalam mendukung program kesehatan ibu dan anak. Menurutnya, apabila pelayanan kesehatan dasar berjalan baik, maka beban rumah sakit akan berkurang dan kualitas layanan kesehatan masyarakat dapat meningkat. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok akun @indonewsdaily1 yang menyebutkan bahwa Gunung Semeru mengalami letusan dahsyat pada hari Jumat 19 Juni 2026. Disertai hujan abu dan awan panas di berbagai wilayah hingga membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil verifikasi informasi, unggahan tersebut memuat narasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang tercatat oleh lembaga berwenang. Gunung Semeru memang mengalami aktivitas erupsi, namun klaim mengenai letusan dahsyat, awan panas yang meluas ke berbagai wilayah, serta kepanikan ribuan warga tidak didukung oleh laporan resmi kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Isnugroho, menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan kebenaran setiap informasi kebencanaan melalui situs atau sumber resmi.

Nah, BPBD Lumajang mengajak masyarakat untuk memperkuat budaya cek fakta dengan memastikan setiap informasi kebencanaan berasal dari kanal resmi pemerintah dan lembaga berwenang. Langkah sederhana tersebut menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tanggap bencana, saling menjaga dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, dengan mengedepankan informasi yang akurat, kewaspadaan dan kepedulian bersama, masyarakat Lumajang dapat menghadapi setiap perkembangan aktivitas Gunung Semeru secara tenang serta mendukung upaya mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah dan seluruh unsur terkait. Selengkapnya bisa Anda cek fakta pendengar di rri.co.id.

0: siang. Kita jumpa lagi siang hari ini dalam acara Kondang Kontak Dangdut. Pendengar, siang ini sudah ada lagu-lagu dangdutnya yang siap kami bagikan untuk Anda dan diputerin ya, siap mengudara. Ada Kania, Asem Goyang, Kamelia Malik, Aduhai, Tommy J.P. Sarosida, Yeti Dahlia Mengulur Waktu, Iwan dan Menhas Senada Cinta, Fikri Ramadan Angin Malam, Wandra featuring Pak Debas Tanggal Tue, Ati David Sama Jahatnya, Abim Ngesti Sonia. Silakan yang mau ikutan gabung siang ini. Kondang, selamat siang. Kondang, selamat siang. Silakan dicoba lagi yang mau ikutan gabung di Kontak Dangdut Kondang siang ini. Yuk, sudah pukul 14.20 menit waktu Indonesia Timur. Bu Anna, selamat siang. Kondang.
1: Halo.
0: Selamat siang, Kondang.
1: Selamat, saya ini mau ngaget-ngagetin Kak Lucy supaya jangan ngantuk.
0: Enaknya ngagetin.
1: Jadi kan terus Bang Luhut juga nanti dia ini lagi katanya gini, wih suaranya bikin saya ngantuk jadi hilang.
0: Iya.
1: Yuk, yang kedua tadi.
0: Yang dua, okay. Aduhai, Kamelia.
1: Aduhai, aduh manisnya. Itu.
0: Okay.
1: Cinta yang mendalam.
0: Terus?
1: Terus salam ya. Tadi saya ini sudah absen di ini orang Indonesia.
0: Ya, mau absen boleh.
1: Tadi mau absen lagi ya. Mm-mm. Buat Ibu Hartini, Bu Benduwis, Bu Parida, Bu Rete, Bu Parete, Bu Pari, Ibu Parida, Ibu Natalia, Bunda Er, terus apa lagi Kak Puja. Terus sampai Ibu Hartini sudah ya, terus Bang Luhut, Bang Andi Yudhistira, terus Pak Alan, Kak Eri, Kak Boy, terus Bung Daek, terus apa lagi ya? Aduh, catatannya ini apa di mana? Aduh, terus apa lagi ya? Banyak ini ya. Terus apa lagi ya, Kakak? Pak Otis.
0: Pak Otis.
1: Terus Ibu Monica, Pak Charles, Pak Jeffrey Harista, Putra Tengnya. Pak Nasrul, Bung Dae, Pak Daniel, Bu Ima, terus Pak Jerry, Pak Deki, Pak Alan, terus semua-semua sudah tanpa terkecuali. Iya, tadi sos absen jadi nanti mereka bosan. Iya, terima kasih, dadah, bye bye. Okay, cucuku sudah nangis.
0: Paling beribut. Okay, di belakangnya Bu Anna, ayo silakan 3 2 4 2 2 2. Juga di 0812-3868-8703. Ditunggu ya. Yang mau ikut gabung lagi di belakangnya Bu Anna. Ih, Bu Anna, semangatnya tuh nular-nularin ya. Memang kita sudah pada ngantuk nih. Siang-siang gini. Apalagi tadi sempet mainannya di Selebe Solo, Rumah Sakit Selebe Solo ya. Hai, jadi bikin ngantuk. Bikin ngantuk kalau bagian antri-antri tuh. Oke, di belakangnya Bu Anna, silahkan. Salam deh buat semua yang lagi beraktivitas di Rumah Sakit Selebe Solo. Semangat ya, semangat melayani. Kakak Cici, gimana kabar? Cici yang lagi beraktivitas di sana. Salam kangen buat mamanya juga yang ada di puncak ya, Ibu Lin Hetaria. Sehat-sehat selalu. Dan semuanya, untuk seluruh keluarga. Dan yang lagi dengerin Pak Abu Wati Helu dan Ibu yang lagi ada di toko. Selamat beraktivitas, semangat, sehat-sehat selalu ya. Halo, selamat siang Kondang.
2: Selamat siang Kondang.
0: Selamat siang Mama Monica.
2: Lagu pertama tadi itu anakku.
0: Lagu pertama itu yang Asem Goyang. Wih, keren.
2: Iya, segoyang, angin goyang cepat.
0: Biar makin sehat toh.
2: Iya.
0: Itu kolesterol dari teman-teman tuh hilang semua.
2: Itu sudah enak.
0: Ayo Mama mau kirim salam buat siapa?
2: Ibu Ana, Ibu Puja, Ibu Gete, Parete, Ibu Oti, Paleman, Terlebih dan Luis, Ibu Artini. Pokoknya semua-semuanya lah. Untuk anak, Tuhan selalu menjaga dan melindunginya.
0: Amin, terima kasih Mama. Itu
2: iya,
0: saja.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang Mama Monica.
2: Iya.
0: Salam buat semua di rumah ya.
2: Iya.
0: Mama Monica pilih lagu Kania. Di belakangnya Kania ada siapa lagi? Lagunya gitu ya. Di belakang Mama Monica ada siapa lagi? Satu penelpon lagi sebelum saya puterin lagu. Halo, selamat siang Kondang. Selamat siang Kondang. Halo. Oke, gak ada suaranya lagi. Satu penelpon lagi ya, dicoba lagi. 324222 juga di 0812-3868-8703. Masih ada kah tidak nih? Oke, halo Kondang, selamat siang. Kondang, selamat siang. Halo. Oke, baik, mohon maaf suaranya tidak keluar. Atau ya gimana gitu ya. Kita langsung dengerin aja lagunya Camelia Malik.

0: Masih bersama kami dalam kondang kontak dangdut di siang hari ini, pendengar. Udah setengah tigaan ya, udah mulai sore. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami sore ini, jangan lupa ada waktu luang pulang kantor nanti atau pulang kerja atau setelah bangun tidur siang, olahraga ya. Jangan lupa, biarpun cuma jalan sore sekitar 30 menitan, baguslah untuk kesehatan. Silakan yang lagi santai abis makan mungkin ya, duduk santai sambil ngaso siang ini, sore ini, bisa dicoba deh untuk gabung mengirimkan lagu buat rekan-rekan, kasih tambah semangat. Halo, selamat sore kondang, selamat sore.
1: Selamat sore kondang dangdut.
0: Silakan.
1: Lagunya apa nih, Kak Rizie? Maaf, saya marah.
0: Dan tadi seulang-ulang sebut baru. Ini ada Rosida, oh, Tommy J. Pisa, Mengulur Waktu, Yeti Dahlia, Senada Cinta, Iwan dan Menhas.
1: Hilang.
0: Yang mana?
1: Ya, lanjut. Kak Rizie.
0: Yang mana lagunya?
1: Saya ada dengar sedikit yang itu, Ebingnya Sika, Kak Rizie.
0: Abim Ngesti. Sonia. Betul itu?
1: Ya, saya pilih lagu saya bingungnya si Kalusi.
0: Ya.
1: Yeah. Si Buana dan semuanya di Manibela juga buat kawan lama di Dom, ada Rotek Suanggai bersama Pak Guru Stanley Sewiyai. Salam hormat dari Dex Walung ini. Begitu saya, Kalusi, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore, Dex. Halo, Arlin. Selamat sore.
2: Pak Guru Stanley Sewiyai. Salam hormat dari Dex Walung.
0: Dex, selamat.
3: Terima kasih. Selamat sore, Dex. Halo, Arlin.
0: Puja.
4: Selamat siang. Kok jadi sore kalau sih, berarti saya pulang jam 4 dong.
0: Iya, ini kan sudah jam setengah 3 sore. Masih setengah 3 siang.
4: Iya, benar sekali. Kalusi, apa kabar?
0: Baik, Arlin. Puja.
4: Kalau begitu. Lagu ini sama salam buat Ibu Ana, Pak Fendi di Balikpapan.
0: Betul.
4: Juga buat Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi Yudhistira di
0: Lampung.
4: Mana sih?
0: Masih di Lampung kan?
4: Iya.

0: Aduh maaf ya kalau bukan di lampunya marah. Pada sih lo sedikit tahu sah bisa bisa. Buat semuanya, buat kada ekstra dia baru lewat, salam kompak serta semuanya tanpa terkecuali. Spesial buat kalian yang lagi bertugas di lagu apa kah?
1: Terima kasih. Ada Rosida, Tommy J Pisa, Mengulur Waktu Yeti, Senada Cinta Iwan.
0: Mengulur waktu sudah kalau sih.
1: Dari Yeti Dahlia.
0: Iya, okay. Spesial buat kalian lagi bertugas. Oke, baik, terima kasih, selamat siang. See you, dadah, bye-bye.
1: Makasih, Puja. Di belakangnya Puja, silakan yang masih ingin bergabung. Yeti Dahlia. Sampai suara so berubah lagi ini ya. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Halo, kondang.
2: Halo, selamat sore.
1: Sore, Bang Luhut.
2: Kondang kontak dangdut.
1: Ya. Masih bisa kedengeran kah suaraku?
2: Itu yang... Aku mau dengar yang terakhir tadi, jadi dia apa tadi yang terakhir?
1: Tadi sudah dipilih itu Abim Ngesti, Sonia. Ya. Terus sama... Ya,
2: aku... Hah? Yang terakhir saja.
1: Abim Ngesti sudah dipilih sama Daex, nggak apa-apa, sama-sama.
2: Nggak, suka yang itu.
1: Yang lain lagi ada sama jahatnya Ati David, Tanggal Tue Mandra, Angin Malam Fikri Ramadan, Senada Cinta Iwan dan Menhas, Rosida, Asa, Angin Malam. Oke, baik. Fikri.
2: Salamnya buat semua-semuanya saja dari sudah penduduk orang Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Kota-kota dangdut.
1: Horas. Yuk, terima kasih ya. Yang mau ikut gabung lagi, ayo ditunggu ya. Atau penelpon lagi. Satu, kita putarin lagunya. Oke. Okay? Kalau tidak ada, kita langsung aja dengerin lagunya Abim Ngesti. Sonia.

0: Kita lanjutkan lagi untuk kondang siang sore hari ini pendengar. Dan tadi lagunya sudah diputerin ya. Sekarang ada Yeti Dahlia Mengulur Waktu yang dipilih oleh Puja. Silakan 324222 juga 0812-3868-8703 ya. Saya tunggu Anda yang ingin bergabung di sore hari ini pendengar. Sudah pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur. Di pukul 15 nanti dapat kita Anda ikuti juga nanti ada dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Salam buat juga Pak Rete Bu Rete, selamat beraktivitas. Salam buat semua tim Hore yang ada di garis belakang. Semangat terus ya, sampai tutup warung Bu Rete. Terus salam juga buat Pak James Roring dan keluarga, Pak Deki Wamea sekeluarga di Dom. Juga salam juga buat Ade Rudi dan semua keluarga yang ada di RK6 di Dom. Tak lupa juga pada Nirum Launa sekeluarga ya. Dan juga ada Bapak Inas, Ibu Mika, sehat-sehat selalu. Dan selamat sore juga di sore ini juga tak lupa kami sapa juga untuk Bapak Yan Lewa, Bapak Ampi Hiarie, Pak Abu Wati Helu dan Ibu di kios. Juga untuk Mama Gita ya di belakang Yohan. Selamat beraktivitas semuanya. Juga Ibu Oka, Komboy yang ada di Perumahan Korem sekeluarga. Ibu Lin Hetaria juga ya. Untuk Anda semua juga yang tidak sempat disebutkan satu persatu, ada Bapak Silo Sormin juga dan keluarga. Semoga terhibur. Kita langsung dengerin aja ya lagunya ya, Yeti Dahlia ya. Bu Hartini, sehat-sehat selalu Bu Hartini. Dan ini ada Ibu Natali. Ibu Natali, selamat sore waktu Sorong.
1: Siang menjelang sore ke Lusi.
0: Terima kasih. Gimana kabar?
1: Kabar.
0: Puji Tuhan baik, Bu Natali.
1: Oh, kabarku puji Tuhan baik.
0: Puji Tuhan.
1: Kalau Kakak Lusi gimana sih cerah-ceria ini?
0: Ya, sama buat Bu Natali, kami juga cerah-ceria. Secerah ceria cuaca.
1: Amin, secerah hatinya Kakak Lusi hari ini ya.
0: Iya, amin.
1: Ui, ui.
0: Silakan, ini Kakak lagunya.
1: Ya. Kalau sih yang pilihkan lagunya atau apa? Masih ada lagu apa?
0: Masih ada, masih sama Jahatnya dari Ati David, Tanggal Tue, Wandra, Senada Cinta, Iwan dan Merhas, Rosida dan Tommy, Rosida Tommy Jepisa. Yang mana?
1: Oh, Tommy Jepisa aja.
0: Oke, baik. Silakan salamnya.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Pak Billy, selamat siang bersama keluarga. Ada Pak Effendi juga bersama keluarga Pak Deki. Ada juga Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bilan Luis, Ibu Hartini, Ibu Ana, Pak Dai, Bunda Ima. Ada Putra Tengah ya, ada Bang Luhut, ada juga Bang Windy, ada juga siapa yang lupa? Awak Ibu Ani di Kota Mobagu. Ada lagi Putra Tengah ya, tadi belum, nama Banglai dari Kalimantan Utara. Terus ada, pokoknya semua-semua sudah kelusi dari angkul dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali. Pokoknya selamat siang ya, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan kita. Kak Lusi tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik buat Kak Lusi dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Oke Kak Lusi, selamat siang. Rodan, kondang kontak dan dulu.
0: Terima kasih Bu Natali. Harapannya sama untuk Bu Natali sekeluarga ya. Tuhan berkati. Oke, kita langsung aja dengerin lagunya. Mengingat waktu. Ini dia Yeti Dahlia Mengulur Waktu. Dilanjutkan dengan lagunya Fikri Ramadan Angin.

0: Sorong-sorein.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar, Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 22 Juni 2026 diantaranya. Jumlah temuan kasus kanker payudara di Teluk Bintuni meningkat. Satreskrim Polres Raja Ampat berhasil membekuk residivis pencuri gawai. Bersama saya Lucy Arebo, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, jumlah kasus kanker payudara di tahun 2026 meningkat. Masyarakat mulai sadar memeriksakan diri ke pusat pelayanan kesehatan.
3: Jumlah kasus kanker payudara di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan tren peningkatan sepanjang tahun 2026. Hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 100 kasus benjolan payudara yang diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Bintuni, dengan 30 kasus diantaranya terkonfirmasi sebagai kanker ganas. Data tersebut terungkap dalam kegiatan pemeriksaan kanker payudara yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia ke-118 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23 pada Sabtu 6 Juni 2026. Dokter spesialis radiologi RSUD Teluk Bintuni, Dr. Aryani Asdur, mengatakan bahwa jumlah kasus yang ditemukan cukup tinggi, meski sebagian besar masih tergolong Cina.
4: Untuk kita di Kabupaten Teluk Bintuni ini lumayan banyak, tapi kebanyakan yang Cina, yang ganas tidak. Seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk tahun ini sudah mencapai 170 jinak, 30 kasus adalah yang ganas. Suatu angka yang cukup banyak sebenarnya, tapi dengan angka itu masyarakat sudah sadar bahwa memeriksakan dirinya sudah sadar. Cuma kita beberapa kasus yang saya dapatkan di sini yang sudah, kebanyakan yang sudah dapat dari yang sudah stadium akhir atau sudah stadium lanjut. Karena dari wawancara yang saya tanyakan, analisis pasien yang secara langsung saat saya USG, kebanyakan takut untuk datang periksa. Akhirnya menunda. Setelah dirasa tidak sanggup lagi, baru datang berobat.
3: Tak hanya kendala psikologis, kendala lainnya yang menyebabkan pemeriksaan kanker payudara ini terlambat, yakni faktor geografis bagi masyarakat yang tinggal di pesisir dan pegunungan yang jauh dari kota.
4: Ada juga beberapa yang datang sering lanjut, mungkin karena kondisi geografis Bintuni kan, ada yang di kampung melalui harus lewat
5: pesisir gunung,
4: lewat perangkat, akses untuk sampai ke Bintuni itu yang susah, kendalanya di situ.
3: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Teluk Bintuni, Dr. Novita Panggau, mengatakan kegiatan pemeriksaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara IDI dan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini kanker payudara. Menurutnya, deteksi dini menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien.
4: Dari data yang mendaftar itu 2 hari ya, kegiatan hari ini 17, besok sekitar 30 orang. Karena kenapa kita batasi? Karena satu pasien itu pemeriksaannya cukup lama ya, 15 menit lah kurang lebih, karena setelah itu jika ditemukan ada benjolan, kita konfirmasi dengan USG lagi. Ini terbuka untuk umum ya, jadi beberapa waktu lalu kami mengumumkan melalui media-media sosial, ada link pendaftaran.
3: Salah satu pasien, Erni, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kaum perempuan karena dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri. Menurutnya, kegiatan ini sangat memotivasi perempuan untuk berani melakukan pemeriksaan kanker payudara.
6: Ini dapat informasi dari kegiatan mengubah payudara ini, saya mau cek saja ya. Jujur saya punya ada benjolan di tangan. Nah, tujuannya ini sangat bagus. Sangat bagus supaya membantu kita jangan terlalu banyak berpikir, jangan sampai kita berpikir terus pada bukan.
5: Supaya kita mengetahui ya.
3: Dari Teluk Bintuni, Papa Baradina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, curi 43 handphone di konter ponsel di Raja Ampat, residivis diringkus Satreskrim Polres. Dan selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Raja Ampat meringkus seorang tersangka kasus pencurian konter ponsel di wilayah distrik Kota Waisai. Pelaku berinisial TU, 22 tahun ini ditangkap beberapa jam setelah melancarkan aksinya di konter Agung Sel di dekat bundaran kantor distrik Kota Waisai. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai melalui Kasatreskrim Ibtu Arantaun mengungkapkan dari pelaku diamankan barang bukti ponsel sebanyak 43 unit dari berbagai merek seperti Samsung, Vivo, Realme, Infinix, dan Redmi. Dalam kasus pencurian ponsel ini, pemilik konter mengalami kerugian hingga 118 juta rupiah. Dari pelaku, polisi juga menyita barang bukti lain yaitu jaket, tas ransel, serta karung yang dipakai untuk menyimpan ponsel curian. Ibtu Arantaun menjelaskan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah dua kali masuk penjara karena kasus pencurian dan kasus kekerasan terhadap anak. TU memang tidak memiliki pekerjaan dan selama ini menetap di distrik Kota Waisai. Kasatreskrim menambahkan, motif pelaku melakukan pencurian ponsel ini adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli minuman keras. Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka tangkap tangan dan telah dilakukan penahanan. Akibat aksinya ini, tersangka terancam pidana 9 tahun penjara.
7: Kami mendapat informasi dari saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku dengan inisial TA, yang bersangkutan adalah residivis. Residivis sudah dua kali menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama beliau terkait dengan kasus pencurian, kedua kasus penganiayaan atau dan kekerasan terhadap anak. Kemudian ada barang bukti yang kami cari dan setelah kami lakukan pencarian, kita lagi temukan ada 10 handphone juga di lokasi atau TKP yang berbeda, tempat pelaku menyimpan barang bukti. Total barang bukti handphone yang kita amankan adalah ada 43 unit dengan berbagai merek.
0: Kasatreskrim juga mengimbau agar setiap warga Raja Ampat selalu waspada terhadap aksi kejahatan terutama pencurian. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar sambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
8: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambertjit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261, juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252, sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Sorong mencatat hingga Mei 2026 telah membayarkan klaim lebih dari 1,8 miliar kepada peserta di Kabupaten Maibrat.
9: Manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Maibrat terus dirasakan masyarakat. Hingga Mei 2026, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim lebih dari 1,8 miliar rupiah. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Igu Bimantoro Yudo, mengatakan nilai klaim yang telah dibayarkan tersebut menunjukkan besarnya manfaat program bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi resiko kerja. Menurut Igu, total klaim yang dibayarkan bahkan mencapai sekitar 2 kali lipat dibandingkan iuran yang masuk dari peserta selama periode yang sama.
10: Bisa saya informasikan jumlah total klaim yang kemarin telah dibayarkan yang sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Maibrat, kita realisasi pemasaran 900 juta ya Pak Lasani ya. Nah itu 4464 900 juta, kita sudah membayarkan sebanyak 1,8 miliar Pak. Jadi kalau asumsinya itu juga nggak masuk akal kan. Kita membayar premi 2 kali lipat berarti yang telah dibayarkan di tahun lalu sebanyak 100 juta untuk 4-4-6-4 sampai pada tahun lalu. Nah, kalau ini per Mei sampai dengan 2026. Nah, besar harapan saya Bapak untuk nanti jika ada memungkinkan untuk dianggarkan perubahan Pak jika berkenan. Sambil juga kan kemarin saya dengan Pak Gubernur di Jakarta itu sedang upaya juga melobi untuk namanya meminta anggaran lagi.
9: Sementara itu Bupati Maibrat Karel Murafer menyatakan pemerintah daerah tetap mendukung program perlindungan tenaga kerja karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurut Karel, BPJS Ketenagakerjaan selama ini aktif menyerahkan santunan kepada peserta maupun ahli waris tenaga kerja saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia maupun HUT Kabupaten Maibrat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Usai dilantik, Kwartir Kota Sorong fokus untuk Jambore Nasional di Cibubur. Informasi selengkapnya disampaikan Husni Laing.
11: Setelah dilantik, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sorong langsung memfokuskan pada kesiapan kontingen menuju Jambore Nasional tahun 2026 di Cibubur. Ketua Kwarcap Kota Sorong, Jemima Elizabeth Lobat mengatakan akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pengurus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh Pramuka, salah satunya kegiatan Jambore Nasional. Jemima mengimbau seluruh pengurus dan adik-adik Pramuka di Kota Sorong harus tetap semangat, rajin dan disiplin untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Ini bertujuan untuk persiapan kegiatan Jambore nanti.
12: Setelah pulang Jambore, maka kita akan membuat program-program, merencanakan program-program, dan kita akan melaksanakannya. Ya, himbauan saya kepada semua adik-adik pramuka yang ada di Kota Sorong, dengan hari ini dilantiknya kami, Ketua Kwarcap Kota Sorong, dan seluruh pengurus, maka ke depan adik-adik pramuka di Kota Sorong harus tetap terus semangat, rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka, terutama dalam persiapan-persiapan kita mengikuti Jambore Nasional di Cibubur. Saya sebagai ketua, saya berharap adik-adik harus rajin dan disiplin mengikuti kegiatan pramuka sehingga akan terpilih untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional nanti.
11: Jemima menambahkan bahwa Kwarcap Kota Sorong siap bersinergi bersama pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan guna ikut membantu program-program pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya maupun Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Dinkes Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas.
9: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar workshop Contraceptive Technology Update bagi tenaga bidan puskesmas. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, aman, serta sesuai perkembangan teknologi kontrasepsi terkini. PLT Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya, Dr. Jan Peter Kambu, mengatakan penggunaan kontrasepsi merupakan salah satu langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Menurutnya, kontrasepsi berperan dalam mengatur jarak kehamilan sehingga dapat mencegah berbagai risiko yang membahayakan kesehatan ibu. Menurut Jan Peter, kontrasepsi harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur kehamilan, bukan mengakhirinya. Karena itu, pemilihan metode kontrasepsi harus disesuaikan dengan tujuan pengguna, baik untuk menunda kehamilan, menjarangkan kelahiran, maupun mengakhiri kesuburan setelah jumlah anak dianggap cukup. Selain meningkatkan kompetensi, pelatihan CTU juga diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan terhadap sertifikasi resmi pelayanan kontrasepsi. Jan Peter mengaku masih banyak bidan yang pernah mengikuti pelatihan serupa namun belum memperoleh sertifikat yang diakui secara resmi. Karena itu, Dinkes Papua Barat Daya bekerja sama dengan Poltekkes untuk menghadirkan pelatihan yang menghasilkan sertifikat CTU yang diakui Kementerian Kesehatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba memancing yang diikuti lebih dari 400 peserta.
3: Lebih dari 400 peserta memadati arena lomba memancing yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-23 tahun pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara 2 Komplek Terpadu ini dihadiri langsung Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui dan Wakil Bupati Joko Lingara. Kedua pemimpin daerah tersebut turut menjajal joran sebagai tanda dimulainya perlombaan yang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ketua Panitia Firman UP mengatakan minat masyarakat untuk mengikuti lomba memancing sangat besar. Bahkan jumlah pendaftar jauh melebihi kapasitas yang telah disediakan panitia.
13: Peserta kurang lebih hampir lebih 1.000-an, Pak. Sedangkan kapasitas empang kami ini hanya 400-an. Berarti begitu banyaknya minatnya orang mau mancing. Pendaftaran ini adalah gratis. Juara 1 itu 10 juta juga. Juara 2 9 juta. Juara 3 8 juta. Ini sampai juara 1 sampai 23 juga karena memperingati pintunya yang ke-23 tahun Bapak Iji. Yang juara 23 500.000.
3: Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui menyampaikan apresiasi kepada panitia aparat dan keamanan serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurut Bupati, kegiatan lomba memancing tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah di masa mendatang.
14: Terima kasih untuk kerja kerasnya sehingga lomba mancing dapat terselenggara dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni yang ke-23 tahun. Mudah-mudahan ke depan lagi kita bisa lihat tempat mancing yang bisa menjadikan wisata dan tempat buat masyarakat bisa ikut memberikan suatu kebahagiaan kepada masyarakat. Yang belum dapat kesempatan menang di tahun depan akan kita selenggarakan lagi.
3: Sementara itu, salah satu peserta lomba, Fitra Maniagasi, mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni yang menghadirkan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan pengaturan teknis yang lebih baik agar peserta lebih nyaman.
15: Terima kasih banyak karena daripada di punya uang juga bombong untuk sewa-sewa artis begitu, mungkin kasih adakan begini biar semua juga mendapatkan akun penghasilan yang dapat apa
5: supaya masyarakat juga merasakan ya,
15: masyarakat juga merasakan semua caranya ya, jangan curang juga lah dempet-dempet juga sengsara.
3: Lomba memancing ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-23 tahun Kabupaten Teluk Bintuni dan berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya siapkan program pembinaan karakter, wawasan kebangsaan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda sebagai upaya menekan angka pengangguran sekaligus mencegah berbagai persoalan sosial di kalangan pemuda.
16: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya mengusulkan program pembinaan karakter kebangsaan yang dipadukan dengan pendidikan vokasi bagi pemuda putra-putri asli orang Papua yang masuk dalam kategori rentan termasuk mereka yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Papua Barat Daya, George Japsenang menjelaskan bahwa program tersebut dirancang untuk membangun kembali karakter disiplin, kepercayaan diri, serta memberikan keterampilan kerja yang dapat menunjang masa depan para peserta. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kedisiplinan melalui lingkungan barak militer, tapi juga mencakup pendidikan keagamaan, penguatan moral, pemahaman ideologi Pancasila, serta peningkatan wawasan kebangsaan. George mengatakan selain pembinaan karakter, peserta juga akan memperoleh pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Setelah menyelesaikan program, para peserta diharapkan memiliki keterampilan yang siap digunakan di dunia kerja. Kesbangpol Papua Barat Daya menargetkan sekitar 200 peserta setiap tahun. Program ini diyakini dapat membantu mengurangi berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sebagai tahap awal, program akan difokuskan di Kota Sorong yang dinilai memiliki jumlah kawasan dengan tingkat kerawanan sosial cukup tinggi. Sasaran utama adalah pemuda yang putus sekolah dan berada di beberapa kompleks pemukiman.
17: Ya, penduduk rentang yang tadi putus sekolah di beberapa kompleks. Saya coba untuk di Kota Sorong dulu. Karena saya anggap bahwa di Kota Sorong cukup rawan. Jadi ada beberapa kompleks misalnya di Rovei, di Jalan Baru, di Sorpus, di beberapa kompleks yang saya ingin ini mereka kita bina mereka. Ya, kita bina lalu kita dorong setelah mereka keluar dari barak militer. Kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mereka ini dapat kita salurkan di berbagai perusahaan dan lain sebagainya supaya mereka ini. Tapi saya sudah dorong nih, ini kan perlu biaya yang besar. Perlu biaya karena nanti ada empat lembaga yang kita kolaborasi. Satu dari Klasis, satu dari militer, satu dari apa, pendidikan vokasi, dan yang berikutnya dari tenaga kerja. Sekarang yang semua ini outputnya harus otsus. Jadi memang anak-anak pemuda OAP, putra-putri yang saya anggap rentang itu. Yang
16: Jos menambahkan bahwa program tersebut mengadopsi konsep pembinaan karakter yang telah diterapkan di daerah lain, namun ditambah dengan komponen pendidikan vokasi agar manfaatnya lebih komprehensif. Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah berencana melibatkan sejumlah lembaga di antara unsur keagamaan melalui klasis, pihak militer, lembaga pendidikan vokasi, serta instansi ketenagakerjaan. Dari Sorong, Papua Barat, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Meriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polres Raja Ampat gelar lomba memasak nasi goreng antar pejabat utama. Selengkapnya disampaikan Padli Ramdan.
0: Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Raja Ampat bersama Bayangkari menggelar perlombaan unik dan seru bagi para pejabat utama PJU Polres. Perlombaan ini menguji keterampilan para pejabat utama dalam menyajikan nasi goreng yang enak dengan tampilan kuliner yang menarik. Lomba memasak nasi goreng ini diikuti Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai, Wakapolres AKP Muhadi, para kepala bagian dan kepala satuan, hingga Kapolsek. Ajang adu kreativitas dapur yang berlangsung meriah ini diinisiasi oleh Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat sekaligus Ketua Panitia Lomba, Nyonya Else Tegai. Ketua Bayangkari Cabang Raja Ampat menerangkan bahwa ada sebanyak 14 peserta yang ditantang untuk meracik nasi goreng terbaik dengan penilaian yang menitikberatkan pada 3 aspek, yaitu cita rasa, kerapian, dan keunikan tampilan. Menurut Else Tegai, lomba memasak nasi goreng ini bukan sekedar ajang seru-seruan, tetapi juga cara mempererat kebersamaan. Selama ini, para PJU telah bekerja keras dan serius, sehingga diadakan lomba ini sebagai ajang refreshing di tengah kesibukan sebagai personil Polri. Penilaian lomba dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari Brigadir Arumi dan Nyonya Anike.
18: Pelaksanaan lomba ini kami laksanakan khusus untuk bapak-bapak PJU, karena selama ini mereka sibuk kerja saja, jadi kami untuk memeriahkan ini kami undang mereka untuk ambil bagian supaya mereka refreshing. Selain itu juga tujuan dari lomba ini, mereka karena ini jarak yang jauh, biasa mereka tugas dari tempat yang jauh dari istri, jadi dengan ini mereka bisa belajar untuk masak, untuk menjaga mereka punya kebutuhan. Ada 14 peserta, semuanya terdiri dari Kapolres, Wakapolres, para kabak dan kasat serta Kapolsek.
0: Setelah melalui proses penilaian juri, Kepala Satuan Narkoba Ibtu Imade Aryawan keluar sebagai juara satu dengan raihan nilai tertinggi 390 poin. Sementara itu, posisi kedua diraih Kapolsek Waigio Utara Ibtu Pit Yunus Dimara dengan nilai 280, dan juara ketiga direbut oleh Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai dengan nilai total 270. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, silaturahim dan reses anggota DPD RI Hartono bersama keluarga Pulau Pendek, Kota Sorong.
19: Anggota DPD RI Haji Hartono pada masa reses dengan berkunjung ke daerah pemilihan di Papua Barat Daya melakukan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKPP Kota Sorong yang dipusatkan di Komplek Kampung Buton Rufai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Hartono dalam sambutan di hadapan warga Pulau Pendek mengatakan setelah dilantik menjadi anggota DPD RI, dirinya merupakan representasi masyarakat di gedung DPD RI. Oleh karena itu, jika masyarakat memiliki saran, pendapat hingga keluhan baik pelayanan publik maupun persoalan hak-hak masyarakatan agar dapat disuarakan kepadanya, sehingga persoalan-persoalan di tengah masyarakat ini dapat diketahuinya serta dapat diperjuangkan hingga ke tingkat pusat di Jakarta.
20: Dengan menjadi anggota DPD, menjadi anggota MPR, banyak fasilitas, kemudahan dan sebagainya, doakan agar saya tidak tersikoma, agar tetap sesuai dengan tujuan semula ketika kami ingin mewakili Bapak Ibu semua, mewakili masyarakat dan daerah Provinsi Papua Barat Daya, yakni memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat dan daerah di tingkat pusat dan dijauhi dari godaan-godaan tentu, karena kita tahu dunia ini dengan berubahnya budaya, berubahnya teknologi, banyak sekali godaan, cobaan dan
19: Ketua Ikatan Keluarga Pulau Pendek IKKP Kota Sorong Saharun Kaimudin menyampaikan apresiasi atas kesediaan memenuhi undangan masyarakat Pulau Pendek. Diharapkan silaturahim ini berjalan baik dan berkelanjutan, terutama dalam menjawab aspirasi yang disampaikan masyarakat.
21: Yaitu kami sangat bersyukur kepada sekarang sudah menghadiri kembali untuk pertemuan kita. Yaitu mungkin bahar kami ada sedikit.
19: Pelaksanaan silaturahim bersama masyarakat Ikatan Keluarga Pulau Pendek di Ruvei Kota Sorong, Papua Barat Daya berlangsung lancar, di mana sejumlah pertanyaan masyarakat berkaitan dengan pelayanan BPJS Kesehatan, pendidikan ikut disampaikan pada kegiatan dimaksud. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perkuat integritas program JKN BPJS Kesehatan dan Dinkes Papua Barat Daya, gelar penguatan tim anti kecurangan.
1: BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan penguatan tim anti kecurangan bersama tim pencegahan kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional JKN se-Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun ini bertujuan memperkuat koordinasi komunikasi serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan program JKN melalui tata kelola yang transparan, efektif, dan bebas dari praktik kecurangan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Pupung Purnama menjelaskan bahwa pembentukan dan penguatan tim anti kecurangan menjadi salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dan membangun sinergi antara pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program JKN. Menurutnya, BPJS Kesehatan berperan sebagai strategis purchase yang mewakili kepentingan peserta, menjamin aksesibilitas layanan, mengendalikan mutu, serta memastikan dana yang berasal dari iuran peserta dibelanjakan pada layanan kesehatan yang akuntabel dan berkualitas. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan 6 prinsip dasar penjamin layanan kesehatan sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Weekend tadi sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 pendengar, dan saat ini sudah kembali bersama kami. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Untuk aneka informasi bisa Anda baca di rri.co.id. Dan selain Anda bisa baca di sana, juga Anda bisa mendengarkan siaran RRI Senusantara. Keren kan? Kalau lagi malas mau baca, lagi pengen berkendaraan aja gitu, tapi sambil pengen tahu dapat berita apa dari rri.co.id, Anda cuma tinggal klik aja dengarkan berita. Nanti rri.co.id yang akan membacakannya untuk Anda. Keren kan? Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi di rri.co.id.

0: Ayo, ah. Kok gak mau sih, nak?
1: Kenapa, sayang? Gak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan gak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, pendengar sudah pukul 16 lewat 11 menit. Selamat beraktivitas untuk Anda semua sampai saat ini masih semangat ya, terus beraktivitas ya. Yang penting jaga kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan. Terus juga yang mau belanja-belanja online, waspada dengan penipuan dan lain-lain yang mengatasnamakan ini itu ya. Oke, dan jangan lupa untuk terus pantau RRI, pantau siaran pertandingan sepak bolanya, debar bersama, debar ya, dengar bersama gitu. Kalau ada nobar, RRI punya debar, dengar bersama. Oke, pendengar, selanjutnya juga kami mau informasikan tentang bagaimana supaya kita semua jaga kesehatan di mana saja. Tapi kalau pergi ke rumah sakit kah, jangan lupa untuk pakai masker. Masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan selalu dihimbau untuk tetap disiplin mengenakan masker. Rumah sakit merupakan area dengan resiko tinggi penyebaran virus dan bakteri, sehingga penggunaan masker menjadi pelindung utama guna memutus rantai penularan penyakit ya. Dan kesadaran mengenakan masker di lingkungan rumah sakit sangat penting pendengar, karena beberapa alasan krusial berikut. Pertama, mencegah paparan patogen. Konsentrasi kuman dan virus di area rumah sakit ini jauh lebih tinggi pendengar. Masker medis berfungsi menyaring droplet ataupun partikel udara berbahaya agar tidak terhirup. Kemudian banyak pasien dengan imun lemah seperti lansia, bayi, dan juga pasien pasca operasi yang sangat rentan tertular penyakit dari pengunjung luar. Disiplin bermasker mencegah terjadinya infeksi nosokomial atau infeksi yang didapat diri dalam rumah sakit antara pasien maupun pengunjung. Memakai masker dapat membantu melindungi dokter dan perawat yang setiap hari mendampingi ratusan orang sakit agar tetap sehat dan melayani masyarakat. Jadi masyarakat diharapkan memastikan masker yang digunakan adalah masker medis standar yang menutup rapat hidung hingga dagu, serta tidak menurunkannya ke leher selama berada di area rumah sakit. Tetap sehat terus ya, jaga kesehatan untuk Anda, jangan sampai sakit.

Pendengar, perasaan cemas sebenarnya adalah hal yang normal ya bagi setiap individu. Tapi jika rasa cemas ini terjadi secara terus-menerus dan mengganggu aktivitas harian Anda, maka tubuh Anda akan meresponnya sebagai tanda buruk untuk kesehatan. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Erta PW SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah, mengatakan bahwa otak dan jantung Anda ini terhubung oleh jalur saraf super cepat yang bisa atau biasa disebut sistem saraf otonom. Ketika Anda membiarkan diri untuk dikuasai kepanikan setiap hari, maka otak Anda akan terus mengirimkan sinyal darurat berkepanjangan yang meracuni ritme kerja jantung Anda. Erta juga menyampaikan bahwa stres kronis akan membuat tubuh Anda menjadi memproduksi hormon adrenalin dan kortisol. Akibatnya akan timbul gangguan irama emosional, di mana jantung Anda akan dipaksa berdegup kencang. Bukan karena ada penyakit jantung, melainkan karena jiwa Anda sedang terganggu dengan rasa cemas yang berlebih. Anda tidak bisa memiliki jantung yang ritmis jika pikiran Anda dibiarkan berantakan tanpa kendali. Belajarlah untuk menarik nafas dalam-dalam, lalu lepaskan hal-hal yang berada di luar kendali Anda dan berilah ruang pada dada Anda untuk merasa tenang. Ya, meditasi, ibadah, atau sekedar olahraga ringan seperti jalan kaki di alam terbuka. Ini bukan sekedar aktivitas pengisi waktu luang. Ini adalah terapi riset yang bisa Anda lakukan tanpa mengeluarkan biaya. Dan ini tentunya mampu mengembalikan sistem kerja jantung Anda kembali normal, pendengar. Bagaimana menurut Anda? Untuk selengkapnya, ayo dibaca di rri.co.id. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Untuk yang lagi sementara berkendaraan, hati-hati di jalan, nikmati perjalanan Anda. Kalau tidak dikejar waktu ya tidak usah kebut-ngebut ya. Hargai perjalanan pejalan kaki juga. Jika ada yang mau menyeberang, berikan kesempatan untuk menyeberang. Dan untuk para pejalan kaki, gunakan zebra cross untuk menyeberang.

Pendengar, siapa nih yang setiap kali bangun tidur pasti yang dicek duluan itu bukan orang lain, bukan dicek tuh yang lain juga, tapi justru HP yang paling utama. Kadang suka lupa taruh di bawah bantal ya. Ini banyak orang pendengar yang sering mengalami kesulitan tidur karena pikiran itu terus aktif di malam hari. Nah, kondisi ini dikenal sebagai overthinking, yaitu kebiasaan memikirkan sesuatu secara berlebihan hingga sulit merasa tenang atau hendak beristirahat. Ada juga nih yang pikirnya karena gak ada kegiatan, kemudian sore-sore jam segini malah tidur karena tadi baru habis makan. Makannya udah kesorean. Jadi karena sudah agak kenyang jadinya ngantuk, bawaannya mau tidur. Tidur deh sore. Giliran malam malah tidak bisa tidur karena sudah tidur siang tadi kelamaan lagi ya. Nah, menurut penjelasan dari American Psychological Association dan National Sleep Foundation, overthinking dapat mengganggu kualitas tidur dan memicu insomnia, pendengar. Jadi jika terjadi terus-menerus, kondisi ini juga berdampak pada menurunnya konsentrasi pada produktivitas di keesokan harinya. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah membiasakan rutinitas malam yang menenangkan, seperti mengurangi penggunaan gadget, menulis catatan harian, atau melakukan relaksasi ringan. Nah, dengan teknik pernapasan dan mindfulness juga, ini membantu pikiran Anda jadi lebih fokus ya pendengar, dan tidak mudah terbawa kekhawatiran. Jika kondisi ini juga terus sudah cukup mengganggu, berkonsultasilah dengan tenaga profesional, dan ini bisa menjadi solusi. Dengan menjaga pola tidur yang teratur serta menciptakan suasana kamar yang nyaman, overthinking dapat dikurangi hingga tubuh jadi lebih mudah beristirahat dengan baik. Bagaimana menurut Anda? Kalau pengen dibaca-baca lagi supaya betul-betul ngerasa bahwa ini memang saya nih, jadinya mesti segera merubah ya gaya hidup ya, supaya Anda biar bisa menata kehidupan Anda supaya tidak sampai terganggu dengan karena tidur siang lama, ya tidur malamnya jadi mesti begadang gitu.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Dengan usia yang pas di sore hari ini, usia berapa saja bisa melakukan berbagai olahraga. Tapi jika Anda yang berusia 50 tahun ke atas, menjaga kebugaran tubuh itu menjadi hal yang sangat penting ya, untuk dapat menghindari penyakit degeneratif. Salah satu olahraga yang paling direkomendasikan adalah jalan santai, karena aman dan minim risiko cedera. Demikian juga direkomendasikan oleh para pakar kesehatan ya. Jadi ajak maitua untuk olahraga sore ini. Jangan olahraga sendiri Bapak ya. Apalagi cuma mau olahraga di seputaran kantor wali kota kah, atau di pantai reklamasi baru mau pi sendiri-sendiri. No, tidak boleh ya. Ajak maci ya, baru pi olahraga sama-sama. Pendengar, meski terlihat sederhana, aktivitas fisik ini, jalan santai, itu menyimpan segudang manfaat. Mulai dari menjaga kesehatan jantung, mengontrol tekanan darah, hingga menjaga kelenturan sendi. Agar manfaatnya maksimal, berikut ada beberapa panduan jalan santai yang aman dan pas untuk masyarakat usia 50-an tahun. Durasi ideal 30 menit sehari, berdasarkan rekomendasi kesehatan, durasi yang pas adalah 150 menit per minggu. Anda cukup meluangkan waktu 30 menit sehari selama 5 hari dalam seminggu. Jika terasa berat, durasi ini bisa dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 15 menit di pagi hari dan 15 menit di sore hari. Gunakan metode talk test ya, untuk mengukur kecepatan yang pas. Gunakan teks berbicara, berjalanlah dengan ritme di mana Anda masih bisa berbicara dengan lancar dengan teman jalan Anda. Namun sudah merasa sedikit tengah-engah jika diminta untuk bernyanyi. Ini adalah tanda jantung bekerja dengan optimal tanpa dipaksa berlebihan. Nah, pernah perhatikan postur tubuh Anda saat berjalan, posisi badan harus tegak dan tidak membungkuk. Jaga pandangan tetap lurus ke depan dan biarkan tangan mengayun rileks. Pastikan langkah kaki dimulai dengan tumit yang menyentuh tanah terlebih dahulu, baru kemudian bergulir ke ujung jari. Selain menerapkan panduan yang sudah kami informasikan ini, masyarakat juga dihimbau untuk selalu menggunakan sepatu olahraga yang empuk demi melindungi lutut dari benturan. Minim memilih rute yang rata seperti area taman atau kawasan perumahan yang aman dari kendaraan juga sangat penting dan sangat disarankan demi kenyamanan dan keselamatan selama berolahraga. Nah,

0: Ya, pendengar, semoga Anda terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini. Asik ya, jadi tambah semangat sore ini. Mengakhiri sore dengan indah itu penting, pendengar. Karena sore ini beda dengan sore yang kemarin dan sore yang akan datang. Oke, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini, yakni Garam Nipah Sinagi. Selamat mendengarkan.
1: Beranda Asta Cita.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Sayur tanpa garam akan terasa hambar. Dan kalau kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium dan dibuatnya proses dari air laut ya, dan itu sudah hal biasa. Atau misalnya garam sekarang ada garam Himalaya atau jenis-jenis garam lainnya. Namun saat ini Anda pemendengar dan juga pemirsa, di belakang saya ada tertulis Sinagi ya, di mana di sini mereka memproduksi garam yang terbuat dari nipah. Nah, seperti apa? Yuk ikut perjalanan saya di Kabupaten Sorong, tepatnya di daerah Kelalin 6. Permisi.
1: Bagaimana kabar?
0: Baik, baik. Wah, ini tadi saya tertarik sekali karena bilang di sini ada produksi garam dari nipah.
1: Iya, betul sekali.
0: Wah, kalau gitu kita izin bisa kita lihat prosesnya.
1: Boleh. Kebetulan memang kita karena memang kemarin-kemarin ada hujan, jadi kita nggak ada berapa kali proses. Terus ya ini seberapa kali yang cuma mungkin dari potong sampai penjemuran sama sudah ready.
0: Oke, boleh nanti kita lihat ya.
1: Oke, mari.
0: Berarti mulai kemana nih? Nah, Kakak Yuni ini bagaimana mulai awal prosesnya nih?
1: Yang pasti ini ada pekerja saya punya bumper di belakang ini.
0: Oke.
1: Orang yang memang full kerja nipah dan memang dia prosesnya dari ambil kelapa nipah di rawa, terus balik dia harus cuci lagi.
0: Oke,
1: terus baru dia kuliti, habis potong-potong dulu, dikuliti selesai, terus nanti setelah dari sini kita kasih masuk di rumah penjemuran. Ini sebenarnya
0: dipotong-potongnya seperti ini.
1: Iya. Nah,
0: dia mirip-mirip pohon sagu ya, dia masih
1: serumpun karena gitu. Sagu juga pasti pas potong dia kayak gabus.
0: Kumpuk-kumpuk gitu ya.
1: Jadi masih serumpun memang.
0: Oke, terus kalau sudah seperti ini nanti
1: setelah potong kita kalau memang tidak ada hujan pasti kita kasih masuk di tempat penjemuran standar seperti ini karena kita harus memang full sampai kering.
0: Oh, berarti kita coba lihat ke proses selanjutnya.
1: Okay,
0: untuk
1: boleh.
0: Pengeringan ya. Dan ini berarti tempat untuk pengeringan ya,
1: iya,
0: Kak ya. Oke, kita coba lihat nih.
1: Jadi kita mengantisipasi supaya dia punya, walaupun tidak ada matahari, tapi dia sudah bisa ada pengeringan sedikit. Jadi airnya sudah mulai.
0: Oh, ini sudah mulai proses.
1: Iya, karena ini ya? Biasa kalau sampai dia lama, dia bisa bajamur, bakumur gitu. Setelah jemur kita bakar.
0: Oh.
1: Kita prosesnya bakar lagi.
0: Kayak diasapi begitu?
1: Tidak, langsung bakar jadi abu.
0: Habis itu?
1: Ini. Kita bakarnya di sini. Jadinya abu seperti ini. Jadi kita bakar lagi sampai jadi abu seperti ini.
0: Jadi kayak arang begini,
1: iya.
0: Ya, hitam begini.
1: Jadi abu seperti ini. Nanti dari abu baru kita proses dia lagi untuk jadi kristal.
0: Oke. Kita boleh lihat ya selanjutnya.
1: Oke.
0: Proses selanjutnya ya.
1: Kita punya meja display itu ada bumbu-bumbu yang memang kita pakai di sini. Jadi kita kan selain di sini selain pembuat garam, kita juga buat kerupuk, teh.
0: Kerupuk dari
1: itu, kerupuk dari sagu.
0: Wow.
1: Terus kita juga bikin teh.
0: Teh yang dari kulit
1: kayu. Ya. Oh, ini tehnya. Jadi selain kita bikin garam, kita ini. Jadi ini hasilnya.
0: Oh, ini hasilnya garam.
1: Ini garam putih.
0: Oh,
1: yang aslinya ini.
0: Oh.
1: Originalnya ini.
0: Oh, kalau ini merah.
1: Kalau ini kita sudah pakai buah merah.
0: Wah, ada dari buah merah lagi.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kita coba untuk buat variannya supaya cerita Papua keluar di sini.
0: Betul. Mantap.
1: Selanjutnya terus setelah itu hasilnya kita bawa ke sini, kita packingnya di sini. Ini kebetulan kita lagi kerja pesanannya orang nih. Karena kita jualnya B2B.
0: Oh, jadi ini ya.
1: Ini per kilo.
0: Asin kayak garam. Iya. Kalau yang merah dari buah merah kayak apa?
1: Dari buah merah juga ada, cuma dia nanti ada varian karena kita tahu buah merahnya kan ada minyaknya.
2: Mengandung
1: jadi
2: minyak.
1: Memang dia agak ini. Coba deh.
2: Bisa rasa sedikit juga.
1: Oke. Kita kemarin coba kejar sampelnya. Jadi dia bisa asin garam, terus micinnya keluar, ada minyak-minyaknya juga. Jadi kita coba untuk apa namanya mengeluarkan rempah-rempah memang yang ada di sini, yang memang mungkin bisa diinovasi menjadi rempah-rempah Indonesia.
2: Ternyata ini ada berbagai macam produk-produk dari Sinagi ya?
1: Iya, jadi produk dari Sinagi sama produk dari binaannya Sinagi. Ada berapa produk yang Sinagi binaannya kita?
2: Tepung pisang ada.
1: Iya,
2: mokaf ini
1: mokaf
2: apa?
1: Mokaf itu tepung kasbi.
2: Singkong.
1: Singkong ini yang garam.
2: Garam, ini kan
1: keripik sagu.
2: Oh.
1: Tehnya yang lagi kosong.
2: Dan ini berbagai penghargaan yang sudah diterima. Keren, ini apa lagi nih? Coconut.
1: Ini kebetulan saya punya teman-teman yang kita biasa ikut kompetisi wirausaha di luar. Mereka punya sampel-sampel yang saya ambil jadi bisa jadi referensi buat kita bina UMKM lain di depan.
2: Gitu. Luar biasa, keren. Pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah lihat ya Kak Yuyun ya, proses mulai dari awal semuanya itu pohon nipahnya itu. Dan ternyata kayak garam biasa yang rasanya gitu ya, ya. Cuma lebih halus begitu.
1: Karena memang dari dulu kita orang Papua ada sebagian suku yang memang punya garamnya tuh itu. Tapi mereka pakainya dulu masih pakai pelepahnya saja. Tidak pakai sampai garam. Jadi pelepah yang tadi dilihat kering itu kita bakar. Abunya itu yang
2: langsung
1: untuk pakai untuk konsumsi, untuk masak, pemakan papeda. Jadi pengganti garam begitu.
2: Terus dengan mulai sampai jadi seperti ini, berapa banyak ada target kah, atau memang tunggu ada yang pesan dulu kah, atau bagaimana?
1: Kalau dulu awal mulai kita buat itu kan kita harus bersaing dengan kita punya kompetitor besar yang pasti sudah tahu
2: yang
1: garamnya
2: punya brand,
1: sudah ada. Kita mau mengajak orang untuk mengkonsumsi ini kan butuh proses. Jadi dulu itu kita bisa proses hanya 1 bulan tuh bisa 5 kilo karena ya belum banyak yang tahu. Tapi sekarang kita sudah harus tahu, dan memang jiwa seorang yang ingin punya usaha itu berarti setiap bulan harus ready.
2: Betul.
1: Karena pesanan orang, karena dulu kita hanya bikin usaha terus ya tunggu orang, kalau orang beli kita santai dulu ya. Tapi sekarang kalau kita sudah merasa bahwa ini saya punya usaha, orang mau beli dan tidak belinya tetap harus tetap ada, kita punya stok
2: lah
1: begitu. Jadi kita sekarang, kalau dulu awal kita mulai hanya 5 kilo, sekarang kita sudah bisa untuk 1 bulan tuh sekitar 50 kilo kita harus standby. Kayak sekarang kita sudah punya pesanan 40 kilo yang harus dikirim keluar. Kemarin memang banyak yang sudah pesan, cuma ya begitulah.
2: Banyak masih dari lokal Sorong Pak, atau sampai keluar?
1: Lebih banyak di luar malah.
2: Malah di luar?
1: Iya.
2: Pemasarannya seperti apa, modelnya seperti apa ini?
1: Kita bisa pemasarannya tuh lebih ke apa namanya, selain kita jual sendiri, kita jual online juga di Shopee.
2: Oke.
1: Okay. Tapi pengiriman dari Jakarta. Terus kita B2B.
2: Kayak apa tuh jadi?
1: B2B kayak, jadi ceritanya kayak sekarang. Mereka beli terus mereka desain lagi dengan brandnya mereka.
2: Oh begitu.
1: Nah, tapi tetap ada, kalau tidak logonya Sinagi, atau diproduksi oleh Sinagi Papua.
2: Oh, tetap ada.
1: Ada
2: sih. Orang ya, punya begitu, sendiri lah begitu. Sendiri.
1: Jadi tetap. Ya mau untuk kita punya itu harus berani. Tidak kan kita punya prinsip biasa, itu saya punya jadi saya jual sendiri. Sebenarnya tidak, kalau sudah dalam bisnis itu tidak bisa begitu. Yang penting tanda tangan MU-nya jelas begitu. Kita tanda tangan dengan mereka yang itu jelas. Terus contoh kita juga B2B dengan HW Bakery. Mereka juga jual di dengan kemasannya mereka, terus ada dengan Jafara Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak kejar keluar. Kemarin sudah banyak yang ingin, tapi cuma ya terkendala di Papua ini sertifikat-sertifikat lainnya, karena standarnya keluar paling cepat ini.
2: Iya, tapi berarti untuk dia punya izin-izin dan semuanya sudah lengkap ya? Berarti dari BPOM dan segala macam semuanya sudah lengkap berarti?
1: Kita hanya masih sampai standar halal.
2: Okay.
1: Kita belum masuk ke BPOM. Cuma kita targetnya kalau ke depan harus punya
2: Bepom ya.
1: Supaya
2: kalau memang betul-betul
1: bisa iya,
2: orang kenal semua.
1: Iya.
2: Justru itu orang cari, itu bukan hanya halalnya,
1: iya,
2: gitu, Bepom, kesehatan, dinas kesehatan.
1: Itu ya, semua kalau dinas kesehatan, PIRT, terus itu semua sudah ada. Ini ya, sekarang kita lagi kejar untuk kepengurusan SNI. Baik. Maksudnya kalau memang kita mau maju ya, berani bahasa-bahasa satu kali.
2: Oke. Terus apa sih keunggulan dengan dari garam Nipah ini? Kan ada sekarang ada garam apa? Dong bilang yang
1: garam Himalaya.
2: Iya, gitu,
1: itu juga. Jadi kita punya garam Nipah yang pasti dia low sodium 20% dan memang dia cocok untuk orang hipertensi.
2: Oke, orang hipertensi kan biasa termasuk saya ini juga harus kurangi garam, dong bilang gitu. Tapi kalau dengan garam Nipah ini aman ya.
1: Aman. Terus yang berikutnya

0: Ya,
1: itu oke.
0: Kita rencana nih lagi rencana untuk dia punya limbah dari arang itu. Targetnya kita kalau memang kita punya tangan bisa sampai targetnya kayak bikin bisa untuk briket. Harapannya ya, begitu, briket atau abu gosok. Terus kemarin juga saya sempat kirim berapa sampel ke teman-teman yang mereka olah kayak sabun. Terus lulur, jadi kemarin ada coba kirim sampel ke mereka untuk
1: saya bayangkan lulur
0: bagaimana, iya, karena kan setiap kosmetik itu sebenarnya kan ada garam juga yang mereka kasih betul, masuk betul, tuh betul yang juga. Kemarin contoh kayak kita udah dapat sempat ditawarkan pesan dari Australia itu untuk sekitar 100 kilo karena mereka mau ke untuk targetnya ke kosmetik, cuma kita bilang kita punya surat-surat untuk keluar masih belum ready begitu ya. Karena memang kita memang masih cari channel untuk bagaimana kita punya rumah produksi khusus. Karena berapa kali kalau saya ke Jakarta kan saya jalan selalu ke teman-teman yang punya ke mentor-mentor yang punya rumah produksi yang safety bagaimana. Ini kan kita seperti tadi masukan kita berupaya untuk safety sedemikian rupa begitu. Tapi kita harapan kalau keluh ke depan berarti kita harus punya rumah produksi khusus yang ada alurnya jelas begitu supaya
1: harus ada prosesnya
0: ya,
1: itu memang gitu, harus seperti itu aturannya.
0: Semua orang bisa berbicara begini ya nanti kalau ini kan bisa kirim keluar, bisa kirim kemana, bisa kirim kemana. Tapi apakah dikawal tidak di bagian-bagian ini begitu? Karena untuk masuk ke pasar luar itu tidak segampang yang kita bicara. Gitu.
1: Targetnya kayak apa nih untuk ke depan? Bukan hanya tadi ternyata kan produknya banyak sekali macam-macam dari Sinagi.
0: Iya, targetnya tuh kemarin kayak saya kebetulan karena kita di Sinagi Papua ini masuk dalam binaannya Bank Indonesia. Jadi akhirnya mereka banyak membantu akhirnya kita mulai ini terus targetnya kita punya rumah produksi sendiri. Terus rumah produksi itu sebenarnya kayak sekarang ada banyak produk ini. Bila perlu ya setiap produk itu memang yang saya lihat di Bali itu setiap produk itu harus punya sendiri-sendiri ya memang harus dikelola begitu supaya ya akhirnya kita punya tempat yang layak yang bagus kita pasti juga di saat larinya ke depan ya kita bisa merekrut anak-anak Papua pada umumnya untuk bisa bekerja.
1: Oh iya, luar biasa Ibu Lura satu nih sibuk di urusan pelayanan kepada masyarakat, di usaha-usaha untuk membina masyarakat dan juga produk-produk lokal yang betul-betul alam dan khas Papua itu yang menjadi apa brandnya dari Sinagi sendiri ya.
0: Betul.
1: Kakak Yuyun, aduh luar biasa sekali. Mudah-mudahan bukan ini akan mudah-mudahan lebih bukan hanya garam terus kemarin teh dan segala macam mungkin akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan terwujud ya impiannya.
0: Amin.
1: Punya yang tempat yang besar memadai,
2: amin.
1: Semua-semuanya lengkap dia punya surat bisa bisa apa go internasional.
0: Iya, benar.
1: Sekarang ini mungkin baru beberapa negara Indonesia yang apa kita di Indonesia daerahnya, tapi bisa mendunia.
0: Amin.
1: Sukses luar biasa.
0: Terima kasih
1: sudah
0: menerima kami
1: di sini. Pendengar dan juga pemirsa, itu dia garam yang diolah dari nipah. Bahkan tadi juga ternyata ada yang olahan dari buah merah. Buah merah itu kita kenal juga manfaatnya luar biasa ya, pendengar dan juga pemirsa. Demikianlah Branda Asta Cita di kesempatan hari ini, persembahan dari RRI Sorong. Sampai jumpa dengan topik menarik lainnya.
3: Beranda Asta Cita.

0: Sorong, sore ini.
1: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Limo Box Air Prime Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Biru putih baru saja lewat rombongan konvoi. Ingat, hati-hati ya. Jangan kayak kejadian beberapa hari lalu makan korban di Sorong Selatan. Oke, pendengar, yang pasti berbagai program menarik akan saya hadirkan untuk Anda. Masih lagu-lagu hiburan yang saya hadirkan ya. Kemudian nanti juga lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan sambil menantikan azan maghrib untuk wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Hari ini di pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan nanti juga di pukul 19 di nuansa Sorong malam ini, berita Sorong malam akan hadir. Kemudian ada kisah-kisah inspiratif juga Sandiwara Radio ya. Juga Ruang Rindu di pukul 22 malam nanti, jazz music hingga di penghujung malam. Oke, pendengar, dari studio saya ucapkan selamat mengikuti berbagai program-program kami.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Allah itu suka banget sama orang yang bertaubat lalu belajar memperbaiki diri. Taubat dan ta'lim Allah nge-like banget tuh. Siapapun yang bertaubat, siapapun yang kemudian pengen belajar memperbaiki dirinya, semasa proses itu Allah suka banget sama dia. Setiap hari Allah nge-like dia dan ngasih tahu ke malaikat, ini hambaku, ini hambaku, ini hambaku, ini. Terus Allah ngebanggain dia. Allah walaupun ngelihat kita banyak berbuat dosa, tetapi Allah masih juga manggil kita hamba. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau kalian datang kepadaku dengan membawa dosa yang memenuhi langit dan bumi, penuh dengan dosa kalian, gak ada lagi planet, gak ada lagi bintang, semuanya dosa kalian isinya. Lalu kita datang kepada Allah dan kita mengatakan, Rabbi, ini hambamu yang fakir ada di hadapanmu. Ya Allah, ini hambamu yang hina sekarang datang ke pintu rahmatmu. Apa kata Allah? Aku bukakan rahmatku seluas-luasnya, aku terima kedatanganmu, lalu aku gugurkan semua dosa-dosamu menjadi hilang, wala ubali, dan aku gak peduli sebanyak apa-apa.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mensana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti saja lah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MHkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Ana, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, ma. Tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong. Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, UT, AC, ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.
3: Telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
4: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
5: Ya.
4: Pak Gerinya ada?
5: Wah, tuannya belum pulang.
4: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
4: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
6: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

that's the one.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam ini edisi Senin 22 Juni 2026 diantaranya. Pengembangan pertanian di Papua Barat Daya. PLT Sekda Kota Sorong tegur ASN saat apel pagi. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, program yang dikembangkan di Papua Barat Daya memiliki konsep berbeda dengan proyek pertanian skala besar yang sedang berjalan di Merauke. Ia menjelaskan dalam program yang dilaksanakan di Papua Barat Daya, masyarakat tetap menjadi pemilik lahan sekaligus mengelola utama kegiatan pertanian. Pemerintah berperan memberikan dukungan berupa percetakan sawah, penyedia alat pertanian, bibit, pupuk, hingga pembangunan sistem irigasi. Dengan pola tersebut, hasil pertanian nanti akan menjadi milik masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
2: Tidak, kalau tadi PSN ini kan ada dua yang berkembang toh. Jadi yang ada di sini, kita di sini itu adalah upaya kita untuk ketahanan pangan. Nah, beda dengan yang di Merauke. Merauke itu kan industri, itu untuk ekspor. Keluar toh. Nah, yang di sana kan industri, dikelola langsung oleh industri besar. Para petani hanya tenaga kerja, mereka dilibatkan. Kalau kita di sini petaninya pemilik itu lahan itu, dia yang pemilik kebunnya nanti. Jadi pemerintah hanya bantu untuk mencetak sawahnya, menyiapkan alat pertaniannya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya, irigasinya. Nah, selanjutnya masyarakat yang pemilik lahan itu yang langsung kelola, itu nanti pribadi yang.
1: Saat ini program pengembangan pertanian tersebut telah memulai dilakukan di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Marika melaporkan RRI Tasmungudara untuk Indonesia.
0: Santai jalan saat apel pagi, PLT Sekda Kota Sorong menegur ASN. Laporan Husti Laing.
3: PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menegur sejumlah aparatur sipil negara ASN yang terlihat bersantai dan kurang disiplin saat pelaksanaan apel pagi di lingkungan pemerintah Kota Sorong Senin 22 Juni 2026. Rudi Laku sampai meminta anggota Satpol PP untuk menutup gerbang sehingga ASN yang terlambat tetap berada di luar. PLT Sekda menegaskan apel merupakan bentuk kedisiplinan dasar ASN dan meminta seluruh pegawai hadir tepat waktu serta mengikuti jalannya apel dengan tertib. Menurutnya kesadaran dan disiplin itu sebaiknya berawal dari hati masing-masing ASN, bukan karena aturan atau takut dimarahi oleh pimpinan OPD.
4: Apel pagi hari ini banyak pegawai yang terlambat tapi santai, upacara sudah mau dimulai jalan santai, seperti tidak ada apa-apa begitu. Untuk itu saya mohon Bapak Ibu sekalian, kesadarannya sebagai ASN, minggu lalu saya sampaikan kesadaran dan disiplin kita itu sebaiknya itu berawal dari hati kita masing-masing. Saya berharap tidak ada pegawai yang tidak punya visi misi, jadi saya datang kantor, ya kerja seperti biasa, tanpa punya visi dan misi ke depan. Kenapa? Kalau tidak punya visi dan misi ke depan, nanti kerjanya asal-asal. Mau masuk kantor, ya, tidak masuk kantor juga ya, tapi kalau menuntut hak itu cepat sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin.
3: Rudi Laku mengingatkan para ASN Pemkot Sorong bahwa tidak ada keberhasilan tanpa disiplin, walaupun disiplin itu tidak menjamin keberhasilan seseorang, apalagi soal jenjang karir. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur menekankan ASN Papua Barat Daya harus memiliki visi pelayanan yang sama.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 dalam kegiatan paparan arah kebijakan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025-2029 Senin 22 Juni 2026 di Gedung Lambret Jitmau Kota Sorong. Di hadapan ratusan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan pentingnya pembangunan kesamaan persepsi dan pola pikir di kalangan aparatur sipil negara dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Elisa Kambu menegaskan bahwa visi pembangunan Papua Barat Daya berfokus pada terwujudnya masyarakat Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan pendukungan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Meski kewenangan pengelolaan rumah sakit dan sebagian besar sekolah berada di pemerintahan kabupaten dan kota.
2: Menyangkut kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya toh. Ya, tadi materi utamanya kan visi-misi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi-misi itu. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, ini karena lancar, kita mau persiapan ASEAN yang bergabung untuk mimpi-mimpi yang ada di dokumen kita itu kan, yang akan melaksanakan ini kan adalah mereka yang akan mengikuti terus, merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melaporkan, terus begitu berputar. Jadi mereka ini kita ingin untuk membangun kesepahaman bersama bahwa tugas pemerintah ASN adalah tugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Elisa Kambu berharap proses pendidikan dan pelatihan ASN tidak hanya meningkatkan kompetisi teknis, tapi juga pembentukan karakter, kepribadian, dan pola pikir yang sama dalam melayani masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tusmudar untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Ampat menggelar pelepasan dan penamatan serentak bagi 378 siswa TK dan PAUD.
5: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelepasan dan penamatan serentak bagi siswa PAUD dan TK sedistrik Kota Waisai, Senin 22 Juni 2026 di Gedung Pari Convention Center. Kegiatan penamatan ini mengusung tema bergerak bersama dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter, produktif, dan kreatif. Sebanyak 378 siswa yang berasal dari 16 PAUD dan TK ikut serta dalam kegiatan penamatan. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Raja Ampat Rusmiati Burda mengatakan, tema pelepasan yang diusung kali ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tanggung jawab mendidik anak usia dini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Harus ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, dinas, pihak sekolah, guru, lingkungan, dan peran aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak usia dini. Menurut Rusmiati, pendidikan usia dini adalah pondasi awal pembentukan masa depan bangsa. Pada usia emas ini wajib ditanamkan nilai moral yang kuat sehingga anak bisa tumbuh menjadi generasi yang jujur, mandiri, saling menghargai, dan cinta tanah air. Namun, kata Rusmiati, pada era modern ini karakter saja tidak cukup, anak-anak juga perlu dibekali keterampilan lain agar mampu menjadi generasi yang produktif dan kreatif.
6: Selamat atas penamatan putra-putri tercinta. Anak-anak kita telah menyelesaikan satu fase penting dalam kehidupan mereka. Saya berpesan, teruslah memberikan pendampingan yang penuh dengan kasih sayang di rumah. Jaga semangat mereka dan teruskanlah menjadi teladan bagi anak-anak mereka di kehidupan hari lepas hari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mewakili Bupati, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Menurut Herman, pendidikan yang baik dimulai dari rumah, kemudian diperkuat di sekolah, dan didukung dengan lingkungan yang kondusif. Peran keluarga adalah pilar utama dalam pendidikan anak dan perlu dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang ada agar lebih maksimal dalam membangun generasi bangsa. Kadis Pendidikan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang diberikan kepada para peserta didik. Dedikasi guru adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama generasi Raja Ampat.
7: Kepada Bapak dan Guru, atas nama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada anak-anak didik kita. Guru adalah pahlawan sejati dan dedikasi Bapak Ibu adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama anak-anak di Kabupaten Raja Ampat.
5: Sekolah yang ikut serta dalam penamatan serentak ini antara lain TK Pembina 01 sebanyak 95 siswa, TK Pembina 03 35 siswa, TK Aisyah sebanyak 40 siswa, TK Bahari Kasih sebanyak 67 siswa, TK Santa Maria Regina 21 siswa, TK De Farel 16 siswa, dan TK Kasih Ibu 17 siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar, Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan sosial untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 Bayangkara.
8: Polresta Sorong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Hal ini digelar guna menyambut HUT ke-80 Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Donor darah ini berlangsung di halaman Mapolresta Sorong Kota, Papua Barat Daya. Dari seluruh peserta yang mengikuti pemeriksaan, terdapat 59 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Selain melaksanakan bakti kesehatan, Polresta juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat yang merupakan keluarga tahanan yang berada di rumah tahanan Polresta Sorong Kota. Pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata pengayoman dan pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi dari tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yaitu Polri untuk Masyarakat. Melalui kegiatan donor darah dan penyaluran bantuan sosial ini, Polresta Sorong Kota berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat hubungan antara Polri dan warga, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polresta Sorong Kota. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dan untuk menyambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan.
8: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambertjit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261, juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252, sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Raja Ampat dan Ibu-Ibu Bayangkari menggelar Lomba Tari Wayase memeriahkan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80.
5: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Raja Ampat menggelar Lomba Tari Wayase yang merupakan tarian kreasi modern khas Indonesia Timur. Perlombaan yang berlangsung meriah di halaman Mapolres Raja Ampat, Senin 22 Juni 2026 ini disaksikan langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai, dan para pejabat utama PJU Polres. Kepala Seksi Humas Polres Raja Ampat, Ibda Mariadi menjelaskan, perlombaan Tari Wayase diikuti 11 kelompok yang berasal dari berbagai bagian, satuan hingga polsek. Serta lomba tari ini didominasi oleh ibu-ibu bayangkari dan polwan. Satu-satunya tim pria diwakilkan oleh Polsek Waigio Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Pit Yunus Dimara. Ibda Mariadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80, sekaligus bentuk kepedulian Polres dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah lokal. Perlombaan Tari Wayase berlangsung seru dan meriah. Dalam perlombaan ini, Panitia melibatkan juri dari luar yaitu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah melalui penilaian tim juri, kata Ibda Mariyadi, pemenang pertama Lomba Tari Wayase diraih oleh Polsek Waigio Selatan, juara 2 Satuan Lalu Lintas, dan juara 3 Satuan Reserse Kriminal. Sementara juara favorit diberikan kepada Polwan Polres Sarja 4.
9: Sebanyak 11 peserta mengikuti Lomba Iswan Wayase yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Sarja 4 menggelar Lomba Wayase pada hari ini Senin 22 Juni 2026 di halaman Mapolres Sarja 4.
5: Selain lomba tari, perlombaan lain yang akan digelar oleh Polres dalam memeriahkan Hari Bayangkara 2026 adalah pertandingan biliar, badminton, dan lomba lari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap pelaksanaan Piala Dunia, yang mencuri perhatian salah satunya adalah theme song. Mulai dari To Be Number One di tahun 1990, Lako Pada La Vida dari Ricky Martin, atau Waka Waka dari Shakira yang menjadi viral, katanya jiplakan, tapi tetap sukses dan dinobatkan terlaris dengan 4 miliar penonton di platform musik. Namun di tahun 2026, selain Dai Dai yang dibawakan kembali oleh Shakira, FIFA telah merilis theme song Piala Dunia tahun 2026 berjudul Lighter yang dibawakan oleh Jelly Roll. Memang berbeda dengan theme song sebelum-sebelumnya, di mana bergenre country rock. Meski dinilai gagal bumi, tapi pecinta musik country tetap merasakan getaran dari beat rocknya. Bagaimana dengan Anda?

102,6 MHz Riri Sorong, masih dalam rangkaian Inspirasi Keindonesiaan. Nah, saya mau bagi sebuah cerita, ini baru yang lagi fresh ya. Saya itu kan paling suka nonton seperti pencarian-pencarian bakat begitu, karena seperti di Amerika, Inggris, Australia, karena di balik gemerlapnya, mewahnya ya, pencarian bakat atau tagat talent itu kan untung-untungan begitu, tergantung bagaimana apa namanya mereka punya bakat, punya talenta, mau menyanyi ke akrobat dan segala macam. Tapi kebanyakan yang saya suka itu ada kisah menarik di balik orang-orang apa namanya yang ikut itu ya. Saya mau kasih cuplikannya untuk Anda bisa dengar.

sih, tapi kebanyakan musik-musik rap jalanan kalau di hampir seluruh termasuk di Indonesia ya, tapi mereka kan aslinya dari Amerika, lebih ke melontarkan isi hati mereka begitu. Dan selalu image-nya buruk gitu, padahal sebenarnya tidak juga, namanya musik adalah suatu hal yang sangat universal. Namun yang mencuri perhatian termasuk saya sendiri, Luke Talin ini kan masih muda, usianya akhir 20-an lah begitu. Nah, nama aslinya sendiri adalah Luis Rojas. Dia orang Amerika Latin. Dia aslinya di Kuba. Nah, meskipun pada akhirnya dia waktu itu masih sekitar usia 3 tahun, dia ikut ayah ibunya, orang tuanya, untuk pindah ke Amerika untuk memberinya kehidupan yang jauh lebih baik. Karena tahu sendiri, kalau Anda yang tidak tahu, bahwa Kuba itu kan terkenal dengan satu negara yang tempatnya mafia lah, perdagangan manusia, obat-obatan terlarang, senjata, dan hampir setiap hari selalu sampai sekarang ini masih ada terjadi kekerasan di jalan. Disitulah waktu itu namanya masih anak-anak ya, dia baru pindah usia ke Amerika itu usia 3 tahun. Nah, di situ ya namanya anak-anak, dia sudah mulai besar, tambah besar, dia mulai belajar bahasa Inggris dan belajar mengekspresikan diri lewat musik. Nah, disitulah dia memanfaatkan musik sebagai metode salah satunya untuk terhubung dengan sesama anak-anak seusia dia. Dan pada waktu itu dia lagi belajar bahasa Inggris supaya lebih lancar. Nah, namun sayangnya ketika dia masuk usia remaja, dia terkena kanker darah atau leukemia. Di titik inilah dia mau tidak mau harus sering tinggal di rumah sakit sendiri. Karena ibunya sendiri seorang wanita pekerja, paruh waktu di mana-mana harus rabutan, bahkan biasanya pulang sampai tengah malam demi untuk membayar perawatannya dia di rumah sakit.

pendengar, ketika dia masih terus dirawat di rumah sakit, awal 2012 dia bertemu idolanya Pitbull. Pas waktu itu lagi kunjungan di rumah sakit ya, artis Pitbull ini. Dia juga mengunjungi beberapa anak muda yang menderita sakit di Miami-Dade. Nah, ketika bertemu idolanya, Luke Talino menyadari bahwa sebenarnya dia juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan dirinya melalui musik. Nah, sampai akhirnya waktu itu ada seperti organisasi begitu, Make-A-Wish Foundation, yang membujuk seluruh kota San Francisco pada waktu itu untuk menghidupkan kembali skenario waktu itu pas lagi film, lagi boomingnya film Batman. Nah, oleh seorang pasien kanker berusia 5 tahun yang sakit bernama Bad Kid. Dan sehingga dari pihak yayasan memberi 3 pilihan begitu. Mau ketemu sama siapa begitu, mau ketemu sama siapa, sehingga akhirnya bertemulah dengan Pitbull. Nah, selain untuk tidak hanya bernyanyi, dia ditawarin, kamu mau juga tidak untuk menulis lirik lagu begitu ya. Sudah akhirnya dia mulai belajar menulis liriknya. Nah, akhirnya mulai ada sebuah studio yang melirik dia begitu, Luke Talino ini. Ya, mereka pun hatinya tergerak karena melihat kondisi keuangan begitu ya, apalagi dia masih remaja pada waktu itu di tempat kos-kosannya yang sangat-sangat minim ya, sangat sederhana begitu, hanya dengan 2 kamar tidur bersama ibunya, ayahnya di daerah East Hialeah. Memang kalau lirik-liriknya, kalau mungkin Anda tadi agak menyimak, memang betul-betul suara hatinya dia begitu ya. Karena penyakitnya dia itu udah tidak ada harapan lagi sebenarnya. Dan bukan karena dia sakit terus dia dapat golden buzzer pada tanggal 2 Juni kemarin ini, tapi memang dia punya kemampuan, punya bakat yang luar biasa. Ya, sekalipun dia harus juga di satu sisi dia mulai mencoba bernyanyi, terus menulis lagu ya, di tengah-tengah kemoterapi yang harus terus dia jalani begitu. Sudah pasti bisa dibayangkan rasa sakitnya. Nah, terus sebelum dia ikut American Got Talent itu baru awal bulan Juni ini, dia sebelumnya ternyata memang pernah ketemu sama salah satu jurinya di situ. Nah, makanya waktu dia tampil pertama, salah si jurinya itu, loh, saya kayaknya kenal kamu. Dia bilang, iya, saya pernah bertemu Simon Cowell, katanya begitu ya, dan saya ingin mencoba keberuntungan saya. Nah, karena dia percaya dengan menulis lagu dan bernyanyi, ya, dia nyanyikan lagu-lagu original dia, salah satunya berfungsi untuk dia mampu mengatasi leukemia. Dia gak peduli itu kapan maut akan datang menjemput dia, tapi dia ingin tetap semangat untuk menjalani hidup.

Dan pendengar, bahkan sebelum dia ikut AGT kemarin ini, dia tuh masih sekalipun masih mengikut apa ya, kayak terapi-terapinya begitu dengan penyakitnya, dia kerja serabutan juga ya, bagian urus bawa forklift lah, alat-alat berat lah, segala macam, apapun dia lakukan untuk bisa membantu orang tuanya membayar tagihan rumah sakitnya dia, atau ataupun juga sakitnya dia di rumah sakit itu, maksudnya untuk berobat. Sehingga tapi tetap di satu sisi dia tetap gak pernah menyerah untuk berkarya ya, berkarir musik begitu, sampai akhirnya keinginannya terwujud bisa berada di panggung AGT ya, American Got Talent di bulan Juni ini, bahkan langsung mendapat Golden Buzzer. Luar biasa.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Ki.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur gimana? Hah?
0: Iya deh Bu, Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah gitu dong.

Dengar di mana saja Anda berada, selepas ini dapat Anda dengarkan Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Bandung yang berjudul Menolak 1 Miliar.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: di tempat kita, saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya, lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukma Jaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
1: Taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu.
0: Oh.
1: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau enggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar dimana saja Anda berada, ini sekedar informasi dari PLN ya, di mana akan ada rencana pemeliharaan jaringan dan peralatan dalam rangka meningkatkan keandalan dan menjaga kontinuitas pasokan listrik. Dan untuk lokasi terdampak pemeliharaan untuk hari Selasa besok, pendengar ya, pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur, di arah Kilo, Jalan Kilang, Perumahan Primavera, Perumahan Jupiter, Perumahan Bumi Sorong Permai, terus di untuk hari Rabunya, tanggal 24, lusa pendengar, pukul 9 pagi sampai pukul 13 waktu Indonesia Timur, di ke arah-arah kabupaten ya, Rumah Dinas Bupati, Batalion Inyomusi Malasaum, Kampung Inggris, Perumahan Bantuan Osok, Kampung Malasaum, dan Maibo Gunung. Sementara untuk tanggal hari Kamis tanggal 25, pukul 9 sampai pukul 13, di wilayah Kampus Nani Bili, SMA Battle, Jalan Osok, Kampung Maibo Gunung, Kampung Kei Jalan Osok, Kampung Osok, KPR Cendrawasih 3, Kantor BPS Kabupaten Sorong. Itu dia pendengar.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kan. Dan ini kami sudah ada lintas kementerian sudah berada di arahan dari presiden. Jadi bakal dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan ini bilangnya sekitar 26,34 triliun rupiah. Melalui ganti transport sekitar 2,4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Faith dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Faith meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dan dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insyaallah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur bahagia kok. Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan dikasih atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. rute tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sih. Jualan di sini awalnya ya, tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salah satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanuhing. Garanuhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanuhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanuhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanuhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanuhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanuhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanuhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanuhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

Bidang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan

0: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya Ruang Rindu menyapa Anda ya, ruang berbagi memori lewat lagu. Dan malam hari ini spesial lagu-lagu Indonesia dan mancanegara 60-an yang kami hadirkan pas di hari Senin ya. Dan untuk lagu-lagu Indonesianya ada Lili Suryani dengan Kisah Alibaba, Tuan dan Nyonya dari Witteke van Dort, kemudian Alfian Senja di Kaimana, Ade Karso Papaya Caca, Anna Matovani Bisikan Hati. Untuk yang mancanegara ada Carl Perkins Honey Don't, Doris Day Sentimental Journey, The Crest Step by Step, Ray Charles Georgia on My Mind, kemudian ada Patsy Cline dengan Crazy. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini. Di line telepon 324-222 atau di 0812-3868-8703. Kami nantikan untuk Anda. Nah, pendengar, salah satunya dari Witteke van Dort, ya. Wanita kelahiran tahun 1943 yang wafat di tanggal 15 Juli 2024. Dia seorang aktris, penyanyi, komedian legendaris Belanda tapi lahirnya di Surabaya. Dan ia sangat dicintai masyarakat Indonesia dan juga Belanda karena perannya sebagai Tante Lin dan lagu ikonik yang mempromosikan kuliner Nusantara, Give Me Mar Nasi Goreng. Ya, dan memang lagu-lagu tahun-tahun 50-60-an ya pendengar. Oke, saya coba terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Selamat malam Pak Deki. Ini ada Kisah Alibaba dari Lili Suryani, Witteke van Dort, Tuan dan Nyonya, Alfian Senja di Kaimana, Papaya Caca dari Ade Karso, Anna Matovani Bisikan Hati. Kalau yang mancanegara ada Carl Perkins Honey Don't, kemudian Doris Day Sentimental Journey, The Crest Step by Step, Georgia on My Mind dari Ray Charles sama Patsy Cline Crazy. Doris Day Sentimental Journey.
1: Oke. Kirim untuk Pauli, Pak Jerry, Pak Jepri Arisa, dan pendengar Prodabiar Orang Kutusuan.
0: Iya.
1: Malam.
0: Baik, selamat malam Pak Deki, terima kasih sudah bergabung. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan, masih saya nantikan Anda ya. Oh, ini pantesan ya tadi buat Anda pecinta Argentina khususnya. Nanti dini hari nanti di pukul 2 waktu Indonesia Timur, Argentina akan bertemu Austria. Kemudian itu yang disiarkan langsung ya, sama Perancis, pecinta Perancis mana suaranya, yang akan bertemu dengan Irak di pukul 6 ya. Kalau yang Yordania Aljazair di pukul 12 ya. Oh, di pukul 9 juga ada Norwegia dan Senegal, tapi juga untuk yang dua pertandingan itu tidak kami siarkan, hanya dua itu nanti ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke. Sayang sekali ya. Silakan pendengar, saya nantikan Anda atau di 0812-3868-8703. Halo, selamat malam Pak Jerry.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Iya, ada lagu apa yang bisa saya request? Mohon maaf, saya baru nyampe di rumah.
0: Gitu. Oh, ini yang Indonesia ada Lili Suryani, Kisah Alibaba, Witteke van Dort, Tuan dan Nyonya, Alfian Senja di Kaimana, Ade Karso, Papaya Caca, sama Bisikan Hati dari Anna Matovani. Yang mancanegara ada Carl Perkins, Honey Don't, kemudian The Crest, Step by Step, Georgia on My Mind dari Ray Charles, sama Patsy Cline Crazy.
2: Itu The Crest apa sih The Crest?
0: The Great Step by Step.
2: Apa yang tadi manca apa? Mohon saya tidak dengar baik.
0: Carl Perkins Honey Don, kemudian The Great Step by Step, Georgia on My Mind dari Ray Charles sama Patsy Cline Crazy.
2: Ya, Georgia by Step.
0: Yang mana Pak? Step by Step ya?
2: Yang tadi.
0: Oke, okay, The Great. Ya, siap.
2: Mohon juga Bapak Deki dan semua saja.
0: Oke. Okay.
2: Sehat selalu dan semua.
0: Iya.
2: Nah.
0: Itu saja. Siap. Baik, Pak Jerry.
2: Iya. Gentia. Gentia yang tinggal.
0: Saya pulang. Siap, sama siap.
2: Rumah, ya,
0: oke, baik. Terima kasih Pak Jerry. Iya, terima kasih sudah bergabung. Salam sehat selalu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Selamat malam Pak Fendi.
3: Senja di
0: Kaimana, Alfian, oke.
3: Kalau pertama untuk kerja, Bu Arti, Bu Ana, Pak Luis, Pak Rete, Bu Rete, Pak Yeri, Odi, Bunda Natalia.
0: Iya.
3: Bunda El, Manado.
0: Oke.
3: Not Luna. Ya. Uci Ayu di Kedap. Oke.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Fendi. Baik, selanjutnya ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak.
5: Aduh, rindu dan suara nih.
0: Silakan.
5: Satu bulan kah, dua bulan kah, tiga bulan dan seterusnya macam baru dengar suara ini.
0: Masa?
5: Aduh iyo kah, rindu sampai sepanjang hari. Mau tidur tak ingat terus, kerja tak ingat terus.
0: Sadam.
5: Ini baru dengar suara yang lembut bagi kampung asalju nih. Sama request lagu You My Crazy.
0: Oh crazy, oke.
5: Ya lagi ini salam untuk semua fans tanpa terkecuali pencinta Ruang Rindu, salam manis, salam hormat. Yang paling spesial buat yang nyaku yang lagi bertugas, sukses selalu. Oh, rindu sampai sepanjang hari.
0: Sedap.
5: Oke baik.
0: Oke Puja.
5: Terima kasih nyaku.
0: Terima
5: saya.
0: Kasih sama-sama. Amin.
5: Udah ada baba-baba.
0: Dah juga. Puja, Puja. Ini siapa ya? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya. Masih ada kisah Alibaba dari Lili Suryani, Witeke van Dort, Tuan dan Nyonya, Ade Karso, Papaya Caca, Anna Matovani, Bisikan Hati, Honey Don dari Carl Perkins, The Crash, Step by Step.
6: Bisikan Hati,
0: ya.
6: Jadi kirim buat tadi yang berbeda tadi Puja di Bintuni, beserta keluarganya, dengan Ibu Ana di Mentira, juga kawan-kawan di Putabri dan kembali sini. Terima kasih Mbak Tanuswara.
0: Oke, baik pendengar masih bersama saya menemani Anda di Ruang Rindu ya. Oke, ada yang enggak ada yang request lagunya? Asik lagunya nih, lucu-lucu ya kalau Witeke van Dort ya. Karena lagu-lagu dia itu memang lagu-lagu campuran ada Indonesia Belandanya begitu. Oke. Silakan. Ada yang mau gabung lagi? Oh, ada pemegang Prancis. Oke, satu lagi deh ya, saya coba terima. Halo, selamat malam.
7: Selamat malam, Pak Rindu.
0: Selamat malam, Pak Jumadi.
7: Bisa lagu apa yang ada ini?
0: Ini masih ada kisah Alibaba dari Lili Suryani, Witeke van Dort, Tuan dan Nyonya, Ade Karso, Papaya Caca, Anna Matovani, Bisikan Hati, Carl Perkins, Honey Don, sama The Crash, Step by Step.
7: Lili Suryani.
0: Lili Suryani, oke. Okay.
7: Salam-salam dulu.
0: Iya.
7: Ibu Artini, Ibu Ana di depan saya ini.
0: Oh.
7: Pak Jerry.
0: Lagi ngumpul nih.
7: Kamelia.
0: Oke. Okay.
7: Pak Rete, Pak Fendi, Pak Nasrun, Ibu Natalia, dan sebelum yang monitor juga yang semuanya saja lah.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik.
7: Itu.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Jumadi sudah bergabung. Oke, okay. Baik pendengar, di mana saja Anda berada? Sebelum saya lanjut lagi untuk menerima kontakan Anda, saya hadirkan dua dulu lagunya ya.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, baik pendengar, saya kembali lagi menerima kontakan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, sayang sekali saudara-saudara. Baik, bisa dicoba lagi atau di 0812-3868-8703. Silakan ya. Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Nasrun.
1: Ruang Rindu, berbagai rindu memori lagu lambat yang menyaut.
0: Silakan Pak Nasrun.
1: Halo?
0: Iya, silakan Pak. Mau yang mana? Ini ada Witek Van Dort, Tuan dan Nyonya, Adi Karso, Papaya.
1: Yang pertama.
0: Oke. Gimana?
1: Mbak Non ya?
0: Bukan, sama Tias nih Pak.
1: Matias, Allah. Cirit. Saya bisa memperkenalkan Mbak Non dan Mbak Non ya.
0: Oh iya.
1: Pertama-tama ya. Petugas keluarga bersama keluarganya, nah kita bersama sama kompak, Ibu Hartini, Ibu Ima, Meman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Oti, Sera Puja, Bu Ana, Ima Surya, Pak Wili, dari Jakarta, dari Bogor, Ibu Ida, Pak Jerry, Pak Deki, Hel Wiga, Pak Jumadi, ada Pak Jai Sulteng, semuanya tanpa terkecuali ya. Selamat malam. Terima kasih.
0: Baik. Makasih Pak Nasrun, selamat malam. Ini lama setelah dengar nih orang-orang dari Manado, dari Bogor, mana suaranya Bu Ida? Sehat-sehat kah Bu Hartini juga? Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, sayang sekali ya tidak bisa dengar suaranya. Oke, kenapa tidak coba di 0812-3868-8703 ya? Biar asik, seru, bisa terdengar suaranya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oh, jaringannya kah? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sayang sekali ya. Oke, nanti habis ini baru saya putarkan tadi requestan dari Pak Fendi ya, sama Puja ya, dari Alfian, Senja di Kaimana, sama Patsy Cline Crazy. Oke. Halo, selamat malam.
2: Malam Ibu.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Mama Monika di Kasim.
0: Mama Monika di Kasim, silakan.
2: Ada lagu apa saja kan?
0: Ini ada Adi Karso, Papaya Caca, Anna Matovani, Bisikan Hati, Carl Perkins.
2: Itu sudah.
0: Yang mana? Bisikan
2: yang
0: Hati.
2: Yang ketiga tadi tuh.
0: Oh, Bisikan Hati, Anna Matovani, atau Papaya Caca?
2: Nah itu.
0: Papaya Caca.
2: Di antara dua.
0: Hey. Oke, baik.
2: Bisa salam-salam kan?
0: Silahkan.
2: Untuk Ibu Puja, Ibu Natalia, Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, Bapak Rete, Pak Rete. Siapa lagi ini? Ya, semua-semuanya.
0: Semua-semua, oke, sip.
2: Untuk anak, Tuhan selalu memberkati
0: Amin.
2: Dan menjagamu.
0: Amin. Mama Monika sebentar nonton bola Kak Trada.
2: Aduh, nonton ke tidur.
0: Tapi Mama Monika
2: keluar dari rumah sakit.
0: Oh, sayang. Kenapa? Sakit apa, Mama?
2: Oh, kolesterol, Kak.
0: Aduh, terlalu makan enak ini. Durian lagi.
2: Itu lagi.
0: Oke.
2: Okay. Yo, terima kasih.
0: Terima kasih sayang. Juga. Iya, sehat-sehat ya. Rajin minum obat. Bilang makanan durian tadi tuh baru dapat kiriman durian dari Temina Buan sama langsat bu mentega. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Waduh, sayang sekali ya. Oke, baik. Sebelum saya terima lagi, saya mau coba hadirkan dulu dua lagu, Senja di Kaimana dan Crazy.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya, Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Oke, pendengar di Baris Sejenda berada masih di Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Halo, selamat malam. Halo. Waduh, ini apa yang terjadi? Halo. Iya. Sayang sekali. Bu Ana mana? Tadi katanya lagi di berhadapan. Bu Hartini juga nih kayaknya jauh lama tidak dengar suara juga nih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Oke. Silakan pendengar bisa di 324222 atau di 081238688703. Masih ada 3 lagi lagunya yang bisa dipilih ya. Halo, selamat malam. Halo. Oke, baik. Habis ini masih ada lagunya Kisah Alibaba Lili Suryani, tadi ada yang request ya, sama Witeke van Dort. Halo. Oke. Ini jangan-jangan Bang Luhut nih yang mau gabung ya. Oke, baik. Pendengar, jangan lewatkan ya siaran langsung bola yang disiarkan di seluruh Indonesia Pro 1, pendengar, lewat Pro 3 dini hari nanti. Halo. Baik, ini masih ada Anna Matovani, Bisikan Hati, Carl Perkins, Honey Down, dan juga The Crest, Step by Step ya pendengar. Silakan Anda yang mau bergabung. Halo. Baik, oke, saya hadirkan dulu lagunya. Mudah-mudahan nanti habis ini baru bisa tersambung lagi ya.

0: Kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Hmm? Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?

0: Oke, pendengar masih di ruang rindu. Waduh. Halo. Oke. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Rindu, selamat malam, Makatia.
0: Selamat malam.
1: Makatia, saya tadi sudah request lagu ke belum eh?
0: Lah, telepon aja baru ini loh ya.
1: Walah, berarti saya mimpi.
0: Mimpi. Ya, nah, itu dia.
1: Makatia, oh. Saya ini baru bangun kan.
0: Ah.
1: Tadi tutup tipo-tipo, saya minum obat habis makan.
0: Aduh.
1: Kan? Jadi, tidur ngantuk ya, obat itu mengundang ngantuk ya.
0: Obat apa itu?
1: Iya kak, ada lagu apa kak Katia?
0: Ini tinggal Anna Matovani, Bisikan Hati, Carl Perkins, Honey Don, sama Step by Step dari The Crest.
1: Ya, Bisikan Hati sudah.
0: Bisikan Hati, oke.
1: Okay. Iya, sebabnya tadi radio, loh. Kok ini ada apa? Karena radio ini tidak pernah mati kak Katia.
0: Oh, berarti dibangunkan iya. Sama tetangga.
1: Siang malam. Jadi iyo. Salam aja buat semua katanya sebelum
0: okay.
1: Ya Allah. Okay. Ya saya kira ini apa siang kah malam? Tidur dari jam berapa? Jam 8. Hmm. Saya minum obat tadi jam 8.
0: Aduh, langsung. Oke lah.
1: Jadi katanya salam aja buat semuanya.
0: Sip, oke. Okay.
1: Selalu.
0: Iya.
1: Tidak absen dulu. Yo, selamat bertugas ya Katia.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Bye-bye.
0: Dah.
1: Ya, tolong.
0: Oke. Baik, makasih ya Bu Ana ya. Halo. Halo, selamat malam.

0: Oke, sayang sekali ya. Apa yang terjadi? Baik, pendengar masih di Ruang Rindu, masih tinggal dua lagi lagunya ya yang bisa Anda pilih. Halo? Oke. Habis ini, oh, Mama Monica tadi pun requestan lagu dari Adi Karso, Papaya Caca ya. Halo? Halo. Oke, pendengar di mana saja Anda berada, masih di Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam. Baik. Oke, mudah-mudahan nanti bisa bergabung buat Anda yang belum sempat untuk bergabung ya. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan dari Minahasa.
1: Betul.
0: Oke, silakan, Pak.
1: Salamnya buat semua aja.
0: Oke.
1: Ini Mbak siapa ya?
0: Dengan Tias, Pak.
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan Tias, Pak.
1: Buat Mbak Noni ini ya?
0: Bukan, dengan Tias.
1: Buat Mbak Tias, makasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Sudah bergabung dari Minahasa. Dan mungkin tadi yang susah sekali mau sambung ya. Oke. Halo. Halo. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Baik, saya hadirkan dulu lagunya untuk Anda, semoga terhibur selalu.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting, malu-maluin nanti.
1: Hah? Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

Baik, pendengar dimana saja Anda berada, di menit-menit terakhir kebersamaan kita ya. Halo. Halo, selamat. Halo. Oke, baik, pendengar dimana saja Anda berada. Ya, di menit terakhir kebersamaan kita, dua lagu, ada Honey Don't dari Carl Perkins dan juga The Crash, Step by Step, pendengar ya. Oke, dan di tepat pukul 23 nya nanti kami hadirkan Jazz Music.

Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah bergabung ya. Tepat pukul 23, Jazz Music akan hadir.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Suatu hari, seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan bergabung selepas ini dengan Pro 3 di Jakarta dan akan juga menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Akhirnya terimalah salam kami, sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller

Legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Catatan Peristiwa.
4: Pada 22 Juni 1527, Pangeran Fatahila datang dan mendirikan kota Jayakarta untuk mengganti Sunda Kelapa. Tanggal inilah yang kemudian ditetapkan sebagai peristiwa berdirinya kota Jakarta. Kota Jayakarta menjadi kota perdagangan komoditas antar pedagang dari Cina, India, Arab, Eropa, dan Nusantara. Pada 1619, Jayakarta dihancurkan VOC Belanda di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen. Pemerintah kolonial ini membangun kota baru di bagian barat Sungai Ciliwung, wilayah yang dibangun VOC dinamai Batavia. Nama Batavia diambil dari Batavieren, nenek moyang bangsa Belanda. Di bawah jajahan Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta Tokubetsushi atau Jakarta. Kata Jakarta merupakan akronim dari Jayakarta. Upaya perubahan nama ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Belanda di kawasan atau denederlandisasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas bagaimana prediksi jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria.

Ada matchday kedua grup J Piala Dunia 2026 di mana kedua tim sudah 3 kali bertemu dan pada laga terakhir berakhir imbang 1-1. Di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung di Dallas Stadium Arlington, Texas pada Selasa dini hari ya pukul 00.01 waktu Indonesia Barat. Di mana pertandingan krusial ini akan kick off. Ya.

Anda juga memprediksi jalannya pertandingan nanti ya antara Argentina dan Austria. Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Kuman, olahraga.
0: Biasanya hadir di sini, belum ya tapi ya. Kapan ini jadwalnya?
1: Belum
0: ya. Bung, ini kita bahas Argentina versus Austria. Kalau dilihat dari head to headnya gitu ya, tapi kan kebanyakan friendly match ini ya. Memang ya. Argentina menang cukup telak 1-5 di tahun 80 dan sisanya seri, dan juga Austria menang 1-0 pada masih tahun yang lama. Nah, tahun 66. Bagaimana Bung? Peluang dari Argentina versus Austria nanti malam ini?
1: Ya, kalau kita lihat kan memang kedua tim berangkat dari hasil yang positif ya. Ya. Artinya kalau kita lihat kemarin kan Austria juga mampu meraih kemenangan. Jadi saya kira mereka juga datang dengan optimisme yang tinggi juga untuk bisa meraih hasil yang positif ya. Tapi ya harus diingat juga lagi-lagi ini kan pertandingannya melawan Argentina ya.
0: Ya.
1: Gitu. Dan yang kita tahu Argentina kemarin bermain sangat-sangat baik saat mengalahkan Aljazair. Artinya bukan hanya soal skor, tapi bagaimana permainan yang dibangun ya oleh para pemain dari tim asuhan Lionel Scaloni di pertandingan itu. Jadi kita lihat memang Argentina di pertandingan pertama sudah menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang siap untuk mempertahankan gelar mereka di turnamen kali ini. Dan kita bisa melihat juga bagaimana Messi bermain sangat-sangat baik dengan hat-trick yang luar biasa. Jadi saya kira Messi, saya kira di pertandingan ini juga akan bersemangat untuk bisa mempersembahkan kemenangan. Karena kemenangan, Bung Lukman, nanti di pertandingan nanti akan bisa membawa Argentina bisa lolos ke babak 32 besar. Jadi pastinya Argentina ingin secepatnya lah, secepatnya untuk bisa lolos ke fase gugur sembari mengatur napas. Jadi kalau bisa lolos sekarang kan berarti di pertandingan ketiga mereka bisa lakukan rotasi dengan lebih enak. Artinya mereka secara kondisi fisik juga bisa lebih baik gitu untuk menyambut pertandingan di fase gugur nanti.
0: Iya, jadi Messi ini jadi panggung ya, panggung Messi untuk mengukir sejarah ya.
1: Iya. betul.
0: ini sudah banyak yang menunggu. Kita sapa pendengar dulu boleh ya, Bung Jupri ya.
1: Ya, Bung Kuman.
0: Ada Pak Andi di Bengkulu. Malam Pak Andi, salam olahraga.
2: Jaya, Bung Lukman.
0: Silakan. Ini beda lagi nih biasanya nih. Ada kejutan kan?
2: Bukan kejutan lagi, Bung Lukman. Ini kalau masalahnya nih tempat venue-nya ini. Ini kan venue ini kan di Dallas Arlington ini sudah gak asing lagi bagi Lionel Messi kan. Nah, dia bermain di MLS di klub Inter Miami. Jadi menurut saya gak ada kata Argentina pasti menang. Gitu.
0: Oke, memang ininya waktunya Argentina ya. Berapa?
2: Gak usah banyak-banyak, 3-0 aja Argentina gitu ya.
0: Baik.
2: Sebabnya ini kan penentuan juga juara grup gitu ya. Benar kata Bung Jupri ya. Semakin cepat langkahnya menuju 3-2 jadi ada pembenahan nanti. Kalau lawan Yordania itu yakin aja di hari Minggu mendatang pasti bisa diatasi oleh Argentina gitu.
0: Iya, baik.
2: Itu aja.
0: Terima kasih, Pak Andi. Ya. Dari Bengkulu kita ke Makassar, Pak Irfan. Malam, salam olahraga.
3: Iya, jaya.
0: Gimana? Pak Irfan semangatnya ke Argentina apa Australia? Austria.
3: Kalau saya punya kalau saya lihat ini prediksi ini kayaknya ini Argentina sih, kalau saya melihat ini Argentina kayaknya melihat saya itu kayaknya menyerang terus deh. Kalau ini satu siapa sih?
0: Austria
3: ini kayaknya bertahan, bisa jadi nih dia bisa bertahan sambil menyerang. Tapi kebanyakan saya melihat ini prediksi saya, kebanyakan kayaknya bertahan dia ini.
0: Okay.
3: Karena dia juga ini istilahnya mau juga lolos begitu.
0: Berapa jadi?
3: Kalau istilahnya Argentina sudah terang nih, bisa jadi 4-1 deh.
0: Wah, baik.
3: Iya, 4-1 deh.
0: Baik. Terima kasih Pak Irfan ya.
3: Kasih banyak.
0: Iya. Ya. Jaya. Silakan Bung Jupri.
1: Ya. Kalau saya lihat memang ya wajar kalau kita bicara soal Argentina yang diunggulkan, karena itu tadi seperti yang saya katakan bahwa Argentina menunjukkan performa yang sangat-sangat baik ya di pertandingan pertama kemarin gitu, karena status juara bertahan itu biasanya tidak mudah untuk buat sebuah tim, dan di pertandingan kemarin kita melihat melawan Aljazair, Argentina terlihat nyaman-nyaman aja di mereka bermain, artinya mereka punya kepercayaan diri, dan saya kira itu penting ya, penting untuk sebuah tim yang difavoritkan untuk meraih gelar, penting untuk mereka menata dari pertandingan-pertandingan itu dengan kepercayaan diri yang baik gitu. Dan kalau kita lihat dari kedalaman skuad juga kan memang bisa dibilang memang Argentina lebih unggul gitu dibandingkan Austria. Yeah. Jadi saya kira memang tidak ada apa ya, praktis memang kalau kita lihat tidak ada apa ya, kekurangan dari Argentina untuk tidak bisa menangi pertandingan nanti. Jadi persoalannya adalah soal bagaimana nanti mungkin pastinya Australia sudah punya taktik untuk bisa bagaimana mengunci pergerakan dari Lionel Messi gitu, karena Messi ini kan performanya sangat-sangat menonjol kemarin gitu. Jadi tentunya dia akan coba untuk dimatikan, itu yang saya kira akan coba dilakukan oleh Austria di pertandingan nanti. Mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga punya kapasitas ya untuk bisa bagaimana mematikan pergerakan seorang Messi. Tapi lagi-lagi yang harus diingat, Argentina punya pemain-pemain lain yang juga memang bisa menentukan hasil gitu. Kita lihat di depan ada Lautaro Martinez, kemudian juga kemarin Julian Alvarez juga masuk di babak kedua. Dan kita lihat nama-nama lain juga, Thiago Almada masih ada di situ. Jadi Kopas juga yang kemarin masuk dari bangku cadangan. Saya kira ini pemain-pemain yang juga akan punya kontribusi lah, memberikan kontribusi yang positif. Meskipun nanti mungkin kalau Messi nanti dimatikan, masih ada pemain-pemain ini yang bisa memberikan warna yang lain gitu. Dan di tengah kita lihat juga trio Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul, dan juga Alexis McAllister juga tampil-tampil sangat solid. Itu saya kira memang akan menjadi kunci juga buat Argentina untuk bisa memenangi pertandingan nanti, tanpa memang bermaksud mengecilkan dari Austria, tapi lihatlah bagaimana komparasi kekuatan dari kedua tim yang memang ya Argentina masih lebih baik lah.
0: Iya, mungkin bisa dikoreksi Bung Jopri, kalau saya lihat ini Austria juga memiliki kelebihan pressing yang kolektif, ini sangat disiplin gitu. Lalu juga kalau bicara transisi dari bertahan ke menyerangnya juga begitu cepat. Bagaimana, Bung?
1: Ya, kalau kita lihat memang kemarin kan mereka menunjukkan performa yang bagus ya. Artinya kalau kita lihat melawan
0: Jordan terakhir ya,
1: melawan Jordania gitu. Dan mereka juga saya kira pendekatannya mungkin akan berbeda ya. Artinya kalau kita lihat mereka pasti akan bermain bertahan ya, karena mereka menyadari bahwa secara kualitas memang Argentina lebih unggul dibandingkan mereka gitu. Artinya pilihannya adalah bagaimana mereka lebih fokus untuk bisa mengendalikan posisi di bertahan, kemudian nantinya pada akhirnya mereka bisa mencari peluang gitu, melakukan serangan-serangan balik yang pada akhirnya bisa merepotkan pertahanan Argentina. Karena kalau mereka memilih pendekatan untuk bermain menyerang, ini melawan Argentina sama aja bunuh diri gitu. Akan berat buat mereka, karena memang secara kekuatan mereka kalah lah di antar lini gitu. Jadi saya kira pilihannya adalah bagaimana mereka mengandalkan kecepatan pemain-pemain mereka, tapi juga bagaimana mereka juga bisa fokus, bisa kuat dalam hal bertahan, karena ini akan sangat menentukan seberapa kuat nanti Austria bisa paling tidak membendung serangan-serangan dari Argentina.
0: Nah kalau dari sisi usia bagaimana ini perbandingannya? Kalau kita lihat juga kayaknya beberapa pemain inti juga membuat tempo permainan ini tidak selalu tinggi gini ya, Argentina, Bung Jupri.
1: Ya kalau kita lihat kan Messi sebenarnya sudah 38 mungkin sudah 39 sekarang karena memang secara usia memang tidak bisa bohong ya, tapi kan yang tidak hilang dari seorang pemain yang hebat itu adalah soal skill gitu. Dan Messi terlihat dengan kecepatan yang sudah menurun ya, tapi kemampuan dia untuk misal melewati 1-2 pemain masih sangat-sangat menonjol. Itu yang kita lihat juga di pertandingan kemarin saat menang atas Aljazair. Jadi kita lihat support dari pemain-pemain lain juga sangat-sangat baik ya, bagaimana pemain muda seperti Almada, kemudian juga Enzo Fernandez yang mengomong dari tengah juga akan terlihat kinerjanya ya, begitu bagus di pertandingan pertama. Jadi kalau kita bicara Austria juga punya pemain-pemain yang bisa dibilang veteran juga. Mereka punya Marko Anatovic yang bisa dibilang memang secara usia juga tidak lagi muda, sudah di atas 35 juga. Jadi ya ini bisa dibilang duel pemain-pemain berpengalaman juga, tapi itu tadi Austria saya kira secara kekuatan ya melawan Yordania belum terlalu teruji lah. Itu yang saya kira memang ujiannya saat ini justru saat melawan Argentina, apakah mereka bisa paling tidak buat Austria adalah misinya mereka bisa meraih satu poin.
0: Baik, Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya, masih kami buka boleh ya, Bung Jupri ya, masih kita buka ya untuk mendengar ya, silakan ya. Di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Ya, Bung, kalau tadi prediksinya sampai 3-0, artinya kan tidak ada perlawanan dari Austria. Sementara kalau kita lihat ya, banyak juga prediksi yang meleset gitu ya, yang di luar ya. Dari prediksi ketika sudah masuk dalam Piala Dunia, ya kapasitasnya sudah berbeda gitu ya, Bung ya. Tapi ditahan dulu, Bung. Kita ke pendengar ya. Dulu ya. Ada oke, Pak Putra Bung. Di Kalimantan Timur. Pak Putra, malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga Bang Iman.
0: Ya, jaya, silakan.
4: Jaya Bang Iman, Argentina Bang Iman.
0: Wah, langsung to the point nih. Berapa?
4: Bang. Iya. Saya dulu pernah lihat Bang ya, yang pertama main sekali kan. Mario Kempe dijaga sekali, masukkan buru jaga waktu itu. Waduh, saya ketawa Bang Iman. Paling 2 lah, 3-1 Bang Iman.
0: Oh, 3-1, masih ada perlawanan lah ya. Baik, itu saja Pak Putra.
4: Argentina sama Perancis itu favorit saya tuh.
0: Oh, Perancis nanti ya di berapa ya? Pukul 3 apa?
4: Tunggu Bang.
0: Oh iya.
4: Oke, Bang Iman.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Kalimantan Timur kita ke Palembang. Pak Dian, malam. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Jaya, silakan.
5: Nah, ini ya, antara Austria lawan Argentina. Kita tidak, apa namanya, ibarat kata itu tidak usah menilai pertandingan ini ya, Mas ya.
0: Ya.
5: Udah pastikan Argentina udah lolos kan. Ya, kita nanti ketemunya di babak 32 besar saja gitu, Mas. Otomatis Argentina pasti menang, Mas, besar. Antara 5-4-0, gitu aja, Mas.
0: Waduh, baik.
5: Iya, makasih, Mas.
0: Terima kasih. Halo Jaya, Pak Adian di Palembang, kita ke Bengkulu, Pak Kadir. Malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ya, Jaya, silakan.
6: Ya, Jaya. Ya, kalau menurut saya ini, kalau Argentina melawan Austria, mungkin 2 sama kalau saya ini.
0: Berapa? Sama?
6: 2 sama.
0: Dua sama.
6: Ya.
0: Oke. Okay. Itu saja. Baik.
6: Ya, itu aja.
0: Terima kasih. Silakan Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat memang kalau kita bicara kemarin ya, kalau kita bicara lebih ke Austria, memang di pertandingan kemarin kan kalau bicara kita bicara komparasi taktik.
0: Iya.
1: Komparasi statistik ya, Bung Usman ya. Sebenarnya kalau kita lihat Yordania bisa memberikan perlawanan yang bagus sebenarnya terlepas dari skornya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita lihat bahkan bisa dibilang statistiknya nggak beda jauh gitu, tembakan total tembakannya Austria 10 berbanding 11 Yordania, kemudian juga on targetnya Austria 4 kemudian Yordania 3. Jadi kalau kita bisa bicara soal hasil adalah ini lebih kepada bagaimana para pemain Austria lebih klinis lah, lebih klinis dalam hal memanfaatkan peluang gitu. Itu yang akhirnya menjadi pembeda di pertandingan kemarin. Artinya itu tadi saya bisa katakan bahwa kekuatan Austria lagi-lagi memang belum teruji, karena harus diingat bahwa Yordania ini adalah tim debutan di Piala Dunia gitu.
0: Yeah.
1: Artinya pertandingan pertama mereka dan tentunya bukan hal yang mudah ya, dan buat Yordania. Jadi menghadapi Austria saya kira apalagi kalau kita bicara secara peluang dua tim hampir sama ya. Ini ya tentu ujiannya adalah buat Austria bagaimana mereka bisa menunjukkan soliditas ya di pertahanan gitu, karena kita lihat mereka punya David Alaba yang kita tahu memang juga pemain yang sangat-sangat berpengalaman, dan di tengah kita lihat ada Marcel Sabitzer juga, pemain yang kita tahu juga punya jam terbang tinggi, pernah perkuat Manchester United, pernah juga berseragam Borussia Dortmund, dan di depan ya tadi seperti saya sebutkan, mereka punya Marko Anatovic di posisi yang kemarin tampil sebagai pemain pengganti. Jadi saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa dikatakan dalam tanda kutip veteran yang memang butuh ya, dibutuhkan di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang punya pengalaman sehingga memang mereka bisa memberikan ketenangan gitu. Tapi lagi-lagi kita kalau kita bicara kualitas ya tentu Argentina masih yang diunggulkan di pertandingan nanti ya. Tapi lagi-lagi akan kita tunggu juga bagaimana startnya dari Argentina, apakah nanti akan bisa sebaik saat melawan Aljazair atau kecenderungannya akan ada pendekatan yang berbeda dari Serie A, karena kalau mereka bermain lebih tertutup ya Serie A, saya kira mungkin ada kesempatan buat mereka memberi kesulitan buat Argentina.
0: Baik. Bung Jopri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Austria pukul 00 ya, kalau nggak salah kick-off-nya ya. Ya. Betul. Baik, terima kasih Bung Jopri. Sehat selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Man. Terima kasih.
0: Pendengar, Jopri Alexander, pengamat sepak bola, kita bahas terkait dengan Piala Dunia 2026 di mana laga Argentina versus Austria akan berlangsung pada pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13, dan 19 waktu Indonesia Barat.

dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perekonomian global masih menghadapi dinamika dan ketidakpastian yang cukup tinggi. Meskipun konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda mereda, dampaknya masih memengaruhi kondisi ekonomi dan pasar global. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Di mana upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengumumkan sejumlah stimulus ekonomi untuk kuartal 2 dan semester 2 2026. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers stimulus pertumbuhan ekonomi semester 2 tahun 2026.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perhubungan, yang kami hormati Bapak Menteri Ketenagakerjaan, teman-teman media cetak, media elektronik. Pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan geoekonomi masih dinamis, walaupun berharap sudah mulai ada titik di Timur Tengah, di Selat Hormuz, namun sampai saat sekarang kita terus monitor terkait dengan perkembangan di Timur Tengah. Namun di lain situasi, Indonesia kita perlu terus untuk menjaga domestik ekonomi, dan kita juga harus jaga dengan langkah-langkah proaktif untuk mencegah dan mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini, kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Bagian besar sudah disampaikan sudah rapat rakortas, dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden. Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden. Dan yang kedua, untuk mendorong mobilitas masyarakat, arahan Bapak Presiden untuk diskon transportasi sekalian saja diumumkan untuk periode libur sekolah maupun libur Nataru, diikuti dengan insentif baik itu transportasi udara selama musim liburan maupun di Nataru. Nanti Pak Menteri Perhubungan akan menjelaskan secara lebih detail. Dan selanjutnya juga arahan Bapak Presiden, dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk importasi, maka

Pemerintah menetapkan dia masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun berupa pengurangan kos bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganti.

0: dan vokasi. Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua, di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat. Kemudian yang terkait dengan bantuan pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian, yang dimulai lagi bulan Juli, Agustus, September, untuk penerima sebesar 33,24 juta penerima dan dibutuhkan anggaran sebesar 17,54 triliun. Dan kemudian ada satu program lagi, yaitu program stabilisasi harga pasokan pangan. Nah, ini adalah untuk perajin tahu dan tempe untuk dijaga subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram dengan target kuota 250.000 ton. Kita ketahui kita beli kebutuhannya adalah 2,5 juta ton per tahun, namun kita siapkan 250.000 dengan subsidi 2.000 kilogram yang nantinya akan diberikan apabila harga kedelainya di atas harga acuan pembelian. Baik terkait bantuan beras maupun bantuan stabilisasi pangan, ini sudah dirapatkan dengan Menko Pangan, dan Menko Pangan sudah bersurat ke tempat kami di Menko Perekonomian, dan ini kami sudah bahas secara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus insentif transport sekitar 2,04 triliun, anggaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Perhubungan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,

selama periode libur sekolah dan juga periode Natal dan Tahun Baru. Untuk insentif dan diskon transportasi

kemudian ditambah dengan subsidi untuk PPN DPP 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran yang disiapkan adalah sebesar 472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang. Saya tadi sampaikan bahwa pemerintah juga memberikan insentif dan diskon transportasi untuk

0: baru adalah sebesar 1,54 triliun rupiah. Demikian Pak Menko yang bisa disampaikan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Rudi Purwaganti, Menteri Perhubungan. Selanjutnya kami silakan Pak Menteri Tenaga Kerja, Prof. Yasirli.
2: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menko Ekonomi, Bapak Menteri Perhubungan, dan teman-teman media semua. Alhamdulillah tentu kita tadi sudah sama-sama mendengar arahan dari Pak Presiden dan juga hasil rapat dari Rakortas dengan disetujuinya program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150 ribu orang dan kemudian pelatihan vokasi nasional dengan target besar 220 ribu dengan target kita fokus itu adalah lulusan SMA, SMK.

yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya. Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini, terkait dengan yang pertama sebaran dari calon peserta magang nantinya, dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang. Dalam kesempatan ini, next saya juga ingin menyampaikan beberapa hasil evaluasi sementara. Kita sudah melakukan magang nasional tahun 2025 yang dikenal dengan magang hub. Jadi teman-teman juga sudah paham, ya, ada 102,6 ribu peserta magang tahun 2025 dan ada 8,048 perusahaan atau instansi pemerintah yang menjadi tempat magang yang tersebar di seluruh Indonesia. Saya janjikan ke teman-teman media akan melakukan, memberikan rincian lebih khusus terkait dengan hasil evaluasi, dan salah satunya dalam kesempatan ini akan gunakan untuk memaparkan hasil evaluasi kita. Jadi seperti mana kita sudah tahu bahwa benefit untuk peserta magang itu adalah uang saku setara upah minimum, kemudian jaminan sosial ketenaga kerjaan, JKK dan JKM. Kita berterima kasih kerjasama dengan BPJS ketenaga kerjaan. Kemudian kewajiban dari perusahaan untuk menyiapkan mentor dan kemudian sertifikasi kompetensi BNSP. Untuk angkatan pertama sifatnya opsional, kita tawarkan kepada peserta. Dan untuk angkatan yang kedua ini nanti kita akan paketkan langsung dengan pelaksanaan program magangnya. Hasil evaluasi lanjut menunjukkan, ini adalah, ya ini testimoni bisa di skip, beberapa poin. Ini update yang ingin kami sampaikan juga, ini adalah hasil.

evaluasinya bukan sampel, tapi semua, sebelum mereka mendapatkan uang saku bulan terakhir, bulan ke-6, kita meminta mereka untuk memberikan feedback. Peserta magang dan juga mentor yang mewakili perusahaan, dengan jumlah 7.217. 84 peserta magang merasa puas dan sangat puas. Kemudian cukup puasnya itu adalah 15,9%, sehingga yang tidak puas itu hanya 0,71% yang tidak puas. Jadi puas, sangat puas, cukup puas, dan kemudian tidak puas. Detailnya ada di halaman sesudahnya. Kemudian terkait dengan sejauh mana peserta magang merasa program ini membantu atau sangat membantu. Ini juga 67% ditambah cukup membantu itu 30,45%, ada di halaman sesudahnya. 2,42% mengatakan ya mungkin mereka merasakan bukan sesuatu yang substansial buat mereka itu adalah uang saku, hanya 2,42%. Kemudian dari perspektif mentor dan perusahaan, 84% perusahaan menyatakan puas dan sangat puas. Kemudian perusahaan mengatakan cukup puas, itu 15,42%, dan 0,45% perusahaan mengatakan tidak puas. Dan banyak pertanyaan kepada kami sejauh mana program magang ini akhirnya align dengan rekrutmen di perusahaan tersebut. Nanti saya sampaikan lebih detail. Lanjut. Next. Ini lebih detail Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Ini dari perspektif magang, tadi sampaikan ya, seberapa puas Anda dengan program magang nasional, 52,13. Jadi kalau tadi mungkin highlight, sekarang yang detail, 52,13, puas 32,13, cukup puas 15,05, tidak puas 0,29, sangat tidak puas 0,42%, dari sampel 65.000, bukan sampel ya, dari responden 65.000 sekian peserta magang. Apakah program magang ini membantu kondisi ekonomi peserta dan atau keluarga? 36,52% sangat membantu, ya. Ini sejalan dengan harapan dari Pak Menko tadi, ini juga menjadi bagian dari program stimulus ekonomi. Membantu 30,61%, cukup membantu 30,45%, tidak membantu 2,07, sangat tidak membantu 0,35. Next. Sekarang kita tanya penyelenggara magang. Jadi kita bandingkan hasil dari subjektif peserta magang dengan penyelenggara magang. Seberapa puas perusahaan terhadap kontribusi peserta magang terhadap perusahaan? Sangat puas 35%, puas 49%, cukup puas 15,42%, tidak puas 0,32, sangat tidak puas 0,13. Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan yang kedua. Seberapa besar peningkatan kompetensi teknis peserta dari awal hingga akhir? Jadi kalau kita gabungkan sangat meningkat, meningkat dan cukup meningkat, ini angkanya sudah mendekati hampir 98,5%. Tinggal 1,5% yang mengatakan sedikit meningkat. Lanjut, itu dari responden para ya, kira-kira kalau kita buat diagram jaring laba-laba, kita cek peningkatan keterampilan kompetensi itu dalam hal kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, inisiatif, adaptabilitas, manajemen waktu, profesionalisme, digital teknologi, teknis semua bidang. Kita bandingkan persepsi peserta dan kita bandingkan persepsi dari penyelenggara magang. Konsisten walaupun skalanya agak berbeda. Dan terakhir, Bapak dan Ibu, next. Ini adalah gambaran. Apakah perusahaan tempat peserta magang menawarkan pekerjaan? 30% menawarkan, ada yang menolak karena mereka sudah diterima di tempat yang lain. 33% mengatakan belum ditawari tapi ada indikasi. Dan 37,26% mengatakan tidak ditawari sampai pelaksanaan magang selesai. Terakhir, satu lagi, sebaran, next. Ini adalah sebaran peserta mendapatkan penawaran kerja, finance,
kemudian perdagangan besar, wholesale trade dan manufaktur ini terbesar. Ini menunjukkan demand yang ada saat ini, menggambarkan perusahaan inilah yang paling tertinggi dalam merekrut peserta magang. Jadi Bapak dan Ibu, ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi ini sudah dari 85% data peserta magang. Kita sudah selesai, Pak Menko, minggu lalu semua angkatan satu kita sudah penutupan, dan kami mengucapkan terima kasih tentu kepada Pak Presiden, arahan dari beliau, program prioritas dari beliau, pada Pak Menko Ekonomi, dukungan dari Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Kabinet, dan Menteri Sekretaris Negara. Dan untuk angkatan yang kedua 2026, seperti arahan tadi dari Pak Menko, sesuai dari Pak Presiden, ini akan segera kita umumkan nanti detail timeline-nya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara dan hunian tetap dalam proses pemulihan pasca bencana Sumatera. Pernyataan itu disampaikan Suharyanto saat melakukan kunjungan kerja meninjau langsung progres pemulihan pasca bencana Aceh, sekaligus penyerahan bantuan dana stimulan rumah rusak ringan sedang tahap 3, termin 1 di Aceh Tamiang. Memasuki bulan ke-7 pasca bencana Sumatera, pihaknya telah menyelesaikan penyediaan huntara di berbagai lokasi dan kini memfokuskan pada pembangunan huntap. Jumlah huntap yang ditargetkan untuk dibangun lebih dari 20 ribu unit. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan pengecekan langsung pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Kampung Moso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Tito mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Mendagri menjelaskan program perumahan rakyat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak kepala daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Sebuah ledakan di stasiun distribusi gas di kota industri Ras Laffan, Qatar, menewaskan 13 orang, termasuk warga negara India dan Pakistan. Di antara para korban luka, terdapat warga negara Qatar, Asia, dan Afrika. Menteri Energi Qatar, Saad bin Sherida Al-Kabi, mengatakan ledakan tersebut tidak terkait dengan aksi militer atau sabotase. Ledakan tersebut juga tidak berpengaruh terhadap volume ekspor atau pasokan dalam negeri. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia Bakom Muhammad Kodari menjelaskan salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas itu nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi tersebut, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albiceleste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner, dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kaspa Malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi?

0: tepat. Katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
1: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya. Ya. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
0: Ya. Silahkan, okay. Kata Tas.
1: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke... Iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
0: Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa vibesnya lari?
1: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibesnya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaannya buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru. Terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga. Jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
0: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
1: Iya betul sih. Nah itu dia. Menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
0: Oke, okay, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
1: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya. Jadi memang untuk yang untuk race gitu. Nah apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
0: Oke, okay, nah, jadi orang bilang best ininya ya, personal best ininya ya? Atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu? Pace-nya kah atau...
1: Mungkin iya personal base ya dari setiap race, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak hasil yang baru seperti itu ya. Tapi yeah, ya balik lagi apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita. Ya ini jadi pelajaran buat teman-teman semua untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya. Itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
0: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
1: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
0: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
1: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi, mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah, karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
0: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
1: Kalau pantangan yang perlu dijaga, gak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, gak ada tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih gak ada kak, aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
0: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
1: Boleh. Kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah lari lah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
0: Oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
1: Betul kak, karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy. Jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
0: Okay. Katas juga berusaha untuk itu nggak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu nggak sih?
1: Aku ada keinginan ke arah sana, Kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya, teman-teman doain ya.
0: Kemana tuh? Spill dong.
1: Mungkin aku yang deket dulu kali ya, Kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
0: Oke. Okay. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
1: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
0: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
1: Kalau tiap latihan ada, Kak. Aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya. Mm-hmm. Itu
0: wajib nggak kalau untuk coach itu? Sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya.
1: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman, Kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
0: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini nggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini nggak sih, ngikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
1: Kalau belakangan ini ya aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu, Kak, aku kan belakangan race mulai naik kelas ya dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
0: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
1: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja, Kakak. Aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
0: Ini nampaknya juga ini ya, seru ya. Ini ya larinya sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya. Terus menikmati pemandangan pagi dan vibes-nya beda. Nah, kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Kak Tas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe aku lari juga, ini?
1: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih, Kak. Gitu, aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya, Kak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata, Kak. Mungkin karena emang ini ya,
0: aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya. Udah yang penting gak lari dari kenyataan, begitu ya Kak Tas ya.
1: Iya, jangan gak lari di jalan atau di atas kenyataan aja.
0: Oke, sukses terus buat Kak Tas. Dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
1: Lower kalau Jokmar ya, Kak. Makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapat Jokmar. Tahun depan ya, teman-teman.
0: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau nge-war. Nge-war sendiri apa pakai joki?
1: Aku nge-war sendiri, Kak. Wah, tangan aku cukup lihai.
0: Gitu ya.
1: Emang Jokmar banyak banget peminatnya sih, Kak. Karena mungkin lari di luar kota dan perambanan ya, sekalian rekreasi.
0: Oke, okay, kalau gitu. Oke, okay, terima kasih banyak waktunya, Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
1: Selamat pagi, guys.
0: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif.

0: Lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon, dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dr. Tata.
2: Pagi Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, ya silakan Dokter Tata.
2: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. Tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Nah secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
1: Oke, nah apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan Dok.
2: Oke, ya pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
2: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya Dok ya, usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja? Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50. Ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, Dokter Tata?
2: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, mm-hmm. yang punya faktor risiko

0: seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah,
1: yeah,
0: pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, contoh ya, misalnya tidur. Seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, dok? Asupan gizinya juga apa ya, nih biar 10 kilo mantep? Apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya?
0: Okay. Ya, oke. Okay. Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Rizky gitu ya.
1: Ya.
0: Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, lari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Rizky mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya,
0: disebutkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru dekat-dekat dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
1: Oke, saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok, itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
0: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelum lomba.
1: Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu betul, sudah bisa mengukur ya, begitu ya. Ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati ini.
0: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu itu long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Oke. Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
0: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya, Mbak.
1: Okay.
0: Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu.
1: Okay.
0: Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu, Mbak, untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera.
1: Okay.
0: Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu, Mbak.
1: Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini, Dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
0: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak, gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal kurang tidur atau dehidrasi, atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu, Mbak.
1: Baik, kalau begitu mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
0: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini, tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik.
0: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
0: Iya, iya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini, begitu, Mbak Risti.
1: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
0: Betul, Mbak. Jadi jangan FOMO. FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
0: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
1: Dr. Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
2: Pro 3.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Shalom, Lebobok, selamat pagi untuk kita semua di pagi hari ini. Dengan penuh sukacita kami hadirkan kembali siaran kami untuk Anda. Dan khususnya buat umat Kristiani akan ada lagu-lagu pujian penyembahan. Kemudian juga akan ada kabar sukacita lewat perenungan akan kebenaran firman Tuhan sesaat lagi. Selepas itu nanti kita akan kembali terhubung bersama dengan program 3 Jakarta mengikuti mengikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Perancis melawan Irak setelah selesai berita Sorong pagi. Oke, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini dari jam 5 pagi hingga jam 11 siang bersama saya Noni Densi dan juga Mirza Widodo.

Ya Tuhan, kuatkanlah kami agar dapat mengasihi sesama dalam keadaan apapun. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai acara mimbar agama Katolik pada hari ini. Tema kita pada hari ini yaitu Tulus untuk Tuhan. Bacaan Injil yang akan kita dengar dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Untuk itu saudara-saudari, bersama saya Laurentius Reresi dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Bimas Katolik. Marilah kita mengawali acara mimbar agama Katolik dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, perisai dan pelindung kami, betapa mengagumkan keagungan-Mu dan kuasa-Mu. Betapa menyejukkan kelembutan dan kerahiman-Mu. Kini kami datang di hadapan-Mu, mempersembahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah acara mimbar agama Katolik pada hari ini. Juga berkatilah para pendengar setia Radio Republik Indonesia Sorong di mana saja mereka berada. Semoga sabdamu pada hari ini memberikan keteguhan iman, harapan, dan cinta mereka semua, agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berkati juga lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Sorong, pimpinan, staf karyawan-karyawati, mereka semua yang bekerja di lembaga ini, ya Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu, agar mereka semua sehat jasmani maupun rohani dalam menjalankan tugas-tugas sebagai seorang abdi negara dengan penuh tanggung jawab. Berkatilah kami semua, ya Tuhan. Doa ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar bacaan Injil dari Injil Matius bab 7, bab 6 ayat 7 sampai 15. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena kata-katanya dan doa akan dikabulkan, banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita merenungkan bacaan Injil ini secara bersama-sama. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang terkagum bila melihat ada orang yang pandai berdoa
dengan kata-kata yang panjang-panjang dan indah. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan perlu kata-kata yang indah dan panjang-panjang? Yang Tuhan perlukan adalah hati manusia yang tulus berdoa serta permohonan yang sesungguhnya, bukan kata-kata yang panjang-panjang. Doa, puasa, dan sedekah adalah tiga hal yang berhubungan satu sama lain. Kita sebagai orang beriman diajarkan untuk selalu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Sejak kita masih kecil, sebagai seorang anak kecil, kita mungkin menganggap hal ini sebagai sebuah rutinitas belaka. Bahkan mungkin hingga sekarang, kita juga merasa hal itu sebagai sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai orang beriman. Dari sini muncul pertanyaan, apakah kita pernah berdoa, berpuasa, dan bersedekah dari hati kita? Atau kita melakukan tiga hal ini karena disuruh dan ingin dilihat orang agar kita terlihat sebagai orang beriman dan taat? Bahkan kita berdoa dengan kata-kata yang indah dan panjang-panjang? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus hari ini mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu, yaitu berdoa. Bagaimana Yesus menasihati orang-orang untuk tidak berdoa bertele-tele? Mengapa demikian? Allah sudah mengetahui segala kebutuhan manusia sebelum manusia menyampaikan kepadanya. Yang dikehendaki Allah adalah manusia menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, bukan kata-kata yang panjang-panjang dan indah, sehingga mengaburkan isi doa itu. Jika ada yang suka berdoa bertele-tele, itu adalah kebiasaan atau kebebasan seseorang. Asalkan hatinya memang murni dan tulus berdoa dan tak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Yang menarik lagi, Yesus menawarkan doa Bapa Kami. Mengapa doa Bapa Kami? Doa Bapa Kami adalah doa yang lengkap dan merangkum semua doa. Di dalam doa Bapa Kami ada cinta kepada Allah dan cinta kepada manusia. Dengan demikian, doa Bapa Kami adalah wujud nyata dari hukum cinta kasih. Untuk menguatkan doa Bapa Kami, Yesus menunjukkan suatu cara, yakni jika manusia tidak mengampuni, maka ia tidak akan diampuni. Ini menunjukkan adanya usaha dari manusia sendiri untuk mulai mengampuni, sehingga ia pun akan mendapat pengampunan dari Allah. Ini sama halnya meskipun Allah tahu segala kebutuhan manusia, namun manusia tidak pernah memintanya dan mengusahakannya. Tetaplah doa harus dilengkapi dengan usaha dan kerja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain itu, Yesus juga mengajak kita untuk melakukan sesuatu, yaitu berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Berdoa, berpuasa, dan bersedekah haruslah dengan hati kita yang tulus. Ketulusan mengandalkan atau mengandaikan bahwa tidak ada niat dan maksud-maksud tertentu. Yesus ingin agar kita tidak menjadi orang munafik yang suka dilihat orang dan menerima hormat serta pujian. Yesus ingin agar kita menerima
dan beriman secara benar. Saudara-saudariku, Tuhan tahu hati kita dan Dia tahu segala yang kita kerjakan dalam hidup ini. Kita mungkin terkadang berlaku seperti orang munafik. Kita mungkin terkadang berbuat sesuatu agar dilihat orang. Akan tetapi sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyelidiki hati kita masing-masing. Iman kita bukanlah iman yang munafik. Karena itu, kita juga harus tunjukkan dengan benar. Ketika kita berdoa, berdoalah sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Ketika kita bersedekah, bersedekahlah dari hatimu. Dan ketika kita hendak berpuasa, berpuasalah sungguh-sungguh dari hati kita. Kita tidak berdoa, berpuasa, atau bersedekah untuk dilihat orang, tetapi untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita adalah manusia lemah dan rapuh di hadapan Tuhan. Karena itu kita perlu untuk selalu menjalin relasi dengannya. Dalam doa, puasa, dan memberikan sedekah bagi orang lain yang membutuhkannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah, janganlah takut, berdoalah secara sederhana dengan hati yang murni. Itu adalah doa yang ampuh. Secara pribadi kita bisa berdoa dalam hati kita dalam bentuk ungkapan hati kepada Tuhan. Tuhan mengetahui kesulitan dan permohonan kita. Ciptakan hati yang bersih dalam doa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian acara mimbar agama Katolik pada hari ini. Semoga renungan singkat ini memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu setia berdoa, bersedekah, dan berpuasa dalam hidup kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita tutup acara mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada hari yang baru ini kami menghadap-Mu. Kami mempersembahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Sekaligus kami bersyukur dengan hati dan memohon perlindungan-Mu agar pada hari ini kami dapat bekerja dengan baik. Kami menyerahkan semua niat dan rencana kami dalam melaksanakan tugas dan karya-karya di hari ini. Berkatilah kami semua ya Tuhan, dampingilah kami agar kami tetap sejahtera dan mampu mengasihi sesama. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada acara Mimbar Agama Katolik berikutnya. Salve.

Shalom, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Sorong. Saya, Yulianti Lawalata, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong. Bahagia sekali karena dapat menyapa Anda dalam Mutiara Pagi Kristen hari ini. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

kasih Tuhan. Terima kasih Anda masih dengan saya, Yulianti Lawalata, dalam program Mutiara Pagi Kristen, Pro 1 RRI Sorong. Saat ini kita akan membaca dan renungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas kesempatan ini. Sebelum kami mendengarkan pembacaan firman-Mu, mampukan kami untuk mendengar dengan hati yang terbuka dan iman yang bertumbuh. Berkatilah setiap pendengar dan biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pendengar Mutiara Pagi Kristen, Pro 1 RRI Sorong, firman Tuhan di saat ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Kitab Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil untuk perenungan di saat ini ialah jangan takut, Tuhan beserta kita. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kehidupan di zaman sekarang penuh dengan tekanan dan tantangan. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran tentang masa depan, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan juga keluarga. Anak-anak muda takut gagal, orang tua memikirkan kebutuhan hidup, dan banyak orang merasa lelah menghadapi masalah yang terus datang silih berganti. Banyak orang kehilangan damai karena terus membandingkan hidupnya dengan orang lain, sehingga hati menjadi mudah kecewa, takut, dan putus asa. Sehingga orang mulai bertanya, apakah Tuhan masih bersama saya? Mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini terjadi? Sampai kapan saya harus menghadapi masalah ini? Perasaan seperti ini juga dialami oleh bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya. Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam keadaan yang sulit. Mereka hidup dalam ketakutan, tekanan, dan penderitaan karena ancaman bangsa-bangsa lain. Sebagian dari mereka merasa Tuhan sudah meninggalkan mereka karena keadaan yang mereka alami sangat berat. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan menyampaikan penghiburan kepada umat-Nya. Tuhan mengingatkan bahwa sekalipun mereka sedang berada dalam kesulitan, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tidak pernah melupakan umat yang dikasihi-Nya. Melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan datang menguatkan kita lewat Kitab Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ketakutan sering membuat manusia kehilangan semangat dan pengharapan. Banyak orang takut gagal, takut masa depan, takut kekurangan, bahkan takut menghadapi kehidupan. Tetapi Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Penyertaan Tuhan berarti kita tidak berjalan sendirian. Walaupun manusia meninggalkan kita, Tuhan tetap setia bersama kita. Firman Tuhan juga berkata, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Bimbang berarti hati yang penuh kekhawatiran dan tidak tenang. Kadang manusia lebih fokus melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menolong dan membuka jalan bagi kehidupan kita. Kemudian firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tahu bahwa manusia sering lemah dan hampir menyerah menghadapi hidup. Ada saat di mana kita tersenyum di depan orang lain, tetapi sebenarnya hati kita sedang lelah dan menangis. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan datang memberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan mungkin tidak langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewati masalah itu.
Firman Tuhan juga berkata, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan melambangkan kuasa Tuhan. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita jatuh sendirian. Ketika kita merasa lemah, Tuhan menopang kita. Ketika kita hampir menyerah, Tuhan memberi kekuatan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup kita hari ini, jangan takut dan jangan putus asa. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memegang hidup kita dengan tangannya yang penuh kuasa. Tetaplah berdoa, membaca firman, melakukan firman-Nya, dan percaya kepada Tuhan. Sebab bersama Tuhan selalu ada pengharapan, kekuatan yang baru, dan juga kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian berikut ini.

Pendengar setia Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, kiranya firman Tuhan menguatkan dan memberi damai dalam hati kita semua. Setelah kita mendengarkan lagu-lagu pujian dan firman Tuhan, maka kita menutupnya dengan doa. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena hingga saat ini Engkau tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama. Kiranya firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami, menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi seluruh pendengar Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan perlindungan-Mu. Seluruh staf RRI, para penyiar, teknisi, produser, serta setiap tim yang mendukung siaran ini. Berikanlah hikmat, kesehatan, ketekunan, dan sukacita dalam setiap tugas pelayanan mereka. Jadikan mereka saluran damai, kebenaran, dan inspirasi bagi masyarakat luas. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa, pemerintah, dan aparat, agar mereka memimpin dengan adil, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat berkat bagi sesama, agar melalui perkataan dan perbuatan kami, nama-Mu dipermuliakan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami, ya Tuhan. Untuk itu, kami mohon berkat daripada-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus mau tinggal dan menyertai kita semua mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pendengar Mutiara Pagi Kristen Pro 1 RRI Sorong, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
0: Kirimlah.
2: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
3: Mengikut Yesus keputusanku.
2: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

Takut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah renungan pagi Kristiani yang kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga rangkaian lagu-lagu rohani menghiasi ruang dengar Anda pendengar. Dan sesaat lagi sebelum kita terhubung bersama dengan program 3 Jakarta mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Irak, kami hadirkan berita Sorong Pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tarif PCN ini kan ada dua yang berkembang toh. Jadi yang ada di sini kita di sini itu adalah upaya kita untuk ketahanan pangan.
2: Apel pagi hari ini banyak pegawai yang terlambat tapi santai. Upacara sudah mau dimulai, jalan santai. Seperti tidak ada apa-apa begitu.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Noni Densi.

0: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian yang sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menjelaskan bahwa program pengembangan pertanian sedang dijalankan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya, program yang dikembangkan di Papua Barat Daya memiliki konsep berbeda dengan proyek pertanian skala besar yang sedang berjalan di Maroke. Ia menjelaskan dalam program yang dilaksanakan di Papua Barat Daya, masyarakat tetap menjadi pemilik lahan sekaligus mengelola utama kegiatan pertanian. Pemerintah berperan memberikan dukungan berupa pencetakan sawah, penyedia alat pertanian, bibit, pupuk, hingga pembangunan sistem irigasi. Dengan pola tersebut, hasil pertanian nanti akan menjadi milik masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kemandirian pangan daerah.
2: Tidak, kalau tadi PSN ini kan ada dua yang berkembang toh. Jadi yang ada di sini kita di sini itu adalah upaya kita untuk ketahanan pangan. Nah, beda dengan yang di Merauke. Merauke itu kan industri. Itu untuk ekspor. Keluar toh. Nah, yang di sana kan industri, dikelola langsung oleh industri besar. Para petani hanya tenaga kerja, mereka dilibatkan. Kalau kita di sini petaninya punya pemilik itu lahan itu, dia yang pemilik kebunnya nanti. Jadi pemerintah hanya bantu untuk mencetak sawahnya, menyiapkan alat pertaniannya, menyiapkan bibitnya, menyiapkan pupuknya, irigasinya. Nah, selanjutnya masyarakat yang pemilik lahan itu yang langsung kelola, itu nanti pribadi ya.
1: Saat ini program pengembangan pertanian tersebut telah memulai dilakukan di sejumlah wilayah Papua Barat Daya, terutama di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Nedi Marika melaporkan RRI Tasmungudara untuk Indonesia.
0: Mendengar informasi selanjutnya, santai jalan saat apel pagi. PLT Sekda Kota Sorong tegur ASN. Laporan Husni Laing.
3: PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku menegur sejumlah aparatur sipil negara ASN yang terlihat bersantai dan kurang disiplin saat pelaksanaan apel pagi di lingkungan pemerintah Kota Sorong Senin 22 Juni 2026. Rudi Laku sampai meminta anggota Satpol PP untuk menutup gerbang sehingga ASN yang terlambat tetap berada di luar. PLT Sekda menegaskan apel merupakan bentuk kedisiplinan dasar ASN dan meminta seluruh pegawai hadir tepat waktu serta mengikuti jalannya apel dengan tertib. Menurutnya kesadaran dan disiplin itu sebaiknya berawal dari hati masing-masing ASN, bukan karena aturan atau takut dimarahi oleh pimpinan OPD.
4: Apel pagi hari ini banyak pegawai yang terlambat tapi santai. Upacara sudah mau dimulai, jalan santai. Seperti tidak ada apa-apa begitu. Untuk itu saya mohon Bapak-Ibu sekalian, kesadarannya sebagai ASN. Minggu lalu saya sampaikan, kesadaran dan disiplin kita itu sebaiknya itu berawal dari hati kita masing-masing. Saya berharap tidak ada pegawai yang tidak punya visi misi, jadi saya datang kantor, ya kerja seperti biasa, tanpa punya visi dan misi ke depan. Kenapa kalau tidak punya visi dan misi ke depan, nanti kerjanya asal-asal. Mau masuk kantor, ya, tidak masuk kantor juga, ya, tapi kalau menuntut hak itu cepat sekali. Jadi Bapak-Ibu sekalian, tidak ada keberhasilan tanpa disiplin.
3: Rudi Laku mengingatkan para ASN Pemkot Sorong bahwa tidak ada keberhasilan tanpa disiplin, walaupun disiplin itu tidak menjamin keberhasilan seseorang, apalagi soal jenjang karir. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Opini tersebut disampaikan staf ahli BPK RI bidang keuangan pemerintah daerah, Dr. Slamet Kurniawan, pada rapat paripurna DPR Papua Barat Daya masa sidang 2 tahun 2026. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan opini WTP yang diberikan BPK merupakan hasil kerja keras seluruh pihak, mulai dari jajaran eksekutif DPR Papua Barat Daya, instansi vertikal hingga masyarakat yang turut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
6: Kami ingin menyatakan komitmen kami bahwa berbagai catatan yang telah disampaikan kami akan melihat lagi. sesuai dengan kemampuan. Kita semua punya spirit yang sama untuk terus mendorong, punya mimpi yang sama bahwa tata kelola keuangan kita semakin hari semakin baik. Besok harus lebih baik dari hari ini. Itu adalah mimpi kita semua. Spirit itu juga ada pada kita semua. Untuk itu mari kita saling memberikan dukungan. Kami dari eksekutif juga minta dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya. Mari kita sinergi bersama-sama untuk terus melakukan upaya-upaya kita bersama pendekatan untuk terus bisa menindaklanjuti berbagai temuan yang ada, baik yang secara administratif maupun yang material harus.
5: Dengan raihan opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur tekankan ASN di Papua Barat Daya harus miliki visi pelayanan yang sama.
1: Gubernur Papua Barat Daya Risa Kampung memberikan pembekalan kepada peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024 dalam kegiatan paparan arah kebijakan Provinsi Papua Barat Daya tahun 2025-2029 Senin 22 Juni 2026 di Gedung Lambret Jitmau Kota Sorong. Di hadapan ratusan calon pegawai negeri sipil tahun 2024, Gubernur Papua Barat Daya Risa Kampung menyampaikan pentingnya pembangunan kesamaan persepsi dan pola pikir di kalangan aparatur sipil negara dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Risa Kampung menegaskan bahwa visi pembangunan Papua Barat Daya berfokus pada terwujudnya masyarakat Papua yang sehat, cerdas, dan produktif. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang dijalankan secara berkesinambungan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pelaporan. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah provinsi memiliki peran utama dalam penyusunan kebijakan dan pendukungan pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, meski kewenangan pengelolaan rumah sakit dan sebagian besar sekolah berada di pemerintahan kabupaten dan kota.
2: Menyangkut kebijakan pembangunan di Papua Barat Daya toh. Ya, tadi materi utamanya kan visi misi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi misi itu. Jadi, itu yang saya sampaikan tadi. Yang kedua ini karena lancar kita mau persiapan ASEAN yang bergabung untuk mimpi-mimpi yang ada di dokumen kita itu kan yang akan melaksanakan ini kan adalah mereka yang akan mengikuti terus merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi, melaporkan terus begitu berputar. Jadi mereka ini kita ingin untuk membangun kesepahaman bersama bahwa tugas pemerintah ASN adalah tugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat.
1: Elisa Kambu berharap proses pendidikan dan pelatihan ASN tidak hanya meningkatkan kompetisi teknis, tapi juga pembentukan karakter, kepribadian, dan pola pikir yang sama dalam melayani masyarakat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI itu semudah untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Raja Ampat gelar pelepasan dan penempatan serentak bagi 378 siswa TK dan PAUD di Raja Ampat. Laporan kembali Padli Ramdan.
7: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan pelepasan dan penamatan serentak bagi siswa PAUD dan TK sedistrik Kota Waisai, Senin 22 Juni 2026 di Gedung Pari Convention Center. Kegiatan penamatan ini mengusung tema bergerak bersama dalam mewujudkan generasi emas yang berkarakter, produktif, dan kreatif. Sebanyak 378 siswa yang berasal dari 16 PAUD dan TK ikut serta dalam kegiatan penamatan. Dalam sambutannya, Bunda PAUD Raja Ampat Rusmiati Burda mengatakan, tema pelepasan yang diusung kali ini menjadi pengingat yang kuat bahwa tanggung jawab mendidik anak usia dini tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Harus ada kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, dinas, pihak sekolah, guru, lingkungan, dan peran aktif orang tua menjadi kunci keberhasilan dalam mendidik anak usia dini. Menurut Rusmiati, pendidikan usia dini adalah pondasi awal pembentukan masa depan bangsa. Pada usia emas ini wajib ditanamkan nilai moral yang kuat sehingga anak bisa tumbuh menjadi generasi yang jujur, mandiri, saling menghargai, dan cinta tanah air. Namun, kata Rusmiati, pada era modern ini karakter saja tidak cukup, anak-anak juga perlu dibekali keterampilan lain agar mampu menjadi generasi yang produktif dan kreatif.
8: Selamat Kamata putra putri tercinta, anak-anak kita telah menyelesaikan satu fase penting dalam kehidupan mereka. Saya berpesan teruslah memberikan pendampingan yang penuh dengan kasih sayang di rumah. Jaga semangat mereka dan teruskanlah menjadi teladan bagi anak-anak mereka di kehidupan hari lepas hari.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Herman Fransur, mewakili Bupati mengatakan pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Menurut Herman, pendidikan yang baik dimulai dari rumah, kemudian diperkuat di sekolah, dan didukung dengan lingkungan yang kondusif. Peran keluarga adalah pilar utama dalam pendidikan anak dan perlu dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan yang ada agar lebih maksimal dalam membangun generasi bangsa. Kadis Pendidikan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para guru atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang diberikan kepada para peserta didik. Dedikasi guru adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama generasi Raja Ampat.
9: Kepada Bapak Ibu Guru, atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat, kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan rasa kasih sayang yang telah dicurahkan kepada anak-anak didik kita. Guru adalah pahlawan sejati dan dedikasi Bapak Ibu adalah investasi nyata bagi masa depan bangsa, terutama anak-anak di Kabupaten Raja Ampat.
7: Sekolah yang ikut serta dalam penamatan serentak ini antara lain TK Pembina 01 sebanyak 95 siswa, TK Pembina 03 35 siswa, TK Aisyah sebanyak 40 siswa, TK Bahari Kasih sebanyak 67 siswa, TK Santa Maria Regina 21 siswa, TK De Farel 16 siswa, dan TK Kasih Ibu 17 siswa. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, Polresta Serong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan sosial untuk sambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
1: Polresta Serong Kota melaksanakan donor darah dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Hal ini digelar guna menyambut HUT ke-80 Bayangkara pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Donor darah ini berlangsung di halaman Mapolresta Serong Kota, Papua Barat Daya. Dari seluruh peserta yang mengikuti pemeriksaan, terdapat 59 orang dinyatakan memenuhi syarat dan berhasil mendonorkan darahnya. Selain melaksanakan bakti kesehatan, Polresta juga menggelar kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat yang merupakan keluarga tahanan yang berada di rumah tahanan Polresta Serong Kota. Pemberian bantuan sosial ini merupakan salah satu bentuk nyata pengayoman dan pelayanan Polri kepada masyarakat sekaligus implementasi dari tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yaitu Polri untuk Masyarakat. Melalui kegiatan donor darah dan penyaluran bantuan sosial ini, Polresta Serong Kota berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mempererat hubungan antara Polri dan warga, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondusif di wilayah hukum Polresta Serong Kota. Dari Kota Serong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sambut Hari Bayangkara, Kapolda Papua Barat Daya membuka secara resmi Lomba Yospan.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara, Polda Papua Barat Daya melaksanakan Lomba Yospan yang dibuka langsung secara resmi oleh Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo, yang berlangsung di Gedung Lambertjit Mau, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada sambutannya, Gatot Haribowo menyampaikan bahwa Hari Bayangkara bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang sejarah panjang pengabdian Polri, tetapi juga sebagai wadah untuk memperkuat jati diri Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Lomba ini diikuti oleh 14 tim yang terdiri dari anak-anak dan remaja berusia di bawah 15 tahun dari berbagai sekolah dasar dan sanggar seni di Papua Barat Daya. Kegiatan ini menjadi wadah generasi muda untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan budaya khas Papua. Berdasarkan hasil penilaian Dewan Juri, Sanggar Kalabra Raya berhasil meraih juara 1 dengan nilai 261, juara 2 diraih oleh Malamoi Junior dengan nilai 252, sedangkan juara 3 diraih oleh Yospan Polres Raja Ampat dengan nilai 236. Melalui kegiatan ini diharapkan semangat pelestarian budaya daerah terus tumbuh di kalangan generasi muda serta semakin memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, harmonis, dan berbudaya. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Polres Raja Ampat dan Ibu Bayangkari gelar Lomba Tari Wayase meriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80.
2: Dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Kepolisian Resort Raja Ampat menggelar Lomba Tari Wayase yang merupakan tarian kreasi modern khas Indonesia Timur. Perlombaan yang berlangsung meriah di halaman Mapolres Raja Ampat, Senin 22 Juni 2026 ini disaksikan langsung oleh Kapolres Raja Ampat, AKBP James Octavianus Tegai, Ketua Bayangkari Nyonya LC Tegai, dan para pejabat utama PJU Polres. Kepala Seksi Humas Polres Raja Ampat, Ibda Mariadi menjelaskan, perlombaan Tari Wayase diikuti 11 kelompok yang berasal dari berbagai bagian, satuan hingga polsek. Serta lomba tari ini didominasi oleh ibu-ibu Bayangkari dan Polwan. Satu-satunya tim pria diwakilkan oleh Polsek Waigio Selatan yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Ibtu Pit Yunus Dimara. Ibda Mariadi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun Bayangkara ke-80 sekaligus bentuk kepedulian Polres dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah lokal. Perlombaan Tari Wayase berlangsung seru dan meriah. Dalam perlombaan ini, Panitia melibatkan juri dari luar, yaitu Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Setelah melalui penilaian tim juri, kata Ibda Mariyadi, pemenang pertama Lomba Tari Wayase diraih oleh Polsek Waigio Selatan, juara 2 Satuan Lalu Lintas, dan juara 3 Satuan Reserse Kriminal. Sementara juara favorit diberikan kepada Polwan Polres Raja Ampat.
3: Sebanyak 11 peserta mengikuti Lomba Iswan Wayase yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polres Raja Ampat menggelar Lomba Wayase pada hari ini Senin 22 Juni 2026 di halaman Mapolres Raja Ampat.
2: Selain lomba tari, perlombaan lain yang akan digelar oleh Polres dalam memeriahkan Hari Bayangkara 2026 adalah pertandingan biliar, badminton, dan lomba lari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar, selanjutnya kita ikuti informasi cuaca langsung dari perakirawan BMKG Sorong. Anang, silahkan laporan Anda.
4: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI Sorong Raya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 23 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan, berpotensi hujan ringan pada malam hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 98%. Untuk tinggi gelombang setara perairan Sorong dan Raja Ampat berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam dan kecepatan maksimum 60 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikian informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi dan juga Mirza Widodo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

transfer jadi tidak ada aktivitas pelajar ya, yang ada aktivitas kantoran ya. Jadi lagi pada bersiap-siap semuanya. Dan yang pastinya nanti juga saya akan terus menginformasikan info-info terkini seputar arus lalu lintas juga ya. Oke, dan saya buka nanti di 082199147873 untuk teman Pradua yang ingin berbagi informasi pagi ya, seputar kota, kabupaten Sorong juga boleh. Langsung aja di WA yang sudah saya sebutkan nomor nomornya tadi ya, bisa dikirim langsung ya. Apalagi ya, aktivitas pagi palingan di pasar ya. Selamat pagi saya mengucapin juga untuk yang lagi di pasar sentral. Di pasar mana lagi ya? Saya jarang ke pasar. Pasar sentral, pasar apa namanya? Di mana lagi ya selain di situ ya? Rufei udah nggak ada ya. Ada pasar modern ya. Selamat pagi pasar Perumnas yang ada di Malang. Pokoknya yang namanya pasar semuanya deh. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Semoga laris manis ya. Semoga laris manis deh pagi hari ini ya. Ya jangan lupa sebelum berjualan pastinya sudah berdoa dulu ya. Semoga lancar-lancar aja. Semoga pendapatan hari ini melebihi dari yang kemarin. Untuk aktivitas pagi yang pasti mungkin biasanya sih pagi-pagi sudah ada transaksi jual beli ya, sudah ada pembeli yang datang sambil jalan-jalan pagi beli sayuran-sayuran segar ya kan, beli rempah-rempah ya kan, bumbu-bumbu dapur biasanya seperti itu buat lunch atau makan siang nanti bersama keluarga ya. Oke, kemudian aktivitas pagi ini juga selain sudah terlihat beberapa kendaraan yang lalu-lalang baik roda 2 maupun roda 4, aktivitas olahraga juga terlihat dari beberapa orang yang lewat, ada yang jalan santai, ada yang bersepeda, ada yang lari pagi ya. seperti itu. Kemudian bendera-bendera Argentina juga masih tetap lalu-lalang di jalan sana ya. Aduh itu lagi. Oke, informasi-informasi selanjutnya saya akan hadirkan dan saya ambil pastinya dari sumbernya dari KBRN baik lokal maupun nasional.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Iya, teman Radio Pagi ini heboh lagi, rame lagi. Argentina mengalahkan Austria dengan 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup J Piala Dunia 2026 ya. Dan kemenangan tersebut mengantarkan Albe Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Di mana Messi mencetak gol penting di menit ke-38 dan menit ke 95 ya sepanjang pertandingan. Tapi meskipun sang bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti, dia tetap isi gol juga ya. Nah, tambahan 2 gol tersebut membantu Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia, di mana rekor tersebut pernah dipegang oleh legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Nah, bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina. Dan saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022, teman Radua. Nah, dalam jalannya pertandingan, Argentina tampil dominan, menciptakan sejumlah peluang berbahaya memang sejak awal ya. Di dalam Stadium Texas, Argentina memperoleh peluang emas ketika Lautaro Martinez dilanggar lawan di kotak terlarang hari ini Selasa 23 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, wasit kemudian memeriksa tayangan video asisten sebelum memberikan penalti ya. Jadi Messi maju sebagai eksekutor penalti untuk membuka keunggulan Argentina pada pertandingan tersebut. Namun tendangan kapten Argentina itu melebar ke sisi kanan gawang Austria dan Argentina terus menekan pertahanan Austria setelah gagal memanfaatkan peluang melalui tendangan penalti. Sementara itu Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Dan Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Peluang tersebut kemudian gagal berbuah gol karena gangguan pemain bertahan lawan menjelang penyelesaian akhir, di mana Argentina terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama, teman Padua. Wow, seru ya. Pantesan aja tuh konvoynya heboh ya kan. Jadi seperti itu ya. Sementara itu Austria kesulitan ya untuk mengembangkan permainan dengan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama.

Iya, teman-teman, sementara itu memang itu tadi yang saya bilang ya, Austria kesulitan mengembangkan permainan dan membangun serangan terorganisasi sepanjang babak pertama. Dan Messi kembali mengancam gawang Austria setelah menerima umpan matang dari Lisandro Martinez. Nah, peluang tersebut gagal berbuah gol karena gangguan pemain bertahan lawan menjelang penyelesaian akhir ya. Dan Argentina terus mendominasi jalannya pertandingan hingga memasuki menit-menit akhir babak pertama ya. Nah, tim asuhan Lionel Scaloni akhirnya memecah kebuntuan melalui penyelesaian klinis Lionel Messi. Messi mencetak gol pembuka pada menit ke-39 setelah menyambar umpan tarik Facundo Medina ya, dan bola hasil sepakan kaki kirinya meluncur ke pojok bawah gawang Alexander ya. Jadi Austria berusaha meningkatkan intensitas serangan setelah memasuki babak kedua pertandingan. Nah, Marcel Sabitzer sempat mengancam gawang Argentina, namun Emiliano Martinez menggagalkan peluang tersebut. Argentina kembali memperoleh beberapa peluang berbahaya melalui Messi dan Nico Gonzalez. Nah, upaya tersebut membuat Austria terus berada dalam tekanan sepanjang sisa pertandingan, dan Messi memastikan kemenangan Argentina pada masa tambahan waktu babak kedua pertandingan tepat di menit selanjutnya. Dan penyerang Inter Miami itu menjebol gawang Austria usai meneruskan sepakan Julian Alvarez yang sempat diblok ya. Dan gol itu memastikan Argentina menang 2-0 atas Austria dini hari tadi ya waktu Indonesia Barat. Dan teman-teman, dua hal tersebut menempatkan Argentina di puncak grup J dengan 6 poin sementara, dan tim Tango Argentina kini unggul atas Austria dengan 3, dan Yordania serta Aljazair yang masih near point ya. Nah, pasukan Lionel Scaloni harus menunggu laga Yordania versus Aljazair untuk memastikan kelolosannya. Dan seandainya Yordania gagal menang, maka Argentina dipastikan lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 sebagai juara grup. Keren ya. Famous Argentina ya, buat ini fans-fansnya Argentina ini, wow, keren. Nothing.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Podua seperti biasanya informasi-informasi terkini hadir untuk teman Podua ya. Iya, teman Podua, calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka dengan penyampaian materi dari Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu hari Senin kemarin. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya Efraim Kambu mengatakan pelaksanaan pembelajaran tatap muka diikuti setengah dari total CPNS yang mengikuti pelatihan dasar 2026. Nah, PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya Efraim Kambu mengatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini diikuti setengah dari total CPNS yang mengikuti pelatihan dasar 2026. Jadi jumlah keseluruhan CPNS yang mengikuti LATSAR sebanyak 1.028 orang. Untuk tahap pertama ini sekitar 500 peserta mengikuti kegiatan, sedangkan sekitar 500 peserta lainnya akan mengikuti pada gelombang berikutnya. Efraim juga menjelaskan bahwa materi pelatihan telah disusun sesuai kurikulum yang diterapkan oleh Lembaga Administrasi Negara dan pelaksanaannya bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara Makassar. Pada kegiatan tatap muka, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi terkait visi dan misi pembangunan daerah kepada para peserta. Efraim juga menambahkan bahwa peserta LATSAR merupakan CPNS formasi tahun 2024 yang seharusnya telah mengikuti pelatihan dalam masa percobaan 1 tahun. Namun pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena berbagai faktor termasuk kondisi fiskal daerah. Teman Pradua, karena pelaksanaan LATSAR melewati batas waktu yang ditentukan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah mengajukan permohonan kebijakan khusus kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Jadi beliau menambahkan kelulusan LATSAR, namun mereka tetap harus mengikuti lulus ya, karena sudah bersurat ke Kemenpan RB ya untuk meminta kebijakan karena pelaksanaan LATSAR ini sudah melewati batas waktu. Namun itu tadi, mereka tetap harus mengikuti dan lulus LATSAR ya. Ditambahkan kelulusan LATSAR menjadi syarat mutlak bagi CPNS untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil ya. Kalau tidak mengikuti atau tidak lulus LATSAR, maka tidak bisa diangkat menjadi pegawai, dan ini merupakan persyaratan yang sangat pokok. Nah, pelaksanaan LATSAR ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga September 2026 ini. Jadi setiap kelas terdiri dari 40 peserta sehingga pelatihan harus dibagi dalam beberapa gelombang. Nah, karena jumlah peserta cukup banyak, pelaksanaan dibagi per kelas dan per gelombang, dan kegiatan ini berlangsung hingga September mendatang sampai seluruh peserta menyelesaikan LATSAR-nya.

0: Hai, joget-joget mulu, Bahni.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
10: Proudhon FM.
0: Teman terbaik kamu.
11: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
12: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
13: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
14: Selamat pagi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi.

Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proud.fm.
1: Teman terbaik kamu, Proud.fm.
2: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Spada! Selamat pagi teman Produa.
2: Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Produa RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Produa RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Iya, teman Produa, saya masih menemani teman Produa di pagi hari ini. Ya, pastinya ini kabar baik datang dari penggemar BTS di Indonesia. Grup asal Korea Selatan tersebut menambah satu jadwal konser yang bertajuk BTS World Tour Arirang ya, yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 29 Desember 2026. Pengumuman penambahan konser ini disampaikan langsung oleh Bigit Music melalui platform Viewers pada 17 Juni 2026. Jadi kehadiran jadwal tambahan tersebut disambut antusias oleh ARMY yang ingin

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.